0: subuh, pagi rewind.
1: Maya sudah pergi sekolah subuh. Kaya tiap-tiap kali pemisi, ia suah nulung atau kemantu ini ia meresih ke rumah. Kaya bakal mantu rumput, ujung bilik. Jauh sekali, kak bayang telepon main game bakal zaman subuh.
2: Ya, kebenar ya. Kita nak uliah nyeliah kari pemansang si subuh. Laban kena dari gadget, nanti telepon. Tapi bisa telepon, berapa aku. Kan sama, meh.
1: Ya, amat. Bakal dia tahu. Tanggutanya, boleh dikurang ketua.
2: Betul. Seminar ya kita ke, apa inai ke nemu. Bekeni ke kontrol atau kenyakau tanya.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Okey, bisik undang selepas batu si.
1: Bisik undang selepas batu, harapkan pagi tu angkanya bisik benuang ngirup, ngirup.
0: Ngirup ngemi ya mak ya, menyata di nasi.
1: Bisik belawak ke undang kini pagi tengah hari tu kini, Sam.
0: Benuang nyepit mi ke pagi tu, mi undang ke pagi tu. Lagu dikenal merindang bala peninga kita ke mendiang kawak pengerap pagi di YFM. Terima kasih peninga. Udah datang Pak awak 2 pagi Y kita ke pagi tu nasi.
1: Dengan kami 2 SM pagi tu hari 10 hari bulan 7 SM. Mari selamat pagi megak engkanya baru datang baru sangkai baru upis kini jam tu SM pukul 8 mayo tempat lagi sedak ikut gawa baru upis udah berengkah ngerja pengawak baru upis ke jam tu.
0: Okey. 2 pagi Y kita ke pagi tu berkenang ke kita ke berwhatsapp tu Nesi. Berwhatsapp tu tak boleh selia kita ni tiang hari kita berwhatsapp tu umur pagi udah nerima whatsapp hari
1: tengah malam dini hari
0: nak ngiram jam ni whatsapp macam-macam whatsapp group whatsapp bala kaban kita yang ke kita jadi kadang tak ada nanti kita tak sempat nanti bakal aku desi nanti benar terima dan nanti whatsappnya nata mesejnya nata undak di sawat kalanya kalau kena voice tadi ngambil kia lama nanti hari ke kita nyo naib ada
1: Betayap
0: ke lebih lagi lebih kita ke benar terima ok tang nanang nama tu nang ngadu ngerja pengawak tu meh lapan nama nak kita ke benar terima pakai ke telefon ni sehingga oleh anang anang berkenyak meh
1: anang berkenyak nanti anda tahu nak sawut mega tahu limpang pakin dulu di sini jadi kiranya tadi kena jaga penglikun rimpu menya Sam
0: betul kadang maya ke mandi tadi sempat masih sempat main telefon dalam
1: ini
0: eh
1: aku nak
0: sempat benar-benar bersabun tadi reply lo
1: nunggu basah
0: tak basah mandi tersano lagi ko reply lo
1: bisa mungkin ya pengalaman saya
0: benar biro
1: apa hamam
0: rinsa nanti kita ini tadi nanti pengawal baru kita bertayap apa WhatsAppnya. Tang aku meda bala ibu ayah kita, mayo ngena voice tu si, ngena jako lah aku kita iban terjako, laban nyamai lagi lah. Ali ke betayap ke kadang betayap tu lagi, mayo kita tepo ya lagi.
1: Amat. Menyingko nuan tadi mayo tepo, nanti bakal aku pan menyingko nuan. Mina mayo tu kerindu bermeses bekenya. Bakal aku Sam aku rindu bermeses tang nanti utainya bakal kini kita madan ya punya ke nanti tadi nanti tak dibalas banyak kena voice nya nyamai ngau jumpa lagi deh git pantun nya ndak kelalu lama bagi telefon
0: kadang tadi kita bisi pengawak deh mayanya nyak ke buah kita tadi kadang kena voice tau ke berjakau banyak ke kita tadi ya bawa telefon ok topik tua ke pagi tu ianya berkawal ngau lebih kita bawa WhatsApp ngau bala kaban kita ka agi bertayap ke mesejnya atau ke ngena voice atau ke bisik maya ya ampu lebih ke malas atau ke naib mesejnya punya ketua tadi desi ok jadi pelapak ku tua maca komen bala peningan ni.
1: Ya, di kawan kita buat Facebook tu Nawi Jar nanti buat ya ke ya. Rindu lagi ya bertayap ke semati ya kiruh nandar ke baru yang kena voice.
0: Ke. Bertayap. Rindu ke
1: ya, bertayap.
0: Kadang orang tu tadi ku bisik ke kaban aku sih yang ini ngah nyawa yang pu udah ya voice dari nak ngah yang ini ngah nyawa yang pu jahit mah nyawa aku tak
1: habis ini orang bekanya tapi sih orang the same bertayap tu tak ke nanti tu naik buat telefon tu tadi nyamai sebengkah agak tu boleh berunding ke jakuk tu sebeda orang yang maco nanti tu voice tadi intinya salah tekan tu lu anjung nyedinga orang yang nada boleh di edit tu nada boleh tu tanya lagi diubah
0: lagi lagi pan bertanya kena voice tu ya muntang lagi meh nasi
1: yang muntang lagi mengenak voice ke benda tang ke berhati-hati meh
0: kadang kita ke beruban ke tadi ni
1: amat beruban tu ni nemu salah sebut kini
0: betul
1: engkau mah tadi ku aku
0: Okey.
1: Okey, hari James Nuyang Siti Togi Sam. Nanti nitiah bayo ke ya nitiah mood ke ya tang. Baka kage ya ya rindu agi nanti ya ngena WhatsApp betayap ngena WhatsApp ke ya. Ngagai balau ke nerima WhatsApp bisik ke ke apa dak ya elok ke ya jadi nanti bisik baka emergency baru ya ngena telepon ngena voice.
0: Voice berjakuk punya. Okey, lengunai naik ke pagi tau hari Selangor pagi tau ko ya. Nanti ba ya, nanti bo WhatsApp ko bala kaban ko ya. Rindu agi ke ngena voice ko ya si. Atau ke berjakuk ko ya. Laban rindu ninga nyawa rimpu. Oh, tau lain ke tau ne. Ya rindu ke ninga nyawa rimpu. Ke tau laba ko dah ya berjakuk entah dai. Ninga baru nyawa ya ne. Mana nak nyawa ko tau ke ya. Aku jarang sih abang tanya deh suai rendah ninggal nyawa kita deh
1: amat kini
0: kadang rindu ke sih ninggal baru ini ke apa radio nya
1: kelalu kapan kutu angka bangku ke diri
0: kadang nak sih kadang sih ya abalah kapan asyik keninga radio aku kapan nur naiknya tadi sih di itu anang nak sporting nang hidup ke kapan
1: hidup ke diri pun tu
0: bukan wal punya sih dinga baru mana mak nyawa
1: kata dan nombor aku masih kenyak Sam
0: ezek mada
1: tu Ali Syasha Sam madah kenti bayo madah dinindur serta maya gak ke ya nanti ya kediri bawa rumah kini ke ya kagi yang nak voice ke nanti ya di luar atau ke bawa nur maya hurang ya rindu ge nanti ya anayap meses lalu nanti utainya ke di kerandau ke ya nyak privacy ngena teks aja bayi nyamai serta mana lagi ke ya nyak hari Syasha mana pagi tu madah ke di Sibu berenci yang mata panas
0: Okey, Elista join ke pagi tu hari kucing jadi bak ya aku ya rindu lagi ke ya ninga voice tau ke jakuknya sih bawa WhatsApp laban ya siku orang kemalas sama betayap ke ya awak aku tak sebut kita nya tadi terang lagi bisi intonasi pun ngai nak berintonasi kan ni
1: nyemetak lagi
0: all the time nya tadi kini kita yang tadi ni nyamai lagi kita nusun jakuk kita
1: amat
0: ya terang lagi
1: aku bawa siku-siku sikit tak sama ke saya pengasai siku-siku laban bisi orang rindu lagi bertayap bisi orang tu tadi rindu lagi ke kena voice munyi kenuan
0: ya muntang lagi
1: muntang lagi jampat lagi
0: nyak mereka buat hotainya disedia ke bat telefon kita ngambil ke kita boleh kena ya kena ngemudah ke kita nya tadi kebenar ya
1: nyamai lagi video call
0: video call sama punya tadi sih
1: video call lu medak nyengah lo kamamu tu segala ni tu hari Eri Mary so pagi kenti baya nitia ke orang ke ngau berandau nyak meh ko ya nanti ya betayap ke ngak ko ke reply ko tayap ke ko yang tanti ngena voice tadi voice note tadi ya ngena voice note ke nyawut ya baru tanti ngau orang tuai sigit suhagi ngena voice ke ya nyak ma tadi ngka siti gi nyemetak gi terang lagi di ngau bisa gi internet nasi. Indonesia tu berguna ke dah Sam?
0: Betul.
1: Tidak tua bertayap tadi. Nak nemu ku. Hanya intonasi nuang nganuk ku ke. Hanya nambah jakuk ke tu dia. Hihi. Haha.
0: Nanti ya. Tanya benar ingat. Tanya main dah puas hati sekali.
1: Mesti tanya ke ne. Gambar. Gambar ke suah dikenak ya.
0: Nanti kena bertayap tadi si. Nanti dia nganuk. Contoh lah tadi contoh nuan ngau pangan nuan nak dah puas hati tadi kena voice nyamai tadi
1: lupa
0: nak nyamai lu datai jauh guna nuan tu mengait tipanya nuan hati nuan puas hati deh aku nyu napat ke siapa tadi sini
1: ni Eri Mary
0: Eri Mary entar ini aku nyu napat ke sini nanti orangnya lain gak kau tu mitik ama bekainya nanti orangnya naik message aku otomatik gak aku reply ya Naib
1: lah. Amat.
0: Tang ti orangnya message aku kena voice ni lah berjaku. Automatic gak aku.
1: Punya kenuan apa?
0: Voice berjaku deh. Reply ya. Ya, automatic aku tanya. Kau mana Naib tadi aku jaku. Kadang nyu teringat, nyu tayap dah nyu. Apa nyu automatic nanti orangnya dulu kena voice nya. Kalau kena voice gak aku reply ya tadi.
1: Nyama lagi gak kebenaran kena voice. Ya. Tanya mah tadi nanti tuan Naib tadi rindu. Nanti bunyi kau jaku melayan layan perasaan deh dulu Naib. Kena ngega ayat lo, ngega jaku lo. Nada hari deh.
0: Nah, nama kita kau no bercinta lah.
1: Nggak bercinta apa, Sam? Nggak kawan, kita rindu deh mesej nggak kawan bekerja. Aku tanya cerita, lama nggak bertemu. Mama, yo cerita tadi. Nggak mesej tu. Laban kadang nanti tu nggak voice tadi. Atau bercerita kerja. Ini nemu benar ngerja pengawak. Kini kawan kita nya tu apa ngerja pengawak. Jo-jo, nggak terbalas. Kita nggak sawut tu. Nggak.
0: Ya, Siti lagi nanti kita kena voice Jakoba group tadi deh. Kena nganoknya feel ya bisa lagi mesti kita mari.
1: Amunya kena apa group? Apa group ku ngai ku kena voice.
0: Apa group ngai deh? Ku kada bisa aku kena voice.
1: Nangiranya voice group Nur kita gawa.
0: Dirimnya
1: di asik ngai ku kena voice.
0: Voice ne jarang mengena voice. Kadang lapan mayo kepala kita itu nanti ba group tadi. Mari selamat pagi bala kita ya udah ngirup semua feel ya atau ke kita nya data ya ki bawa orang ke bawa grupnya tadi deh
1: ajak kok tadi aku ambil ke bandar ada kak Sam bawa grup tuh tu tadi mereka selamat pagi angkat krik krik ada orang
0: ya kes lain
1: kalau delete
0: deh baru ada udah delete deh. Kadang orang tadi nanti berdau bisi maya lah ya si nyawat iya. Si udahnya tengah hari kini nyawat
1: nanti nyawat nyama kononya barinya selama malam udahnya tu hari kawan kita capo kira Sam madah ke ya rindu agi nanti kena WhatsApp tu berandau enggak balik kaban nanti ya randau santai ya su agi ke naib betayap ko ya tang nanti bisi utai ke nak tahu nak disawut ke ya atau ke emergency sikit nak voice ajak meh ke ya saya ke betul ngomongnya meh ke ya
0: man kena tadi
1: ya apa ni mau capok kira pagi tu
0: betul kena saya ke betul ngomong man nanti kita kena jakuk tadi message dengan orang ke jauh di si walau kita menyadi kita kini kasih daya ba menua tasi ya kini tau ke jauh kita ya meh nanti yang ingat nyawa kita yang tadi nyot pantu lelengau tadi kita yang ingat nyawa pindai kita yang pun si ya message kita nyot pantu lelengau kita yang ingat nyawa
1: lebih ya, bagi orang ke jauh
0: tajak pendek jauh hari kita ya okey itu terima kasih moga kita ke bisi komen ba live Facebook apa gitu bisi peninggal kita Lizawati Abdullah tu si hari julau apa gitu. Bakal ya nitiah kurang ke ngau ya berandau ke aku ya tengau menyadi ya selalu berjaku selalu nak voice-nya laban sidak ya lubah nulis ku ya mat pada aku ku ya benung taping ku ya nyamai aku benung taping lah lah aku nganti taping ku ya nyamai aku nak voice sekali ku ya kadang tadi bala ibu kita bala ya ibu kita ini momen kita tadi sini nyamai lagi muntang lagi sidak ya bob voice.
1: Nanti tu haba tayap tu tadi ni ke typo salah tulis deh kok ya, Sam.
0: Betul.
1: Jonya kebukai ke tetik tak kedekat di padah tu nya kebukai ke?
0: Kebukai ke? Tak ada tulis.
1: Dan Siti ke Sam. Apa tanya nanti kena tayap tu tadi aku nak nemu orang bukai kadang aku suasana kena benung benung naib ngau kaban kata tadi benung rindu beranau nanya ke nanya cerita bercerita waktu tadi kenon nangka beranau orang kemansa aku tadi tak nemu datang lagi orang kena tayap kena jakunya
0: tadi hanya
1: utai kena tahu di titiahnya aku nanti uliah berarti kemana-mana mau tak kena tayo anak bakal aku
0: anak bakal isi ni bisa ke pengurang dia
1: bisa pengurang berdia nanti voice dia tadi nyamai lubah gitu nekan lah bantu sikit nak aku bakal aku sikit nak jangan dah nyampak kena voice nya desem Tapi bertayap tu tadi lah. Nyak punya kapal apa rindu menayap butai.
0: Ya, okey. Tahu anjang komen kita apa ninga? Kita orang ke kena suai lagi ke bertayap atau ke lancat lagi kena voice kena jakoknya tadi. Komen buat topik dua pagi wai kita ke pagi tu. Tu apa perinang baru sih? Hari Mawat tu Dayang Bintang. Bisi belagu ya buat namanya program Sarawakku Sayang di Sibu ni. Okey.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antimeh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
3: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu? Visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, Ngerami Agrofest

0: Kampung randau topik 2 pagi wai kita ke pagi tu. Nanti kita bawa WhatsApp dengan bala kaban atau ke siapa-siapa meh. Bawa WhatsApp tadi kita rindu aki bertayap tau ke kena voice tau ke kena jako tadi berjako lah aku kita yang tadi ne. Okey, mayo ke komen dari peninggal kita yang ke bisik sih Mbak Nuan dia sih.
1: Mbak aku tu mayo tu Sam Ari Olivia Sija selamat pagi ke ya. Jadi Mbak ya rindu aki ya naib WhatsApp Ari voice ke laban nanti ya kena voice geli hati aku ya ningah ningah nyawa yang
0: nyawa terimpu.
1: Hanya baka bunyi kata dalam tajau ke ya. Di semua ke ya kenyak ya nyebutnya.
0: Ya empu nyebut ni.
1: Semak di nanti bisik utai kena tahu ndak baru ya kau kena voice WhatsApp ke ya. Nyama lagi ke ya bertayap ke WhatsApp ke. Kadang-kadang nanti ngena voice WhatsApp nyawa orang sepi-sepi kita kena tangkap ke aku ya. Benar ke WhatsApp, anu benar berjaku. Ingat lagi ke nyawa-nyawa nak ke nyawa ku ya tadi. Jadi tu hari Yen Will pagi tu gak mari selamat pagi. Nanti ya berandau bawa WhatsApp aku ku ya. Kagi ya bertayap hari kena WhatsApp. Hari kena voice ku ya. Jadi lembau amat gak dengar orang berandau kena voice. Lebih lagi maya benung gawa sikit gaya dengar WhatsApp voice ku ya. Nyak mai ya mai suah gi mai earphone nanti ya kak dengar WhatsApp ke dia send bala orang sama ngoya gawa sales team ko ya kena voice ke ngambil awak kena dengar ingat dengar orang ke mukai ke tiba grup WhatsApp diri sebilia ya, ngau bala kaban ya so hagi bertayap hari kena voice hanya bawa sida Yen Will pagi tu
0: ya penyamai siko-siko na sama na si
1: penyamai siko-siko
0: Dominic Untur tu buat live Facebook ke pagi tu nanti bisi urusan formal ko ya dan tayap meh ko ya tanti ringkas saja tanti ngau orang tuai ko ya nang nak voice ko ya nanti ndak voice lagi video call terus ngambil kenyamai lagi berandau ko ya terpantup lagi pengerindu ko ya siti gi lapan ayah ibu kita itu dia tu nanti kita medak tu jaku aman si sida tu nare nemu macam nulis nasi tang sida ya nemu berkena ke telefon jadi baka pai kita indai kita nyamai apan bisi voice jako tadi sida boleh berjako ngok kita hanya cara sebina kita ngajar ke sida tadi
1: kini cara nekan
0: nekan kini kita mau WhatsApp nekan ngau kena voice-nya.
1: Bisi ke Sam?
0: Ya, penyamai ya.
1: Bala kaban kena Sam. Tak jauh apa ya, nemu cara kena. Nak nemu meh. Sengaja tak kena Sam. Tan pelabar aku nak sengaja apa pelabar aku. Ya, nganjung voice yang tadi. Tan dengar tua ke dengar. Tan ada utai ke dengar.
0: Baik kena susah.
1: Kesalah anjung ya sekali kena sengaja.
0: Ya, kadang nama tak kesebut.
1: Nama tak kesebut. Kadang nyong ulu bunyi ke. Kadangnya kabar nak kau mayo ke kena.
0: Kau pandai ni. Si sekolah entar ini. Okey, Viron Lamba pagi tu tu maka ke komen ke dianjung sira ya ba live Facebook kita itu si. Ya nitiah ke orang ke ngawe berandau. Nanti diri sebili ya kaki yang kena voice ko ya subak selalu bermesej dengan Inai yang kena voice dia tahu Inai udah nadai voice nya meh jadi kekenang kena ngobat rindu oleh ninga nyawa ya ku si ya
1: agak pemanah ya Sam
0: ya oleh nyimpan tadi deh
1: nyimpan kenang kita berandau ngau orang ke bakal kena lagi bulan ngau kita meh jadi tu hari peringat kita buat Facebook YFM tu mega hari Agnes Indai Robin tu sebenarnya apa pagi tu saya selamat pagi. Lalu hari kaban kita si kotuk ke Christopher Mpari ya rindu lagi naib laban selalu kau kena smiley symbol kau ya tambah mega buat group WhatsApp ya semua nemu macam
0: nyaga ke penyamai nanti nemu macam agak nanti group gawak kita kita yang kena tayyip lah tadi sih nih jarang ke voice nanti buat group nih nanti group gawak antara aku nanti group bala diri sebilih ya, lah bisik ini kita dia yeah. ayah ibu kita dia tidak nak nemu macam tadi si jadi nyamai si dah tadi ningau teko kita laban ningau meh voice kita nya jako kita nya tadi si dah ya apa nak lo reply meh
1: yeah.
0: kalanya ayah ibu kita reply laba ku dah nemu banyak
1: yeah.
0: okey
1: kita hari Jessica Itan madah ke abah penemu ya ayah rindu lagi ke abah tayap hari ke kena voice engkau dah lebih gawat berumah yang madah kena berasa jampat tunjuk cari naib naib kena telefon kita habis si ke maya tadi kau ke kena voice madi kasih ke indah biak ya ke ya tak dapat no nak mendak mata tu dia
0: nak mendak
1: ya hari Jessica Itan pagi tu jadi tu hari Anna Peter madah kentik buat ya ke ya tibisi orang gau ya dia ya rindu lagi naib WhatsApp kan tiada ada orang gau kena voice saja kami kena kiroh naib nyak buat penemu Anna Peter
0: ya okey Mazita Islin hari miri ke pagi tau celo muari kami di miri ko ya kau hujan banyak ne okey nanti ya ko ya rindu lagi ke ya betayap hari kena voice ko ya si tang nanti mesej sangka ini ya sikit kena voice ko ya lapan tu dah ini kena nemu macam ko ya nanti orang dulu mesej kena aku kena nanti orangnya dulu mesej aku kena voice. Voice ke aku nyawat ya aku ya si. Oh, munyi aku tadi ke tadi ni. Nanti orangnya kena nama tu naik ya, ya mesej aku. Tayap aku ke aku ya. Otomatik dia tanya si. Nanti dah sabar aku ya. Tahu ke bisa kita tanya aku jampak. Tertelepon sekali. Aku ya nyawat pengujuan tadi ni. Aku mulai ke nuan mesin ni. Aku nanti aku naik. Mesej nuan naib. Tayap nuan ke? Kadang nanti aku kena jakob tadi. Sawat nuan jakob tadi. Kadang kau ketawa ke aku tadi ni. Lama itu metiknya ni.
1: Itu metik. Nanti anjung tu gambar. Gambar ke sen tu?
0: Gambar ke sen.
1: Si, ni nak mau. Engkanya, munyi kena tadi mah. Itu metik nuan nyawa ni. Tiah ke cara orangnya mesej nuan.
0: Nanti dulu mesej kita tayap. Tayap ke ni? Nanti kena boy. Lalu berjakob entah tadi.
1: Lalu
0: berjakob. Lalu otomatik berjakob.
1: Amat tu hari Judat Ami tu Sam madah ke naib mesej tak ke voice tu kena WhatsApp. Baya boleh dia saya ke yang nyemak orangnya contoh ke nanti ia nak puas hati ke sebarang aja utai sekali ke hasil kerja kita ke yang kena voice macam-macam utai kena nyaman di dengar pendiang ke di pansutnya direct yang nyebutnya ya berasa yang mah pendiang ke ninganya tang lain ke nanti kita bermesej saja bertaip aja ke ya kena cara naya bisik kurang mimit ke pengasai hari kita kena terima mesejnya ke ya tak jawapan tang tak jawapan pihak ke ya nanti bisik ke madah utai ngage urangnya lebih lagi bau utai ke sensitif tu tadi Sam ko ya padah mana-mana maka mana lagi ngena message hari ngena voice ke kadang-kadang yang bunyi ko ya tadi meh nanti ngena voice tadi temu je aku ngano dia berasa itu keninga kenya ya nanti bo message terkira kurang ge oleh di oleh di seliah ketua ring rundi yang bekeni cara ya kene ke intonasi bunyi ko tanya tadi sama Alistair
0: tadi aku nyo teringat ke bisi toke Cina Indo ke ngano sira ada rata kerjanya si
1: ni
0: nyo teringat ke voice toke Cina ke manager Cina Indo nya ne sida ke Udo amat minta cuti deh aku nama ninga voice nya di Sheikh Siraya ba group deh. Kena betundai entar deh. Benar aku ketawa ni ngahnya. Bisa deh tertemu
1: kena. Benar kalau aku nerima dia.
0: Bisa kalau ada terpaksa kena benar viral. Viral nyari sobanya. Ya kena no orangnya. Asai kena nurun gawa kini. Atau ke Cina Indo. Bisa di terpaksa kena ni ngah.
1: Engkau kini.
0: Okey, hanya nyamainya tadi si. Nanti bertayap lagi. Nak berhentak lagi.
1: Nak berhentak. Tanya orang ke. Tanya orang ninga buka
0: pedih sempat dia yang ninga
1: nganu aku tak ada berasa emak aku luan ninga jakuk nang nganu aku kenya ya
0: tanja rangga nanti kita itu
1: ke nganu orang ngena tanya nanti ada kebuah
0: oh ya tu orang ke orang ke bepangan bisa lupa aku nasi laban
1: no aku nemu sem
0: laban berontak lagi deh nanti
1: kau bisa ke bekenya kini nanti aku
0: nanti kita ingat kaban bisa carut kaban jarang maka ngena voice nya
1: jarang ngena voice
0: nama tu betayap
1: nama betayap laban ti betayap tu tadi tu oleh berundian nama jakuk ke patu
0: ya betul ya ukai kita belayak kau tadi kita bisa
1: berkelakar jakuk
0: berkelakar jakuk bisa utai ke nak sepenemu deh ngena tayap jarang maka kita bertanya bana anu ngena voice ni
1: nanti baka mesej bana anu tu sam ti eba aku ngai ku ke reply nya se.
0: Au, tak ignore aja. Lah kaja.
1: Lah kaja malah lagi. Makin tu tanya naya malas jaku lagi. Nya makin kau ke lagi. Nya main dah sekali.
0: Mat ganya ne. Okey, Elena umang tu itu si. Nanti ya nyamai lagi yang nak voice ku ya ngagai diri sebili ya. Nanti ngagai kapan ku ya. Suai hagi ke betayap ku ya. Malang ucai. Bisi grup rumah panjai kami ku ya. Dano orang nanti beranau ngena tulis ku ya. Awisi si.
1: Awisi.
0: Mesti ngena voice ku ya. Laban mayuh bala kena nemu maca ku ya.
1: Kan lebih lagi ba rumah panjai kadang-kadang sidak ya bisik ngaga grup. Okey kadang-kadang dia tu nang sikit tebal lagi sidak ya bisik grup WhatsApp na sem. Nyamai tu bagi ke pengadili. Jadi nanti bisik bakal take na tahun dok di sawo jampatnya tadi ngena WhatsApp tadi nyamai gi sidak ya berarti ninga ke voice ya tadi.
0: Kadang madah dulu membala ya ibu kita.
1: Karena gua dulu lagi ku reply.
0: Anak nyawat. Anak naib di tu jang. Kami itu nak nemu maca ko ya. Nama tu nanti ke perandau di tu jaku ko.
1: Bisa
0: masih bisa. Bisa sudah bala ayah ibu kita mesan dulu aman ya, kenyata tadi. Tayap dari dia nak masih dah ya nemu teko kita ni. Nyamai kena voice ada voice ada nyemeta.
1: Ya.
0: Alu dedinga. Okey. Okey.
1: Okey, jadi tu hari Jack Wat pagi tu ada kediri rindu agi kena voice laban nanti naik tu lembau mat ku ku ya. Nya penat jari. Nanti boleh Facebook bisi voice mana agi ku ya. Bo Facebook ya ku ya.
0: Facebook ni. Nya mai agi gagak ke video.
1: Gagak video.
0: Post bo Facebook ni.
1: Lubang nanti nya upload kita berapa sekian. jadi aban Thomas pagi tu nanti bo ya ke maya ya dribo yang kena Maya dribo aja yang kena voice ke Maya nak dribo kagi yang naib ke ya
0: naib lepas dribo tu kan jadi kita yang naib siti dribo kian nak fokus tang nyak muka ku tak ada anak yang kritik ku tanya lah lepas kita dribo nanti uliah voice pun anak yang ni si ngetu dulu tau ke nanti datai di rumah ke tau ke dini nor kita yang uliah sangkai meh baru kita uliah voice ok tu Elis Indo Iban nanti baik ya ku ya meda siapa bala kengau apa misisnya nanti ya nemu maca ku ya ya naib nanti mayuh bala kena nemu maca kena voice saja ku ya nyamai ku ya mat kenya ke Andrew Pilo pagi tu nanti ya ngau indah ya tekol sekali ku ya si jarang kena voice call ku ya nanti ngau bala menyadi ngau bala kaban ya kadang-kadang tayap ke ku ya nanti ngano ngena voice tu ku ya ambil berentak lagi ke ni ku ya
1: berentak lagi ke bala bukan ni ngak dano
0: halo nyamai deh hati dia puas lagi deh tan tu jujur ke ku si jarang aku ngano orang
1: bawa
0: WhatsApp berano ke ngena voice ke ku ngena jako tadi bahkan nak kempang bak ku tadi ni nak mana walaupun tajak pengau menyadi tadi nanti bisi nantu sepenemu berkelakar ngobalam nyadi pan tayap meh
1: nyama itu
0: tak kau bertelepon bertelepon sekali
1: tak kau baik bertemu nyama sekali
0: bertemu betul bertemu sekali nyama
1: tu hari Alexander rentap Ryan tu Sam madah ke nanti bayar rindu agi ya beranda ya bertayap ke laban nanti kena voice kadang-kadang pedis amat gak didingal kadang-kadang nemu meat amat leka jaku didingal kadang nemu besai meh Leka jakunya didingau. Siti agik ke suah kak ngena tayap ngai ke maya nuan bertunggok ngau orang nyau dingau ke nyawa orang randau nuan ngau kaban bukai ke ya. Nanti ngena voice ke nyau pecah ke rahsia aku.
0: Ngai dingau orang.
1: Ngai dingau orang.
0: Tang tadi nanti nyau laban bisi aman ke je tadi. Ba sekedar nuarnya tadi. Usah kita ke angkat nanti bakal kita ba rumah orang nasi. Dan nanti kita bakal ba upis tadi. Kita boleh pansut na lama mayuh nur kita yang tadi voice orang tokap jakok ngorang ne. Nanti ba rumah tang bisi ke kadang tadi susah nur kita ke pansut nama tu. Biar kita ikut voice korang.
1: Yeah, yeah.
0: Hanya kekadang nanti aku orang bisa voice aku si. Di slow aku. Nanti bak. Kini kau bak jakob Melayu tadi. Bak situasinya deh. Kita kena boleh mindah ke Bukai. Bakal apa meeting. Alah nak di slow aku. Nanti tanya agent yeah, hari dia menyadik deh. Slow aku, dengar aku. Nanti nyawat pun. Nukai lo. Benung meeting. Benung meeting kau. Lagi kau reply kau.
1: Tahu gagal tanya voice-nya dah. Nanti bakal bisa tanya ke tanya dah. Tahu send wajahnya.
0: Betul. Belum meeting, belum meeting.
1: Tu hari Johnny ke Juan pagi tu mega madah ke ambo ya ke lebuh berandau. Ba WhatsApp bisi dua cara ga ko yantik ya kediri ya rindu gi ngena voice WhatsApp laban orang bukai nadai datai nada ninga randau tadi kerandau ke ya jadi entik ke keduanya tadi ngai ke didinga orang mayuah entik bakal ba klinik kini dalam milon kini tau ke bergerija kini dah tentu berandau WhatsApp cara naib nyak dikena nyak cara ya ke region Nicole Juan pagi tu.
0: Jenis kejuan eh. Okey. Apa-apa aku kira ke peninggal ke penudi kita yang pagi itu nasi. 8 jam kita tu serkat benar. Okey. Tak jawab ya. Terima kasih Mayu. Kita ke udah komen senentang topik kita pagi itu sekali ke bawah Facebook. Ngau maka live kita ke pagi itu Mayu. Komen kita buat live. Ngau kita ke bisi meri selamat pagi. Kami dua isi pagi itu.
1: Ya, meri selamat pagi mereka. Selamat kerja pengawal. Rak kemujur kerja pengawal. Terus boleh ngau kami. Nyentuk ngagai pengujung program 24 jam ni tiang hari meri.
0: Ya. Okey. Selamat berjalan ke pengawal semua. Bertemu baru kita buat awak ke Bukai.
1: Ya, selamat pagi.

500 juta dolar bagi membantu Venezuela yang turut berunding dengan tabung keuangan antarabangsa untuk mendapatkan semula aset keuangannya yang dibekukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Sri Aman FM
1: 89.5 MHz.
2: Spektra 912, Wanai Harimu.
3: Ustazah Nur Hidayuh Ahmad Kamil.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, jom sama-sama kita melihat bagaimana untuk bermotivasi menjaga adab walaupun di jalan. Subhanallah. Sebelum itu, jom kita lihat tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak baginda sangat cantik dan sangat mulia. Nabi menjadikan akhlaknya yang baik bukanlah berbeza pada masa dan berbeza pada tempat. Maksudnya, akhlak Nabi cantik pada semua orang dan pada semua tempat yang Nabi pergi. Tidak pula membezakan. Kalau kita, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, kita membeza-bezakan keadaan kalau dekat masjid dengan dekat shopping mall. Beza tak akhlak kita? Bagaimana percakapan kita? Bagaimana perbuatan kita? Subhanallah. Maka bila sebut tentang adab dan akhlak di jalan, antaranya, rata-rata mana kita yang bekerja, yang perlu memandu dengan keadaan yang jam, yang jauh, penat dan berlapar. Subhanallah, kita diuji dengan rasa hilang sabar. Kita diuji dengan rasa marah dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang menyebabkan kita terlepas mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak elok, mencarut, menghina, mencaci dan sebagainya. Subhanallah. Dan apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? An Abi Hurairah radallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-baza'u minnal jafa'i wal jafa'u finnar. Daripada Abu Hurairah, Nabi bersabda, mencarut adalah sejenis sikap kasar, manakala sikap kasar balasannya ialah neraka. Na'uzubillahi min zalik. Moga-moga tuan-tuan, puan-puan, bila mana adab dan akhlak kita di jalan, antaranya kita jaga ucapan, tidak mencarut, tidak menghina, maka moga-moga kita dapat terhindar untuk menjadi sikap kasar dan akhlak yang buruk. Maka jom kita latih diri kita menjadi sabar. Antara tipsnya, tarik nafas dan juga terapi hati kita dengan zikir-zikir yang menenangkan. Jom sama-sama kita menjaga adab dan akhlak kita walaupun di atas jalan raya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Spektra 912, Warnai Harimu. Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
3: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
5: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
6: Siapa bilang gadis Melayu tak...
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
7: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
3: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

waktu sekarang pukul 9.22 minit pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat bersama di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi dalam ruangan Spektra 912. Warnai harimu. Baik, kita bersua pada pagi Jumaat 10 Julai 2026 dan hari ini bersamaan dengan 24 Muharram 1448 Hijrah. Jadi selama 3 jam anda ditemani saya Mulia Amin Ahmad ataupun Amy, dan mendoakan semoga kesihatan anda ya semuanya dalam keadaan baik. Kekhabaran yang menggembirakan, menyeronokkan ya. Okey, semoga setiap langkah kita ini dipelihara, setiap perjalanan yang kita lakukan dipermudahkan ya, dan setiap kepulangan sentiasa dalam keadaan selamat ya. Okey, yang dalam perjalanan asyik ialah kita ngomong ada di lokasi yang dekat maupun jauh ya, semoga perjalanan anda dipermudahkan ya, selamat sampai ke tempat yang kita uang tujui ya. Okey, terima kasih banyak kerana memilih dan juga mengikuti siaran Sri Aman FM ni secara langsung yang kita mbak melalui siaran radio kita di Sri Aman FM dan juga melalui Facebook Sri Aman FM, TikTok Live, melalui portal radio RTM ya, radio online kita, dan juga mesti RTM klik kita orang klik kejap ya. Klik siaran tempatan kita untuk Sri Aman dan juga di bahagian Betong ya. Okey, selamat bersama yang baru saja memetik siaran tu, itulah radio kita, radio tempatan, siaran dalam bahasa Malaysia. Kalau tadi kita dah dihiburkan oleh Syed Iqbal dengan Ya Habibi Ya Muhammad, kita ke pilihan lagu yang seterusnya ni, Zakriku Ke Udara Lagi.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTI.

Baik, kita teruskan perjalanan Spektra 912 Warna Harimu dengan perkongsian informasi cuaca kita, ya, ramalan cuaca bagi Sri Aman, ya, bagi bahagian Sri Aman dan juga Betong, ya. Kita dapatkan informasi ini melalui portal Jabatan Meteorologi Malaysia, ya. Baiklah, untuk bahagian Sri Aman dan Betong diramalkan pada sebelah pagi dan pada sebelah petang ini diramalkan tiada hujan, ya. Manakala pada sebelah malam dijangka berlakunya hujan di beberapa tempat di kedua-dua bahagianlah, ya. Dan suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Baik, itu mengenai ramalan cuaca bagi bahagian Sri Aman dan Betong yang kita kongsikan pada pagi ini, kerana pada sebelah pagi dan petang diramalkan tiada hujan, ya. Pada sebelah malam dijangka berlakunya hujan di beberapa tempat.

0: kejuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

itu antara dua program yang akan kita siarkan untuk edisi Jumaat ini. Ya, setiap Jumaat lewat kita 10.30 dan Nurani 11.30 pagi. Sebelum kita nak meneruskan sajian lagu hiburan yang berikutnya, saya nak kongsikan juga apa yang berlaku di sekitar kita ni, khususnya di sekitar bahagian Betong lah ya. Semalam ya, meriah sekali di pusat ya. Bukan apa ya, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, beliau ya sip melepaskan peluang untuk sama-sama menyelusuri apa kata orang kata jalan pesisir selepas perasmian Jambatan Batang Lupa 1 pada tengah hari semalam. Okey, kita kongsikan bersamalah dari berita RTM Sarawak tu. Beliau yang mengetuai kumpulan 11 motosikal berkuasa tinggi tersebut berkonvoi sejauh sekitar 150 km dari Jambatan Batang Lupar hingga ke Sibu ya. Dan dalam konvoi tersebut, beliau sempat mencengah ke Pekan Pusat untuk menjamu selera sebelum meneruskan perjalanan ke Sarikeh. Okey, beliau dalam ucapan menyatakan bahawa konvoi tersebut bagi menyaksikan sendiri status kemajuan akses di sepanjang jalan pesisir tersebut ya. Baik, turut menyertai kumpulan konvoi tersebut ialah Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah ya. Okey, itu mengenai Yang Amat Berhormat Premier Sarawak yang menyertai konvoi bermotosikal dan seterusnya menyantuni para penduduk pusat ya. Cukup tuah lah orang pusat nangga depan-depan pemimpin kita tu nak. Okey, itu yang telah telah berlaku di pusat bahagian Betong ya. Syukur Alhamdulillah, pemimpin turun pandang, ayat pun depan angga, pemimpin angga apa yang apa kemajuan sebenarnya yang ni pun lah di sepanjang jalan pesisir ya. Okey, dah membangun Alhamdulillah ya. Ini untuk kemudahan rakyat juga di sekitarnya ya. Alright, ada orang jual ke saya kakak itu. Okey, siapa lah, sekali-sekala, bukannya selalu nak. Kita nak dengarkan sebuah lagu tu. Lagu tu sangat-sangat diminati oleh rakan sekerja kita jual lah, Tok Syarim di Hujung Janan, Seri Aman FM.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Jenazah bekas pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dikebumikan di makam Imam Reza di Mashhad hari ini. Menurut laporan media negara, upacara itu selepas lebih 4 bulan beliau terbunuh dalam serangan udara. Pengumuman itu berlangsung ketika ketegangan antara Iran dan Amerika Syarikat kembali memuncak susulan serangan berbalas antara kedua pihak dalam tempoh 2 hari. Sekurang-kurangnya 6 penduduk Palestin dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan di Gaza. Menurut agensi pertahanan awam, 2 mangsa maut, manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah drone dipercayai milik tentera Israel menyerang kem pelarian Nusrat di tengah Gaza. 4 lagi individu dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan berasingan di wilayah berkenaan. Sementara itu, sumber keselamatan di Gaza mendakwa satu serangan drone menyasarkan kenderaan jerjakab Hamas, Hazim Qasim. Bagaimanapun, Hazim Qasim dilaporkan tidak berada di dalam kenderaan berkenaan ketika kejadian. Namun pengawal peribadinya terbunuh dalam serangan itu. Dalam hal itu, calon Perdana Menteri United Kingdom UK Andy Burnham menggesa kerajaan mengambil langkah lebih tegas terhadap Israel susulan konflik berterusan di Gaza. Burnham mengakui kerajaan pimpinan Perdana Menteri yang bakal berundur Keir Starmer tidak bertindak secukupnya dalam menangani konflik berkenaan. Katanya UK perlu meningkatkan tekanan terhadap Zionis termasuk mempertimbangkan sekatan tambahan serta meneliti larangan perdagangan barangan dari penempatan haram di tebing barat. Amerika Syarikat akan menyelia pengunduran tentera Israel dari beberapa kawasan perintis di selatan Lebanon dengan proses pertama dijangka bermula dalam tempoh beberapa hari lagi. Menurut pegawai Amerika dan Lebanon, langkah itu merupakan sebahagian daripada pelaksanaan perjanjian rangka kerja yang dipersetujui pada 26 Jun lalu bagi mengurangkan ketegangan di kawasan berkenaan. Perancis melihat Syria sebagai laluan alternatif yang berpotensi bagi penghantaran minyak di tengah-tengah gangguan sedang berlaku di Selat Hormuz. Menurut Menteri Luar, Jean-Noël Barrot dalam satu temu bual bersama TF1 berkata, ketegangan yang tercetus baru-baru ini antara Amerika Syarikat dan Iran serta sekatan di Selat Berkenaan telah menekankan keperluan untuk mempelbagaikan koridor tenaga bagi memastikan bekalan yang boleh dipercayai ke pasaran global. Susulan 2 gempa bumi kuat yang melanda Venezuela 2 minggu lalu, angka korban meningkat kepada 3,889 orang. Menurut laporan kerajaan, hampir 17,000 mangsa cedera, manakala hampir 18,000 lagi kehilangan tempat tinggal. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu sedang mengumpul dana pemulihan berjumlah $300 juta bagi membantu Venezuela yang turut berunding dengan tabung keuangan antarabangsa untuk mendapatkan semula aset keuangannya yang dibekukan. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, Perancis markas berakhir selepas menewaskan Maghribi 2-0 di Stadium Gelat awal pagi tadi. Kylian Mbappe muncul wira di Blue apabila membuka jaringan pada minit ke-60 menerusi rempatan lencong menarik. Usman Dembele kemudian menggandakan kelebihan Perancis pada minit ke-66 hasil hantaran Mbappe untuk mengesahkan kemenangan. Perancis kini menanti pemenang antara Spanyol dan Belgium untuk menentukan lawan di separuh akhir. Sementara itu, ketua jurulatih Perancis Didier Deschamps memuji ketajaman Kylian Mbappe selepas penyerang itu meledak gol ke-8 kejohanan. Menurut Deschamps, Mbappe tidak pernah hilang keyakinan walaupun gagal menyempurnakan sepakan penalti pada babak pertama dan menyifatkan pencapaian mara ke separuh akhir 3 kali berturut-turut sebagai sesuatu yang membanggakan. England berdepan ujian getir apabila bertemu Norway bagi merebut tempat ke separuh akhir. Skuad The Three Lions dijangka mempertaruhkan kandingan Harry Kane dan Jude Bellingham. Namun perlu mencari formula mengekang penyerang sensasi Norway, Erling Haaland yang sudah meledak 7 gol. Dalam hal itu, Haaland berkata, tekanan sebenar berada di pihak England yang dilabel antara pasukan pilihan untuk muncul juara. Mereka Norway hanya mahu terus menikmati kemarahan bersejarah buat kali pertama.

Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

0: kita bersama.
1: Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM.
2: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: Pada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
4: Spectra 912 Warnai Harimu.

Okey, Andi Bernadi sudah menghiburkan kita orang dengan ding-geding. Semoga terhibur lah. Ya. Selamat pagi untuk anda semua. Jam yang kedua masih lagi bersama dalam ruangan Spektra 912 Warnai Harimu di Seri Aman FM ya. Untuk edisi Jumaat 10 Julai 2026 bersamaan dengan 24 Muharram 1448 Hijrah. Baik, Amy menemani anda. Saya nak bacakan awal ya. Komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita yang menuju salam rindu dari kejauhan ya untuk keluarga teman-teman yang dikasihi. Di Facebook siapa kita tu, Amir dah ada yang mengirimkan salam ya. Okey, saya dah bacakan satu persatu sebelum kita teruskan lagi dengan pilihan lagu yang berikutnya. Okey, James Pengiran mengucapkan selamat pagi. Dan rakan kita yang kedua, Roy Kwang, selamat pagi, selamat bertugas, ceria selalu buat pendengar Suria Man FM. Santai-santai sambil mendengar Spektra 912 tu. datang baru batuk tu. Mana-mana yang apa kata orang tak, kita tu yang gemar makan buah rambutan ya. Orang madang buah rambutan tu yang ubat batuk sih, yang ubat batuk sebabnya terlalu manis. Okey, bila kita orang batuk jangan makan buah rambutan berlebihan ya. Jangan macam gila makan. Mau boleh sibuklah ya. Jaga kongkong juga lah sama kita tu. Kejap sangat, kejap sih enak suara kita. Okey. Jaga kesihatan kita semua ya, lebih-lebih lagi dalam cuaca yang panas tu. David Ikam, selamat pagi, selamat bertugas. Semoga sihat dan ceria selalu. Cuaca panas di Seratok pagi tu. Terima kasih katanya. Okey, seterusnya kita terima komen daripada Kawi Kurus. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Salam Jumaat penghulu segala hari, selamat bersiaran. Semoga dipermudahkan tugasan kita pagi tu, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Cuaca di Kuching panas. Nyam ada lagi, stay tune Seri Aman FM, like, share, komen dan request lagu-lagu diminati anda. Nyam lagi nyuruh request. Okey. Nak kita siarkan seorang lagu nyanyian Elikat ya. Untuk hiburan semua peminat setia, rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja. Okey, Timbul Tawau. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Jumaat semua rakan-rakan Sri Aman FM ya. Selamat bertugas. Rashida Aidi. Wah ni Rashida Aidi tu. Dari Kuching rasanya. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas, cuaca panas. Selamat pagi, salam Jumaat dan selamat mendengar. Ucapan semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik. Nak dengar lagu Rindu Aku Rindu Kamu, Dara Ayu. Terima kasih. Agnes Indah Robin, selamat pagi untuk Agnes Indah Robin. Selamat bersiaran menerusi Spektra 912 Seri Aman FM. Semoga sihat walafiat, ceria selalu. Cuaca kemiri pagi tu panas. Dan kita siarkan lagu dari Fauzia Latif untuk hiburan sendiri dan yang mengenali diri, di mana diri saya, di mana Jo berada katanya. Semoga semuanya sihat, semoga dimudahkan segala urusan. Terima kasih. Okey, Ramli Li, assalamualaikum, selamat pagi dan selamat bertugas, semoga sihat, ceria-ceria selalu bersama rakan pendengar setia Seri Aman FM, pasti yang terbaik. Request lagu Balasan Janji Palsumu. By Leon. Buat hiburan semua sini-sini berada. Salam salam Jumaat semua. Cuaca di Sibutok dah panas benar. Okey, selebihnya saya akan bacakan nanti. Ya, siapa lagi tak? Ada lagi yang lain.
Okey, nanti saya bacakan. Kita dengarkan bersama lagu tu, persembahan daripada Lesti, Zapin Melayu. Ya. Dan kemudiannya anda akan dihiburkan oleh Ameng Spring dengan Romantis dalam versi orkestra RTM, semuanya di Sri Aman FM.

0: kita tiap Jumaat 10.30 pagi di Sherman FM. Jangan lupa.
1: Hai adik kakak. Hari itu kita bersama dalam logat kita di Sri Aman FM. Logat kita hari itu ialah pedah. Pedah bermaksud rasa kelat. Contoh ayatnya berbunyi macam tu. Buah rambutan dia belum masak lalu dimakan oleh kita orang. Ini tidak pedah rasanya dimakan biasa. Jumpa lagi kita dalam logat kita di Sri Aman FM. Inspirasi berinformasi.
2: Mau tahu apa erti setiap perkataan dalam logat kita? Jom dengar logat kita di Sri Aman FM setiap Jumaat 10.30 pagi. Inspirasi berinformasi.
3: Spektra 912 warnai hari.
4: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
4: Apa frekuensinya, Tek Ji? Coba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
4: Siaran apa, Tek Ji? Coba ulangi lho.
1: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: inspirasi,
1: berinformasi.
2: Kini tiba masanya untuk pertembungan epik suku akhir kedua. Dua gergasi bola sepak bakal bertembung. Siapakah yang bakal mengesahkan tiket ke separuh akhir? Saksikan pertembungan suku akhir kedua Sabtu 11 Julai. Spanyol menentang Belgium. Grandstand 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan menstrima langsung di RTM Klik.
3: Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

Spektra 912 Warna'i Harimu, Suria Aman FM ya, 89.5 MHz. Baik, kita kongsikan bersama di sini maklumat mengenai program jualan rahmah Madani, Suria Aman dan Betong ya. Untuk maklumat, program ini diadakan pada minggu ini ya. Jadi kita nak kongsikan jugalah antara lokasi, tarikh dan masa bagi program tersebut kepada semua pendengar dan juga kepada anda ya, berapa penduduk yang berada di lokasi-lokasi yang bakal kita sebutkan sebentar nanti.

Okay, sebagai informasi lagi, program ini bertujuan untuk membantu mengurangkan beban kos sara hidup melalui penawaran barangan keperluan pada harga mampu milik, ya. Okay, dan kita teruskan tarikh, lokasi dan juga masa yang ditetapkan. Baik, pada hari hari ini, ya, lokasi yang seterusnya di Dun N29 Beting Maror, ya, di Beting Maror, bermula 8 pagi tadi sehingga 3 petang nanti, ya, di Indai Pusat, ya. Dan kemudiannya pada 11 hingga 12 Julai 2026 di lokasi yang berikutnya, iaitu di Dun N20 Pelingga, Sin Yue Thai, 8 pagi hingga 5 petang. Dan kemudiannya di Dun N31 Bukit Pengunan, Lachau Minimart, ya, 8 pagi hingga 3 petang. Dan di N32 Simanggang, jadi lokasi yang seterusnya di Nam Leong Departmental Sri Aman, ya, 9 pagi hingga 5 petang. Dan kemudiannya di Dun N35 Saribas, 8 pagi hingga 3 petang. Dan di Dun N36 Layar di Jimat Betong, ya, 9 pagi hingga 5 petang, ya. Jadi itu antara lokasi-lokasi yang terlibat dan juga tarikh serta masa yang ditetapkan untuk program jualan ramah Hamadani Sri Aman dan Betong, ya. Jadi orang awam, khususnya masyarakat setempat, ya, maklum dengan perkongsian yang kita bawakan pada hari ini, antara lokasi, tarikh dan juga masa yang perlu anda ketahui. Jadi kita orang bolehlah berkunjung ke lokasi-lokasi yang kita sebutkan tadi, ya. Jadi untuk hari ini, ya, sehinggalah 12 Julai 2026, ya. Okey, kita bawakan maklumat ini daripada pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Negeri Sarawak, Chongan, Sri Aman, ya. Okey, selesai untuk itu. Kita nak berhibur lagi, ya. Pilihan lagi seterusnya juga dalam versi orkestra RTM. Ini dia Zur Eda.

Sekarang ni kita dengarkan ulasan berita bertajuk PRN Johor Persaingan Sehat Demokrasi Diperkukuh yang disunting oleh Fidaus Rusli disampaikan oleh Nurul Zahira Razi.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurul Zahira Razi dalam ulasan berita. Tatkala tumpuan dunia masih memfokuskan kepada kemeriahan aksi bola sepak Piala Dunia 2026, perhatian semasa beralih ke Johor untuk Hari Pengundian Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Esok, lebih 2.7 juta pengundi berdaftar di negeri itu akan menentukan hala tuju untuk tempoh 5 tahun akan datang. Undi awal selalu menunjukkan indikator positif, 19,471 pengundi awal atau 94.49% daripada keseluruhan pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab masing-masing. PRN bukan sekadar pentas rutin demokrasi, tetapi ia medan penting cerminan kematangan politik, kepercayaan rakyat serta arah tuju masa depan sesebuah negeri. PRN Johor kali ini menyaksikan seramai 172 calon bertanding melibatkan Parti Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Parti Bersama Malaysia, Muda, Parti Orang Asing Malaysia, Parti Sosialis Malaysia dan calon bebas untuk mengisi 56 kerusi Dewan Negeri. Mengenai corak persaingan, 3 pertandingan 5 penjuru, 12 pertandingan 4 penjuru, 27 pertandingan 3 penjuru dan 14 kerusi 1 lawan 1. Segenap ruang diberikan dengan kepelbagaian penyertaan, sama ada calon berpengalaman mahupun golongan muda, memperlihatkan kematangan demokrasi di Malaysia. Jika menelusuri perkembangan di Johor, komitmen utuh Kerajaan Persekutuan dan Negeri menjadi pemangkin kukuh dalam soal tadbir urus. Buktinya, perbelanjaan persekutuan untuk Johor meningkat daripada RM10.2 bilion pada 2022 kepada RM14.6 bilion pada 2026, kenaikan melebihi 40%. Ia meliputi 587 projek persekutuan selain pelaksanaan RTS Link yang akan menghubungkan Johor Bahru dengan Singapura. Dalam suasana ekonomi global yang mencabar, termasuk konflik di Asia Barat yang masih mencari titik noktah, pengundi mengharapkan kesinambungan yang stabil berbanding perubahan yang tidak menentu. Keadaan itu membuktikan kepentingan kestabilan dalam memastikan ekonomi negara terus berdaya tahan. Ringgit kekal menjadi antara mata wang berprestasi terbaik di Asia tahun ini, dipacu aliran masuk pelaburan yang besar serta kekukuhan asas ekonomi Malaysia. Perkembangan itu turut disokong kestabilan tabir urus di peringkat persekutuan apabila parti-parti dalam kerajaan perpaduan mengetepikan perbezaan ideologi demi membentuk pentadbiran yang stabil. Keistimewaan itu membolehkan keputusan penting berkaitan ekonomi, pembangunan dan kebajikan rakyat dilaksanakan dengan lebih tersusun dan meningkatkan keyakinan pelabur. Bagaimanapun, seiring meraihkan medan demokrasi, pelbagai inisiatif digerakkan oleh pelbagai pihak bagi memastikan kelancaran proses pengundian. Keretapi Tanah Melayu Berhad juga menyediakan perkhidmatan tren elektrik ETS tambahan keselatan dengan diskaun 20% melibatkan lebih 7,000 tempat duduk tambahan laluan JB Central, Gemas JB Central dan KL Central, JB Central dan KL Central ditawarkan, menjadikan jumlah keseluruhan kapasiti mencecah lebih 15,000. Ini bagi membantu menampung kepulangan lebih 300,000 pengundi luar yang dijangka pulang ke Johor seperti jangkaan Lembaga Lebuh Raya Malaysia. NGO juga mengambil inisiatif menyediakan 6 bas percuma bagi membawa pulang 240 pengundi dari Kuala Lumpur dan Singapura. Pengundi juga tidak perlu risau, keselamatan orang ramai diberi keutamaan. Lebih 11,000 anggota dan pegawai PDRM akan digerakkan. Buat pengundi kali pertama, saluran dan lokasi pusat mengundi boleh dirujuk di laman web MySPR Semak. Jangan lupa bawa kad pengenalan, ikut arahan petugas. Apa juga keputusan, matlamatnya tetap sama, mahu Johor terus maju, makmur dan sejahtera. Apa yang pasti, PRN Johor membuktikan demokrasi terus berkembang subur melalui proses pilihan raya yang memberi ruang kepada rakyat membuat pilihan bagi memilih pucuk pimpinan negeri untuk tempoh 5 tahun mendatang. Kepada pengundi-pengundi di Johor, tunaikanlah tanggungjawab anda, setiap undi amat bermakna. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Firdaus Rusli.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mbappe once again on the swing.

Cara ini yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: ini tiba masanya untuk pertembungan epik suku akhir kedua. Dua gergasi bola sepak bakal bertembung. Siapakah yang bakal mengesahkan tiket ke separuh akhir? Saksikan pertembungan suku akhir kedua Sabtu 11 Julai. Spanyol menentang Belgium. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint,

17 minit pagi, masih lagi bersama dalam Spektra 912 Mewarnai Harimu. Untuk edisi Jumaat 10 Julai 2026 bersamaan dengan 24 Muharram 1448 Hijrah. Okay, terima kasih kerana masih lagi kekal bersama di Suria Aman FM ya. RTM sebenarnya teman setia anda. Baik yang dalam perjalanan mungkin juga lah mak bapak kena tu ambil anak pulang sekolah sekitar 11:30. Hati-hati di jalan raya ya. Kita doakan keselamatan anda ya yang dalam perjalanan menuju ke sekolah anak masing-masing ya. Okey. Dan saya nak kongsikan juga lah untuk daripada Public Health Malaysia yang mana di situ adalah sebagai renungan kita bersama sebelum kita mengikuti ruangan nurani. Jadi nurani pada kali itu yang bertajuk Bahana Mengumpat yang akan disampaikan oleh Ustazah Raudatul Jannah 11:30 pagi kelak. Lebih kurang 12 minit ajak lagi. Okey, sebagai renungan rakan sekerja yang baik itu satu rezeki ya. Bukan semua orang dapat tempat kerja yang saling memahami. Jadi hargai mereka yang memudahkan ya, bukan menyusahkan. Memang benar ya. Okey, bila ada rakan sekerja yang sangat-sangat memahami ya, hargailah setidaknya. Kelak mudah lain cerita, lalu dibuang jauh. Apa kes? Okey. Jadi jangan ambil kesempatan lah atas apa kebaikan orang lain tu. Kadang-kadang yalah. Paling senang kita malah kerja kita pun dah. Ya. Asyik payah kita nak tahu kek kanan nak. Buat kerja sendiri, buat dalam diam. Dah siap hantar. Macam yang macam malah kerja sekolah. Mau dipopek-popek memang sih mau biak nak. Nya malah nyempun, nya si tahu nya akan bertanya. Macam yalah nya. Jangan jadi mengelamun kita. Okey, untuk pilihan seterusnya, One dengan Lamunan Hati. Suria Aman FM.

0: Spektra 912, Wanai Harimu.
1: Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi, berinformasi.
2: Kita bersama Ustazah Raudatul Jannah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan, Allah pinjamkan kepada kita antara anggota tubuh badan yang penting untuk kita, iaitu apa dia? Mulut kita. Namun ada ketika kita salah gunakan anugerah atau pinjaman yang Allah berikan kepada kita ini, iaitu mulut kita ini, dengan apa? Dengan cakap buruk pasal orang, buka aib orang, mengumpat orang. Dan mengumpat inilah sahabat-sahabat, benda yang dilarang oleh syarak. Mengumpat ni apa dia? Dipanggil ribah dalam bahasa Arab, iaitulah mengumpat. Bab mengumpat ni, mari kita tadabur ringkas firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Ya ayyuhallazina amanu jitanibu kathira minaz-zanni inna ba'daz-zanni ithm. Hai sekalian mereka yang beriman, jauhkan oleh kamu akan banyak daripada sangka, iaitu sangka yang jahat, kerana bahawasanya setengah daripada sangka itu dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'd. Dan jangan kamu mencari-cari, mengorek-ngorek dan memeriksa aib orang lain. Jangan duk cari, jangan duk korek aib orang, jangan duk cerita keburukan-keburukan orang, sahabat-sahabat. Ulama sebut, jadilah mata lebah. Jadilah mata lebah yang mencari-cari bunga walaupun bunga itu duduk di kawasan sampah sarap. Lebah kalau kita lepaskan dia, dia nak cari apa, tuan-puan? Cari bunga. Walaupun duduk dalam kawasan sampah sarap pun dia akan cari bunga. Jadi kita kena jadi macam itu. Jangan kita jadi macam mata lalat yang mencari-cari najis busuk walaupun duduk dalam taman bunga. Allahu Akbar. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allahu yawmal qiyamah." Barang siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Kalau kita tak nak aib kita dibuka sekarang ini, jangan cakap buruk tentang orang. Maka Allah yang akan tutup tentang buruk kita sampai akhirat. Tapi once sekali kita cerita tentang buruk orang, Allah akan buka buruk kita. Bukan setakat di dunia, tapi kalau kita tak bertaubat, di akhirat kelak. Akhirat lagi dahsyat, tuan-tuan. Kenapa Nabi sebut sampai akhirat? Sebab Masya Allah, keaiban di akhirat itu lebih berat. Di dunia orang tahu, mungkin tak apa lagi lah. Paling tidak pun bila dah mati nanti orang tak cerita sangat dah. Tapi di akhirat ni, bila mana Allah buka, semua manusia yang Allah pernah ciptakan atas muka bumi ini akan tahu. Dan disebabkan keburukan itu juga, kita akan diazab. Allahu Akbar, lagi dahsyat wal'iyadzubillah. Jadi ingat tuan-puan, bila nak bercakap saja tentang orang, nak pergi korek-korek cerita tentang orang, ingat yang pertama tadi apa? Kita juga punya keaiban. Yang kedua, bila kita nak bercakap tentang aib orang, cerita tentang keburukan orang, kita kena ingat satu benda ini, sahabat-sahabat. Amal kita ni sikit untuk kita nak bagi pahala dekat orang. Amal kita ni bukanlah banyak mana pun. Dahlah ciput nak bagi pahala ke orang pula. Sebab setiap perkataan kita ini, bila kita bercakap tentang orang, pahala kita akan bagi pada dia. Bagi free pada dia, sahabat-sahabat. Bayangkan, sahabat-sahabat, Nabi kata dalam sebuah hadis mahfumnya, mengumpat ini lebih berat daripada zina. Kerana apa? Zina dosa dengan Allah. Kalau mereka bertaubat nasuha, sungguh-sungguh tinggalkan dan tak ulang lagi, maka boleh selesai kerana Allah Maha Pengampun. Tetapi mengumpat ini adalah dosa dengan manusia, hablum minan nas, maka kena settle sesama manusia. Maka dari sini kita boleh faham daripada hadis Nabi ini, mengumpat ini ibarat memakan daging bangkai manusia itu sendiri. Maksudnya memakan mayat saudara kita sendiri. Allahu Akbar, jijik sahabat-sahabat. Dalam surah Al-Hujurat, Allah tekankan dalam ayat yang ke-12 yang bermaksud, adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu patuhilah larangan-larangan yang tersebut dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Mengasihi. Orang mengumpat ini, ia Allah kata ibarat apa? Macam makan daging saudaranya yang telah mati. Sanggup tak makan daging saudara kita sendiri? Tak sanggup, tuan-puan. Kita tak sanggup. Allahu Akbar. Wallahu ta'ala alam, maafkan saya dan doakan saya. Bertemu lagi di episod yang mendatang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 minit pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi, berinformasi.

0: Baik, kita teruskan dengan jadual tu solat fardu bagi zon 6 edisi Jumaat 10 Julai 2026, bersamaan dengan 24 Muharram 1448 Hijrah. Masanya solat fardu zuhur pada tengah hari ini 12.42 minit tengah hari, manakala fardu asar 47 minit petang. Dan seterusnya fardu maghrib pada pukul 6.48 minit petang, dan fardu isyak 8.3 minit malam. Fardu subuh keesokan pagi 5.20 minit pagi, dan syuruk 6.34 minit pagi.
1: Demikian tadi jadual waktu solat bagi zon 6 meliputi kawasan Kabung, Lingga, Seri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Spektra 912, warnai harimu.
1: Pelaksanaan bodi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menjemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: mendengar Sri Aman FM.
1: Sekian dahulu untuk pertemuan kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan bersua lagi pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatian anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Cumalah untuk pilihan kita yang terakhir, nyanyian pada Bidu Nita Negara kita, Dato' Sri Siti Nurhaliza, Syurga Lokal.

Selamat tengah hari peringat. Dia tu kami mari kita mulia ke berita tengah hari bagi Bangu FM. Kenal tengah hari sehari tu 10 hari bulan 7 tahun 2020. Pemujur gagal jembatan Batang Lupar 1 sudah mandang ke Sarawak oleh gagal projek infrastruktur besar kelalunya di tanda ubah bab masang dunia. Dato' Amar Douglas Ugambas mandang ke Sarawak ke Megah Mendar jadi ketanda pemujur bab pengawal engineering gagal jembatannya di pemanjai 4.8 km kena ungkus 848 juta ringgit. Projek itu megah sekedar projek engineering ke pemadu mar digagal di Malaysia Tegal digagak, menang kasih kebang arus teras, gelombang kuat, enggau gaya geologi di komplek. Tuk diumbak ke enggau Pulau Triso, kembagi dua alur pengangkut air, ngujung ke pengeras arus tambah dua kali lipat di ngujung ke projek negara jembatan tu, mar. Tajapan pihak berindia hari plan ke diatur mana serta langkah beliau di inovatif, ngujung ke jembatan tu, ngujur digagak, lalu dah nanggol utai tumbuh enggau hidup Pak Pulau Triso. Lelaki berumur 26 tahun sudah ditangkap polis kedatai merasa ngau ngenyit bak King Center Jalan Simpatiga Kuching ketegal jadi ejen muka antaruh dari lesen pekiat main bol World Cup 2026 Arkibat tadi. Malam usai polis beliah Kuching ACP lesen naga cabuk bak penerang media madah keberindia hari pansi enggak penerang ke alai suspek ditangkap abang sebuah kedai kopi Semak Endurnya. Suspek dipelabak jadi ejen ngatur ngau giga orang taruh pekit membol tu ke alai polis lalu rampas sebuah telepon bincang ke dikena ngatur taruh yang kawam duit ke dipelabak ke hasil hari judinya. Suspek megak bisa rekod penyalah lama bak polis. Kesto dipansi dicek ke Seksyen 6-3 Akta Pertaruhan 1953. Lebih tim mansut ke perang bukai, ACP Ellison madah ke bisik 26.97 kg dadah di perga 1.35 juta ringgit dirampas bak operasi polis kedatai merasa ngenyit ngagai 4 bengkah palan bak kucing ngawah pedawan ti udah mujur nangkap 7 ke suspek ke bumur 25 ngagai 46 tahun. Operasi itu diatur kena 3-4 hari bulan dan Julai dinya penjara matang batu kawah setutuang ngau tabuan trikoniki. Selikir tu mengenai cara drop and collect tau ke muai ngomongambi ianya sikuk ngadi orang tengah ke dia suah ketuai raban sidak nganyum dadah tangda bertemu muah ngau orang kemeli. Kes tu dipansiak di tiap ke Seksyen 38B Akta Dadah Berbahaya 1952 ke alai 4 ikut hari suspek tu diperiksa positif dadah. Belak sini tani yang sebuah tusikal ngau kereta ke berga RM16,500. Hartanah Kejalan Berhad boleh projek kontrak kebungkus RM283.9 juta ringgit hari upis kejaraya JKA Sarawak. Bab ngerang agak perusahaan saham Malaysia, company kebolehan agak projek upis ngau infrastruktur itu maksud ke penerang madaka anak company ke dimpusida ianya Hartanah Construction Kejalan Berhad sudah terima surat dari JKA Sarawak naga projek Wisma JKR Sarawak di Kuching. Buah kontrak dengan projek itu ianya pelamat 30 tahun lalu bergah kena 23 Julai 2006. Kontrak itu disadang oleh mereka menguntung bak penatai misi ngau aset bersih ngagai Raban Ungkup Karawang Kepudi 31 Oktober 2006 nyentuk ngagai maya projek itu tembu digagal. Taman Rekreasi Satria Jaya BDC dekat digagak mana hari nak agih belanja dari program Transformation Menopsisir RTP Sita Kunci Negeri Adun Kota Santosa. Yang paling agih belanja tahu ianya RM35,000 yang dikena ngada kepalan dorong lantang arti kebesai agih serta likun keguna mensiam mayu bandurnya. Adun Kota Santosa, Wifur Yap, Madak Projek itu dekat beri penguntung yang agih mensiam mayu dia bataman Satria Jaya BDC hingga usida di Semak Bandurnya. Projek itu dekat gagal pagi sekedar raya Kuching Selatan MBKS hingga akhir company di dipadu ke nyadi kontraktor naga projek itu. Palandung Lata Ati di digagak manah oleh merangsang rakyat berat kawal penghidup di berpengerai berapin ke kawal serta nyadi dua ti likun ungkup balan demi amit hingga diri sepilih lebih maya sidak di ngelantang ke Ati. Jadi tunakan kami mari kita mendiang ke berita tengah hari bagi bahan YFM kenal tengah hari Sarito hari 5 10 hari bulan 7 tahun 2026 lalu berita yang sudah mendiang kita tadi
Ditusun Nur Akila Arbayan, lalu disalin Edwin Nanggah, Ari Section Berita, Alhewas Masa, RTM Kucing. Nyonya, salam Malaysia Madani, serta selamat tengah hari.

hari itu, 10 hari bulan 7 dalam tahun 1971, kilang duit band negara tipe palan Wah Batu 3 Sahalam sudah dipinjadi ke Menteri Perkara Wang Menua Malaysia Tun Tan Siew Sin. Bisa megak belak datai hanya Gubernur band negara Tan Sri Ismail bin Muhammad Ali. Dikena nguji serta ngepun ke enjin gelang tu, band negara udah dengagak lalu masuk ke duit siling tiket rubah ngena hari bulan 1 hari bulan 5 tahun 1971. Lebuh ti udah berenggah ngagak duit, gelang tu uliah ngagak 70 singkap duit siling setahun. Bepun hari penubuh gelang tu meh ti udah mutar ke penyuntuk menua Malaysia suntuk duit siling lalu ngurang ke megak ungkus bertukar kerga duit ngau menua bukai. Saat itu, dalam sejarah itu ditusun bahagian penerbitan RTM Kuching didiami dari Arkib Negara Malaysia. Penerak bersih lagi terpedak bahas http://sids.arkib.gov.my.

Sukses kali itu YFM mai kita bawa dengan bandaraya Miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julukan bandaraya minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupuraban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megah jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya bandaraya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa Tibukai, nya antara pupuraban bangsa Tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidekak beri gelar bandaraya ngagai menua Miri di Pansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berdua harinya, perintah menua Sarawak megau dan ngatur semengkah forum ngau kimpin dikenal ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukuang ari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status bandaraya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu pengerami dikenal ngelai Miri ternyadi bandaraya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur bakal pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit lagu, pangau pemerindang serta mayu hagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri siti arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak ngelebuati bala tidatai, sekali ke dekat bebeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di bandaraya tu di casual, sempulang palan komersial di modern, serta narit artis tidak tidak beli tanah pengingat penemuai, bisik megap jual ke barang asia pengadik jari kedai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megap jilu siga, Taman Negara di Mirito, megak ngembuan antara gua asal ti keterubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udang luar ke lebih hari 660 ribu tong minyak sebedau ya ti padu dikenak dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri ngagai Icit Wit kita hilang. Mayuh palan bukai ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: ni agak betah itu ni.
1: Habis itu dah dia tu. Jeng jeng jeng.
2: Nama kagak ada nyau.
1: Capi ngelepot. Deh nyapi aja. Kenyit kolaban dia jap.
2: Iga gak. Tanya lalu lah teh Rito.
1: Tanya dinyanda ngasuh kulah teh jap. Tang beliom nyawa di kemenggarnya. Kengasuh kena head attack. Kau head attack, heart attack. Salah hari masuk session 34 kanun keseksaan di jap. Nemu dek membunuh tanpa niat.
2: Nyau. Umur aku tu bejako nyau. Empai kalah meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kalah sedap parai bejako ngaku. Umur aku tu bejako ngau sedap ketegal nyawa aku tu aja.
1: Nanti salah hari kakunya jap. Tu nasib kenari kebetul.
2: Salah betul. Hah? Nama tu jelu gagal di tu, hah?
1: Nih tau kau deh.
2: Artinya meh.
1: Terima meh jam. Innovation terbaru hariaku. Tadaaa!
3: Kerungan manual portable.
2: Hah? Kerungan manual portable?
1: Ya jam.
3: Kerungan manual portable. Kerungan manual kulih debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manuk kita maya mindah. Ngau kerungan manuk portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manuk-manuk kita. Ni buah rawan ke manuk kita kena curi. Nak takut lagi ke manuk kita telan sawah. Laban kita ABC, kerungan manuk portable.
2: Kerungan manuk portable. Siapa utai? Nyau, tang anang ngau puniau kita sekali sekapau teh gaga bakal ditau ngipak kagak mal limpu kurungan manua tau.
1: You jam ah, you don't forget to remember you jam ilah dem dah jap itu utai ku tu udah nyadi
2: ya tadi repeat udah nyadi cici lagi
4: Six months later, 3:28 a.m.
2: Wih, tekenyau. Hehehe, bawa mai deh dia tau nah. Sumbang senias udah maju. Nyau jari yang mai deh pulai ke rumah kuda aku. Yang pada mai gak deh buai batu nyau.
1: Ukai lawa aku tuh nyap. Cang, nyau meh. Kelalu mai wah orang kuda kerungan manual portable aku tuh. Pada lama tuh kemarin nemu deh. Sidari Filipin, bala pinoy kuda. 48,000 ini kerungan manual portable.
2: 48,000 ini? Wow, amazing.
1: Nyak, baru si dari Filipin. Udah gente ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau si dari sampun tebun perbisik udah portable manual ku tojak.
2: Wow, sampun tebun. Amai mayuanya. Nak uleh dikerja di siko nyau. Akhirnya bakal tu meh. Nanti bakal nak uleh dikerja di siko nyau. Aku pandai tu nadai gantung bisik nyau. Akhirnya tu sapkun mimit meh ngagai tu. Aku pandai kekak meh ngasai pampai bakal di.
1: Bakal ke nemu gede ni jap. Baru aja anak ti ku tu madah ku tak kembali di projek ku tu jap.
2: Amanya? Nama projek yang keterubah kan di Safkuan ni aku nyau.
1: Nah. Tu, ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku pakai di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemandu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Palak di ke baruah, kaki di atas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena buah dirimpung.
3: Anda sekali-kali mantah tingkah kebanyan dan tebiang. Anda muji sarang burung kanji, tajak ya tuci kapas bagian. Anda ketawa ke sarang burung puna, tajak ya sarak seminak rangkang. Nomor-nomor kita, understood?

ngelak tengah hari. Hari tu hari 5, hari ke 10 kita buat bulan 7 2026. Lalu sekali lagi lalu ke Peningah, hari menua benak Malaysia, Seri Aman Pasar Semanggang nyentuk ngagai Bandar Raya Miri. Ianya tadi Bandar Raya Minyak Malaysia ti pulai mendiang ke bagi ban baru YFM. Awak ngelak tengah hari kita ungkup ke sehari tu. Mudah dalam 3 jam tu tadi kira nyuh belalang dalam mak kita mendiang ke bagi National Ari Station kita bu. Terima kasih kelebih lagi ngagai semua bala kita ke benung numpil ke pendiang ngagai Radio Jambi agar itu ti udah milih YFM jadi ke stesen do berperindang. Lalu pihak pega alai do nguliah ke berita ba awak kita. Lalu kandang ya ke sejam tu tentu ya dekat segulai sejalai ngau aku Uncle Stone. Dah bisik bala kita dari nyau benung matah kelengan meh jam ya kereta belalak na lama laban hari 5 tu jam belalak maya tengah hari nyandang ya segi panjai lagi ungkup bala ya ke gawak ya nak ngiranya dari bahawa UPS company tahu dari bahawa UPS perintah. Jadi ya ke gawak dari punya tempoh meh ngeset jam kak ya lama kak ya sekejapnya berpanggai bahawa diri aja bagi ya. Okey, jadi dah tu lagi adakah nanduk sekedar hari pesan berhati bisi adi ya kiru mah Peningah bahawa awak kita selebih lagi ya ngaya ke baru aja di anjuang Peningah ngagai email ngopi mga WhatsApp akunti kami YFM itu. Udah tu lagi aku dekat ngeratai kia dan sebenarnya lagi terus main pala semua berperindang ba ngelak tengah hari YFM ke sekali tu berperindang kau sikut lagi anak Juniaman ke sekali tu Jacqueline Juniaman merindang kita enggak.

0: getas ulit, ndul nyengai, tau ke getas ulit. Orang kemati, tau ke di getas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Namunan?
1: Oh, bakenya. Bah, bakenya ku kan nganju ang yaudahnya. Agi ngena fake gak, Kak?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan beratif si dikirim peningat kita iba ngelak tengari YFM kita ke Sarito lalu ke Terubato. Ngetai ke pesan pemati ke dikirim pengajar Doni Sigi Thomas yang dipesan tu menuju kabablayan ya ke diau ba entawau Bali ya biar muka kabablayan ke ba batang ai merirai batang gad batang mujuang nangga Bali ya pasar kapiat nggak pemegang kepelayan ke dia baku cing nggak uyak nalah dia rintai ke itu ti ngelala Thomas anak pengelulu Cimbuan. Jadi pesan tu madah ke Thomas anak pengelulu Cimbuan. Thomas anak pengelulu Cimbuan udah nadai kena 8 hari bulan 7 tu tadi lalu niang Thomas anak pengelulu Cimbuan niang Thomas anak pengelulu Cimbuan tu dekat diintau balam ayu kena malam pergila malam hari 6 11 hari bulan 7 bah rumah satu Malaysia kapit sebenau ke di anjung ke pendam SDNU Jalai Pelajau kena hari Minggu tu lah 12 hari bulan 7 kita ya ke kanemu silagi kawal ngawa penusah rabatu tau bertanya ngagai pengajar Doni Segi Thomas tempu banumbur 0129505319 dan baru pesan pemati ya kedatai hari pengajar Doni Segi Thomas ke tengah ritau nyari pesan malah kapaya yangnya tadi Thomas anak pengulu Cimbuan. Thomas anak pengulu Cimbuan udah nadai kena 8 hari bulan 7 tu tadi lalu niang Thomas anak pengulu Cimbuan niang Thomas anak pengulu Cimbuan tu adakah di intu balam ayu kena malam lah pergi lah malam hari 6 11 hari bulan 7 bah rumah satu Malaysia kapit sebedau ke di anjung ke pendam STNU Jalai Pelajau kena pagi hari Minggu tu lah 12 hari bulan 7 kita akan nemu sila lagi kawal dengan Profesor Batu tahu bertanya ngagai pengajar Doni Segi Thomas Tupu bernumber 0129505319 tahu ke ngagai Jerry Alau bernumber 0113318 5319 lalu kedua tahu nanti ke pesan pemati ke dikirum Mary anak antiat jadi ya pesan tu tadi nuju kabar melayan ya ke diau ba sungai Piat sebayu rupi mega bala ba pelai merdang gaya merdang lumut sejiram sago mambai bala ke diau ba sungai Rama geragam nap bejago kabar melayan di siokan dia sebatu kawah bulan sungai nyamuk ngopi mega ya kenalah di rintai kritu tinggal entiat anak ajoi jadi pesan madah ke entiat anak ajoi entiat anak ajoi udah nadai kemari 9 hari bulan 7 ba IJN Kota Semerhan lalu niang entiat anak ajoi niang entiat anak ajoi tu dekat di senggai balam mayu malam pagila malam hari 6 11 hari bulan 7 sebelah ke di anjung pagi hari Minggu tu lah 12 hari bulan 7 kabar belayan ia ke di pesan jadatai ngesah penusah Rabatu ngagai Sungai Piat Kota Semerhan lalu kan mu sila lagi tahu bertanya ngagai Mary ba nombor 0198065851 dan baru isi pesan pemati ke datai hari Mary anak entiat ke pagi tu nyari pesan madah kapaya entiat anak ajoi entiat anak ajoi udah nadai kemari 9 hari bulan 7 lalu niang entiat anak ajoi niang entiat anak ajoi tu tadi deka di senggai balam mayu kena malam pergila malam hari 6 11 hari bulan 7 ba sungai Empir Kota Semerahan sebedau ke di anjung kena pagi hari Minggu tu lah ke pendam St. Peter Chapel Merdang kita akan nemu si lagi kawan Sarah Batu tak bertanya ke Mary tempu bernombor 0198065851 pesan kita ya ketiganya pesan pemati ke dikiro remi anak teruni jadi ya pesan tu nuju bala ya kedia ba lipat sekarang tebaruang tembuang pemga bala kedia ba melugus kiem berangan sereman sinjur kebelayan kedia ba pasar kucing lubau betuang menalam limbang rasa merinduan bala kedia ba punggu jinggau san semanju sepalau dua berumah geligau dua berumah empelam basi ulu basi ili bala kedia ba pedalai iju miri kempalangnya suga ngau ya kenalah di rintai ke dito tinggal lihat anak singan tau ke bini yang mujah pesan tadi medah ke lihat anak singan tau ke bini yang mujah udah nadai kenari ya 4 nya kemari 9 hari bulan 7 lalu niang lihat anak singan tau ke bini yang mujah tau deka di senggai balam imah malam tu lagi malam hari 5 10 hari bulan 7 ba rumah kuyu do boleh nama dinis ansurai ulu engkleli sedau ke di anyong pagila pagi hari 6 11 hari bulan 7 balaya ke ngelala tau ke dipesan dipintal sampal datai ngesah penusah rabatu nando baru isi pesan pemati ke datai hari remi anak truni tengah hari tu nyari pesan tu tadi madah ke ini ya lihat anak singan tau ke bini yang mujah udah nadai kena kemari hari 4 9 hari bulan 7 lalu niang lihat anak singan tau ke yang tadi bini yang mujah tu deka di senggai bala mayuah malam tu lagi malam hari 5 10 hari bulan 7 baru mah kuyu dobre nama dinis ansurai ulung klili sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 6 11 hari bulan 7 kita ia kenglala dipita sampalah datai ngesah penusah rabatu jadi pesan kita ia ke setitu pesan pemati ke dikirum anggu anak bali ngerhidas miliak jadi pesan medah ke binia ianya tadi beda anak sawiang udah nadai kemari 9 hari bulan 7 lalu kebelayan ia ke ngelala niang beda anak sawiang tu diminta data yang ngesah penusah rabat tu ngagai rumah angguk sungai meraduang jadi maya nyengai maya ngajong niang tu nadai dipadah ke kita lalu nanti kita akan mengusir lagi tahu bertanya ngagai Patricia bernumber 014-20-58-298 dan baru pesan ke dikirum angguk anak Bali ke tengah itu madah ke bininya ianya tadi beda anak sawiang udah nadaya kemari hari 4 97 lalu ni yang beda anak sawiang tu deka di senggai ba rumah anggua sungai meraduang okey jadi maya ngintu bala mayo ngamaya nganjuang ni tu nadai bisi di padah kerita lalu kita akan musi lagi tahu bertanya ngagai Patricia ba nombor 014-20-58-298 lalu nangkan kenyatu pesan pemati ke dikirum Jackson anak Maui jadi pesan tu nuju balai ke dia berjalan payap nyakai beletik nangesan sengelau piang mengebala ke dia bersabu temu dua langkang ili langkang ulu sinjur kerangan ulu kerangan ili iju sungai semilang bala ke dia berperuan bala ke dia berumah unyang sekarang tembuang lipat tanjung sekarang tabut antulang jematan gau semua ya kenalah dia rintai ke ditu tinggal siah anak antau jadi pesan madah ke siah anak antau tau ke bini yang Maui udah nadai kemari 9 hari bulan 7 lalu ni yang siah anak antau tau deka di senggai balam mayuah kena malam pagila malam rinam 11 hari bulan 7 sebedau ke di anjung pagi hari minggu tau ila 12 hari bulan 7 ke pendam sabu kabelayan ke dipesan jodata yang sahab nusara batu ngagai rumah langkat kedang undup Seri Aman dan baru isi pesan pemati ke di kirum Jackson anak Maui ke tengah itu pesan mudah kindaya yangnya siah anak antau tau ke bini yang Maui udah nadai kemari 9 bulan 7 lalu niang siah anak antau deka di senggai balam mayuah malam pagila malam hari 6 11 hari bulan 7 baru melangkat kedang undup Seri Aman sebedau ke di anyong pagi hari minggu atau ila nya kena 12 hari bulan 7 ke pendam sabu okey jadi kebelayan ke ngelala dipincal sampah lah data yang ngesah penusah rabato. Lalu ya ke penudi sempat dikenatai kami bahwa awak ngelau tengah riwai FM ya pesan mati kenatai hari Richard anak bugang ya dia pesan tu nuju ke belayan ya ke dia bah memalui empat buah rumah baloi sekarang bala ke dia bah plasua rumah Thomas rumah Buman Taluan rumah Jensen pematuah bala ke dia bah tekaluang jalai liduang sekarang piam ganuju situat anak seriat ke dia bah liduang lipat empat buah rumah bala ke dia bah rumah ungin kejemut tembuang dua buah rumah tabut dua buah rumah piam mega nuju tadian ke dia bah murat sekarang bala ke dia bah bukuang plasua stugang kelili merinduan lalu bantu ke bagi bala ya ke dia bah rumah tong gau bala ke dia bah dori banget ajalai liduang awar banget ajalai liduang gau bala ke dia bah sayat kumpang kucing gau ya kenalah dia rintai ke dito ti ngelala bugang tau ke bunggang anak singkau tau ke apa cigu Richard ya jadi pesan tu tadi madah ke bunggang tau ke bunggang anak singkau bunggang anak singkau tau ke apa ya cigu Richard udah nadai kemari hari 4 9 hari bulan 7 lalu yang bunggang tu tadi yang bunggang anak singkau tau ke apa ya cigu Richard tau deka di itu balam ayuh malam tu lagi malam hari 5 10 hari bulan 7 bak kampung Mibah Lorong 3 di Sereman sebelah ke di Anjuang pagila pagi hari 6 11 hari bulan 7 ke pendam Kristian Jalai Empelam Engkelili sili lagi kita tahu bertanya ngegai Cigo Richard anak bunggang tempo bak nombor kusuang 13818 755 kusuang nado baru isi pesan ti adi kirim pengajar Richard dan bunggang ke tengah itu nyari pesan tu tadi madah ke apa ya ianya bunggang anak singkau atau kapai cikgu Richard udah nadai kemari hari 4 9 hari bulan 7 lalu niang bunggang anak singkau niang bunggang anak singkau atau deka di senggai balam mayu malam itu ba rumah niang tumpu ianya tadi ba kampung Mibah Lorong 3 di Sri Aman sebelah ke di Anjuang Pagila pagi hari 6 11 hari bulan 7 ke pendam Jalai Empelan Engkelili sila lagi tahu bertanya ngagaya pengajar Richard tempoh bernombor 0138189555 kusuang jadinya nak kami menatai ke pesan berat bahwa ngelah tengah hari kita ungkup ke Saritau.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang Sebawah. Pasar Sebawah dekat dirami ngau Agrofest Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA Sebawah. Rindu mendak orang berlagu? Visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau kereta libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu agi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, Ngerami Agrofest Sebawah, 10

2026 Quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6/11/2026. Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/7/2026. Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina melawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu dan Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri Music Iban.
3: Sampai juara, nanti yang hari 5, pukul 1 ngale hari.

0: minggu nyen kemari.
1: Ianya recap minggu nyen kemari ya jabot.
2: Oi.
1: Nama berita di Sarito.
2: Aku berita mana aja tu ibu minum.
1: Itu asari lima segi mana aja.
2: Tapi nanti sekolah.
1: Ada mesti begulai enggak ed Sarito ya.
2: Bisa.
1: Lapan sudah ed sama nak sekolah Sarito.
2: Sama. Ya demam. Aku pun sesema.
1: Sesema.
2: Itu
1: tidak sesema. Kakak dari. Okey, jabut. Tua baru dah mai peningan-ningan ke recap.
2: Ya.
1: Cata siapa juara.
2: Ya, tadi kemarin.
1: Iya, Bak Tusun ke-26. Nanti kita berhati ke Bak Tusun 26. Nama lagu baru ke dipasuk ke Bak Cata mainnya.
2: Oh, kita lagu ke di baik. Tahu sebut ke tu kan?
1: Tahu, ya kena bahas. Dan nama ada, selalu induk sikit nak, nak punya perut tayo dia tu. Kata.
2: Diana sini.
1: Oh, okay, Dayana.
2: Oh, Dayana sini.
1: Dayana sini. Ya, lagu namanya ya buat.
2: Lagu Isi Atiku.
1: Isi Atiku. Nya lagu ke dicalon ke minggu yang kemarin ne.
2: Betul.
1: Batu Sun ke-26. Recap ya tau ke penuduk 10 itu lagu minggu yang kemarin baru dah didengar kita bak recapnya tadi.
2: Ya. Yeah.
1: Tentu ya ke sekali tu bak catat siapa juara kita datai bak cata sepat juara Tusun Tik ke-27. Terima kasih hangga bala kita ke benda-benda ke YFM. Tentu ya cata sepat juara uliah di pendiang ke Nintiang hari 5.
2: Kita tanu ya 10:30 tiap malam hari 6.
1: Angka bisi bala kena sempat ningan Nintiang hari 5. Malam hari 6 kita anang mindah ke buka nanti kan nemu penduduk 5 10 itu lagu. Tangtinya mak kabala kita yang tadi dekat nemu tumu lagi dekat nemu penduduk 10 itu lagu dengar mai hari 5.
2: Betul. Nak sempat dek malam hari 6 atau medak ngagai Facebook cerita siapa juara.
1: Lah pandai dia buat. Pandai, aku meri DB tambah.
2: Hah?
1: B tambah.
2: Okey.
1: Mimit daging tere. Okey, jadi ya bawa ke sekali tu nampak selama megah dalam kandang 2 jam tu kami dah jabut. Mic ke kita okey semina penduduk 10 ti lagu nak jabut.
2: Betul.
1: Datang berita kelebih lagi pemadu baru berkaul ngau anugerah carta sepejuara ke 9 ya kesuah didengar kita promonya neh. Nyuka sema adan ya. Sema Ari ya.
2: Ade lama ke. Anang tusah teh.
1: Anang tusah teh.
2: Sarito dah 10 hari bulan.
1: Sarito 10 hari bulan.
2: Ya.
1: Berapa hari kita?
2: Bakni hituang ya peminat.
1: Dihituang mah
2: lebih kurang 20 hari.
1: Tahu sebut kenyak me ya.
2: Okey.
1: 1 hari bulan 8 nya hari ya. Bulan. Ya kedekan tentu ke penduduk atau ke okay, penduduk ya penduduknya cata.
2: Ya
1: kedekan tentu ke bagi 12 itik ke dekat dipilih. Agak-agak panggau final SCSJ ke-9.
2: Yeah, betul. Orang Selangau dia punya ketap-ketup hati kamu tak bala penyanyi. Ukainya mimet ibu minat.
1: Ukai mimet nah. 22 ikut ya ukai itu ikut gelaban ke bisik band kayaknya
2: tadi. Oh ya, ukai 24 itu lagu.
1: 24 itu lagu 22 semi finalist.
2: Termasuk sudah
1: termasuk jabut. Nanti tambah jabut 23.
2: Aku lagu kamu yang nyanyi.
1: Apa lagu mana?
2: Wah, nama lagu ku ni.
1: Lagu jabut Jackson lagu, jabut.
2: Lagu ketipang payung.
1: Barang ku dek asal mede asal mede lagu. Okey jabut. Tua lagi kita berkongsi ke berita berkawal dengan SSJ.
2: Okay.
1: Tentu yang mayung berita yang kerka di baik tua berkawal dengan SSJ renggat semifinal ke dekat datai. Tang ke sekali tu tua mai kita sebala peninga berarti ke lagu bab berarti ke 10 uji dia baca dia.
2: Baca ke tu ni?
1: Baca anak.
2: Okey.
1: Anak baca anak spell baca terus.
2: Lagu tu ibu minat 9 minggu.
1: Ni 9 minggu
2: nah. 2 minggu.
1: 2 minggu.
2: Udah dalam kata. Minggu tu ya nurun segigi anak tangga.
1: Oh, hari umur 9.
2: Ya.
1: Okey.
2: Lekang ngotion lagu tu dega nikel mujah. Ngau penyanyi tumpu KCBL.
1: Nya ke mengempu lagunya KCBL. Kena nemu nama TBL nya kan disik. Nama yempu tau kecampur nama pai ke ujuangnya. Jadi lagu tu diberi nama Nyemak ukai dipinta ne.
2: Ya.
1: Hanya penduduk lagu ke 10 bak cata kita bak tusun ke 27 ke sekali tu. Lagu bak penduduk tika 10 sebedau kita ninga ke lagu bak penduduk tika 9.
0: 10.

0: Dengar apa?
1: Ya, saya Ari Intan.
0: Ah, ya, tadi nanti kita dah rindu ke siku-siku orang yang tadi jabut.
1: Kenal.
0: Ah, kenal lah. Bekenyam ya, saya Ari Intan. Ya.
1: Saya Ari Intan.
0: Ah, saya Ari Intan, tahu ke saya beka Intan.
1: Oh.
0: Ah, bekenin tadi. Intan kan berga.
1: Oh,
0: nantinya saya lagi hari kita hari Intan kita saya ukurannya bergagi menyarut nyarti
1: ya
0: tadi.
1: Oh ya madu pendai
0: minat. Aku Intan aku dah dah kalah beda.
1: Aku mengikut ibu aku tu saja umur 7 tahun beda kalah mada Intan. Tang itu Intan kalah kau beda.
0: Tahun sia nama Intan kalah kau beda.
1: Ya ya. Ina Intan pokok
0: Ina Intan ibu. Hari jauh dah beda lebih saya lah.
1: Ya betul.
0: Ata Intan mama enda kala meda.
1: Iya.
0: Nanti meda apa dalam cerita James Bond?
1: 007.
0: Okey.
1: Tahu ke? Dalam cerita Cina.
0: Cerita Cina?
1: Iya, tebak apa nama? Ba dramanya.
0: Ba drama Cina. Oh, nya
1: Lentin Giok.
0: Okey, ya Intan dari na.
1: Oh, Intan.
0: Nanti kita iban tu. Nak aku nemu kati kita nyebut Intan. Tapi tekan kemala nemu.
1: Tekan kemala sama nge Intan.
0: Tekan kemala sama
1: kemala tu kita iban.
0: Oh pia.
1: Intan tu ke Melayu.
0: Artinya tadi namanya ular bising luar ke Intan. Menya nah.
1: Betul.
0: Leban tekan kemala kan selalu diberi ular. Nanti orang keliat cerita orang keliat lah.
1: Gemala.
0: Tekan kemala.
1: Tekan kemala.
0: Tekan kemala.
1: Intan ngerti.
0: Oh ya. Nemu mana nyebut?
1: Kita ya. Tapi saya nyebut Intan kah.
0: Nyam kenapa aku tekan kemala.
1: Jaku ano.
0: Jaku Melayu tau. Tangti kita iban soal nyebut tekan kemala.
1: Tekan kemala.
0: Nya tadi ini jarang ke orang agak lagu tekan kemala. Nanti penanyi lama-lama suah nyebut. Tahu ke agak leka lagu tekan kemala.
1: Betul.
0: Jadinya tadi lagu ke di bayi Idi Kuyang.
1: Ya.
0: Lagu tu leka ngotion nanti gagak penanyi tumpun aja buat.
1: Betul. Dia kalah bertemu dalam cerita.
0: Dia kalah bertemu ke penanyi tu.
1: Kalah.
0: Kalah.
1: Ya agak kaku app.
0: Agak
1: app my JPJ.
0: Apa ya? Dia lawan beri bisi app my JPJ.
1: Nah,
0: lisien ketiga di bumi. Itu lisien nama ada dapat
1: lisien tonton. Kereta tiganya.
0: Umur 7 tahun di lisien kereta. Amar ayah deh.
1: Ngagak kini
0: ko. Ngagak kini deh.
1: Ngagak ya ko.
0: Ni boleh nanti ini dah nyamai kereta. Makasih aja. Enggak ko depan. Okey, jadi siko penanyi ya ke sebenarnya tu tua kalau nyebut iaitu berbangsa Kenyah nang bunyi kalau tadi na jabut gawa bau pias tinjaga jalan alun. Nanti kita nak Malaysian yang lengkap.
1: Betul.
0: Okey, lagu tau 3 minggu dalam cerita nurun segigi anak tangga ne.
1: Betul.
0: Kayaknya lagu lumur 9. Okey, 2 itu lagu dah ditemu kita.
1: Iya. Ya. Kita bisi 8 niti agi lagu.
0: 8 niti agi lagu. Tak masuk jam?
1: Tuh.
0: 8 lagi mayu berita kerka di kunci tua.
1: Iya.
0: Lagi bekal ngoy SSJ. Tua terus berarti ke lagu penurut 3-8 ke sekali tu jabut.
1: Iya, lagu tu 2 minggu tu kalah jadi juara ibu minat.
0: 2 minggu kalah jadi
1: anak
0: juara.
1: Anak macam dek.
0: Apa pia?
1: Lagu tang minggu tu ya nurun 2 gigi anak tangga tang saja pia. Ya 18 minggu udah dalam cerita.
0: Artinya lagu ke pemandu lama dalam cerita memang susun ke sekali tu. Leka ngau tion lagu tu digagak siko ari seduai kenyada ke lagu tu.
1: Betul.
0: Yanya Lucy M.
1: Begulai ngau Raban The Crow.
0: Jadi lagu tu nurun 2 gigi anak tangga ari penurut 6 minggunya kemari.
1: Bak ya anak belaya.
0: Anak belaya. Ada ku ngau meh. Ya, layak ke penudi ko ya. Jadi aku bisik berarti ke lagu tu sebedau tu jabut. Aku ninga beketau cerita dalam lagu.
1: Cerita sinopsis ya.
0: Sinopsis ya. Ini bu panjai ma panda o.
1: Panda.
0: I laki tu nganu indo tu. Salah ukai indo tu nganu laki.
1: Oh pia.
0: Ya, indo tu nganu lelaki. Ukai nama. Jadi kala ninga lagu Tenda Biru.
1: Oh. Tak sengaja. Oh, amai ko ne.
0: Tenda Biru. Nyuka bekenyak met jalai cerita yang tadi. Lakinya suara jadi ngurah bukai. Tang ya madah ya ukai salah ya meko ya laban ni ya terpaksa nitih ke senurut apa indai men tadi. Munyi ke lagu dikala ninga lagu ndak berani ngelaban matahari ari manca.
1: Oh, ah, ala.
0: Nyoka babakanya metang ba mancato, ia nadai betimbal ngol indo. Jadi lagu to, ia kindo tungano lelaki. Ia katiko mada asa ati lama laki to nangetan ke pengirindo doa ya. Sanggup nerima peminta apa indah jadi kura bukai pian. Nya, ya tadi belaya emas dua tang. Nadai kukaunya layak ke pludis doa ya. Laban siku nyudah jadi kura bukai.
1: Au, kura benteng.
0: Ya salahnya. Au. Ke orang semunja.
1: Oh, iya. Kayaknya banteng kayak.
0: Au. Nyak men tadi jabot.
1: Woi.
0: Cerita jalai bak cerita layak ke penude.
1: Oh, amai teh.
0: Tanti sudah ketemu nama bekeni jalai cerita ke disebut aku tadi. Semalam kita ningak lagu bab nudut tika
1: 8.

0: lagu ke baru didengar tadi bab penduduk tik ke 7.
1: Ya. Yeah. Laut Nas Empire.
0: Nemu mate ja buat.
1: Ulia gato gitu jakor putes tetlekas leka. Ulia be menot. Nte teruah makanya ngai kanong. Temu pedih aku yo.
0: Oh pia. Nyu bebelit di lah nah.
1: Ya.
0: Jadi nya tadi Siti ari lagu ke di, baru dikeluar ke Rabanto.
1: Betul.
0: Lagu baru lama udah sidak tau ndak berbunyi. Baru konsert baru ngau lagu ke diberi nama single sidak ke pemuda baru tu tadi. Penyanyau tua.
1: Penyanyau tua.
0: Nya lagu ke baru didengar kita bab penduduk 37 ah.
1: 4 minggu udah dalam cerita.
0: Sebulan menya tadi ya.
1: Ya.
0: Jadi lagu tu sebakal penduduk ngau minggu nyen kemari retinya sebakal nomor 7 megak nak begitu.
1: Betul. Nanti harap ke kita terus ngundi karindu keninga lagu tu. Ya karindu ninga patah nyawa. Patah kah?
0: Patah nyawa apa ya?
1: Patah nyawa Laut Nas Empire tu. Tahu undi terus ni peminat.
0: Jadi ya leka ngau tiang lagu tu digaga Siko Ari Raban Tumpu. Leslie.
1: L.A.
0: Leslie Laut Nas Empire. Jadi lagu sida ke kala ngau sis je sebenarnya tu mengak digagak penanyi tumpu jabot.
1: Penai tu ni.
0: Aku ingat nama tajuk lagunya. Tang digagak Leslie megak. Jika kenyadi ketua band Lamna Simpaya.
1: Engka mai ke kini.
0: Nama re?
1: Engka mai yang po ya ketua band tu kah?
0: Ketua band me ya.
1: Oh. Ya.
0: Tajak ngama limit.
1: Au.
0: Tangi ketua band.
1: Au.
0: Jadinya penduduk ketujuh kebaru dah didengar kita empat itu penduduk dah ditemu.
1: Betul.
0: Sebenau tua ngilah ngagai lumur enam. Berandau bercerita bekaul enggau catat sepa juara dulu lagi yeah. Tu cerita bekaul ngau SSJ.
1: Okay.
0: Lebih agi ngagai bala ke dekak nguliah ke prize.
1: Ya.
0: Yeah. Bekeni cara sidak yang ngundi nguliah prize.
1: Oh, nyak nyamainnya peminat. Nyamain. Tetiap hari nyebutnya.
0: Tetiap hari ku tetiap hari lima aja.
1: Betul. Setiap abak program cata siapa juara. Uni bak telepon tu. Udah penghujung program tu lagi.
0: Ujung program tu lagi.
1: Ya, 60% besainya.
0: Masih
1: Laban tu kena kue. Ini ibu minat.
0: Ya. Laban sudah bertelepon. Kredit
1: sudah nyaw.
0: Ya. Kredit nyaw.
1: Ya, itu besai.
0: Ya.
1: Dah nyak 60% tadi. Udah uni bak Facebook 30%. Tang udahnya 10%nya ari peminta peninga mbak semua radio mbak YAM mbak tusun mbak timpuat kata siapa juara ari kedia tau sampai ke tengah hari empat.
0: Banyak tadi cara.
1: Panjai
0: banyak.
1: Tambur ini luar.
0: Tangga gay bala ke dekat nguliah ke prize undi. Semina diungkup ke ujung program hari lima aja.
1: Betul.
0: Maya telepon undi telepon aja.
1: Ya nanti malam hari enam kita nanti anang telepon dekat kali kita.
0: Tahu gak kita telepon tang dia nyawanya. Nada jamin lah mesti ya tahu kau kai.
1: Ya
0: kau kai. Okay jadi yang gay bala kita ke dekat menang prize tadi ungkup ke nintiang minggu. Kita tahu nguji namanya merambu penduduk umur satu nyentuk ke umur lima.
1: Betul.
0: Minggu ke dekat datai tahu ke tusun ke dekat datai.
1: Tidak salah ada siap prize.
0: Ya, semina ke betul
1: jak
0: siap prize. Okey, jadi hanya tadi cara kita ke dekat bungulah ke prize ngau cara ngundi. Okey, bala kita kena sempat bertelepon berujung program. Kita semina uliah ngundi ba Facebook undi lagu cata siapa juara tang nadai prize.
1: Betul.
0: Okey, jadi ya terus ngagai lumur enam. Udah lumur enam tuang bercerita mimit lagi berkawal ngau ACSJ.
1: Ya.
0: Renggat semifinal.
1: Ya, kedemutan tubuh minut. Isi hati aku Diana Sini.
0: Tio.
1: Ya.
0: Isi hati dia ke isi hati Diana Sini?
1: Isi hati ku.
0: Bukai Diana Sini pun isi hati.
1: Bukai aku ngempu ngagai Diana Sini.
0: Pia. Jadi tu meda Diana Sini ku dah jadi juara ACSJ tahunnya kemarin.
1: Biasalah.
0: Ada itu menda Indo sekali dia terjabat.
1: Kayaan tu. Ya tak berlaku untuk aku tinggal lagu ya kat Indo.
0: Kat Indo? Nama pengawak kat Indo?
1: Lapa nyawa ya mana?
0: Oh, kat Indo dah jalan cikom Melayu. Mendayu-dayu.
1: Mendayu-dayu.
0: Terjaku Iban kah?
1: Terjaku Iban. Bernayang.
0: berenang. Nya tayang tayang.
1: Nya tayang berenang.
0: Okeynya siko penanyi ke kala mai pulai trofi juara SSJ tahun 2025 yang SSJ tiga lapan. Tangkes kali itu ia datai baru ngau single kumbadu baru ya ke dicalon kaba minggu minggunya kemarin. Ke minggu tu terus duduk kediri ba tangga tiga enam.
1: Ya. Leka ngau leka lagu tu di kaga Paulus Morris.
0: Lalu Tion ya, ia ndak kediri ngagak. Ia mai Den Aladdin.
1: Ya, Paulus Morris ngau Den Aladdin.
0: Ya terus ingat ke lagu nomor 36 nangkan kenya. Terus ingat ke lagu nomor 35.
1: Isi artiku Diana Shah.

0: 24 ite lagu deka bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawung utama SCSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music iban.
3: 5

0: nyak tadi jabut. Oh, kau ya.
1: Lapan ya, udah terpanggai.
0: Dini itu panggai?
1: Bati.
0: Nasi itu panggai bati.
1: Ini katanya nak muda terpanggai. Oh, mati ujung ya.
0: Nanti itu panggai bos bebola batang lah.
1: Okay.
0: Dia lah banyak.
1: Dia kena kepit.
0: Okeynya tadi lagu bab penduduk tiga lima.
1: Betul.
0: Siti lagu ke kebenaran kalah jadi juara lagu tu.
1: Ya, dua minggu.
0: Dua minggu kalah jadi juara. Leka lagu ngotion lagu tu digagak siko orang orang kesama.
1: Ya, one day alay.
0: Lagu tu disada ke Yus Andrew.
1: Mangai kati.
0: Ya, penduduk yang sebakan ngominggunya kemarin.
1: Ya, nanti berubah.
0: Nanti berubah. Ya, akhir berumur lima. 10 minggu dalam carta. Yeah. Yang tadi sudah datang hebat top 5 kita ni. Penduduk 35 pemandu atas yang nombor 5 tadi. Tinggal 4 buah lagu dah lagi. 4 itik lagu lagi pada didinga. Okey, jadi semuanya tua tadi jabut.
1: Ya. Yeah.
0: Berkawal dengan berita pemandu baru.
1: Ya. Yeah.
0: Suah didinga kita, suah didinga bala ke rindu ke program Anugerah Carta Sepat Juara atau ke SSJ Mega.
1: Yeah.
0: Udah suah ditebah bak radio YFM Iban.
1: Ya, yeah, ke kawang aja ajak orang tebah.
0: Bisik Mega bak di ayan ke bak Facebook Anugerah Carta Sepat Juara.
1: Betul.
0: Engau Facebook YFM Iban rasmi official.
1: Yeah.
0: Berkawal engau program tu. Yang nyalai ngage bala kita ke kalak di kalak ke Selangau ja buat.
1: Aku adek kala aku
0: ayak
1: ko lalu
0: ayak di skune
1: ayak di kompetiang.
0: Oh, ayak di petiang. Ayak di seneram deh.
1: Ayak ko seneram sigi di pansa ayanya.
0: Oh, sigi di pansa ya pulai ke
1: pulai kan tulu
0: pulai ke tatau.
1: Tatau.
0: Oh, tadi nadek kala engkau ayak di mansanya
1: adai
0: lepas di nengkau udah nguji deh.
1: Aku takut
0: takut
1: mansanya.
0: Takut mansak, takut mansaknya.
1: Okey, okey, takut bedau kala mansaknya.
0: Bedau kala mansaknya. Nanti dia bedau kala, tu mai peluang dia datai.
1: Amai.
0: Gusuang menua ke di Kumai Selangau.
1: Ya, pia.
0: Selangau tonti keliak, nah tu keliak lah. Sebedau jalai pen Borneo tu di gaga. Mansak jalai besai ke Bintulu ya ne. Tang dia tu leban dah bisa jalai besai. Nak di mansak jalai.
1: Nyom belakang.
0: Tak masuk mimit lah, masuk mimit.
1: Mimit.
0: Masuk mimit ngagai jalai masuk ke Selangau. Ndak itu jauh hingga hari jalai besai.
1: Pemus ngau kasam babi radia peminum.
0: Nama ya?
1: Subah.
0: Oh, Subah. Nama aku nanti petak-petak ke kasam babi.
1: Itu ada gini, boleh jual belah tehnya.
0: Oh.
1: Ada boleh.
0: Oh, kelia maya kagetnya. Suah dijual orang titisi jalai?
1: Iya.
0: Ba pasar.
1: Ke pasar.
0: Lalu
1: ba market.
0: Ba market. Nanti ada nanti na salah aku sekedap promo ke bisi di padah ke RTM Sibu Mega. Ujung bulan tu bisi pengerami Mega di Selangau.
1: Oh, bisi kah?
0: Pesta Selangau.
1: Oh, bisi watak peran orang dia.
0: Bisi, bisi tebing sungai air tap astapang.
1: Okay, batang muka.
0: Batang mukanya ne? Iya, nama pasar Selangaunya batang muka.
1: Batang muka namanya.
0: Undur orang juga lebih.
1: Ya, nanti kan nemu lagi ibu minut. Bertanya ngagai pengajar OIB.
0: Napa tu dia langsung bertanya bu OIB?
1: OIB nama. Batang kengai Selangau. Iya nemu.
0: Ukai ais tapangnya ka?
1: Ukai tapangnya nyonya. Ngau di kananya stapanya tanya ngagai pengulu ngalai.
0: Oh,
1: ngai ngagai te rumah aman.
0: Oh, te rumah aman to pengulu ngalai. Nya stapanya saya ku pegai pengulu ngalai belah aku nah.
1: Betul.
0: Lagi berarti ka. Lepas ti kita meda ada jabot, bisi siti jematan ke di ribansanya, ngagai pasar Selangau nya. Nah, jematan ya bisi ke kala diperhati ka ku bakal kena mahai stapanya dia.
1: Okay? Barang utai.
0: Ai mukanya pia.
1: Bata muka.
0: Bata muka. Oh, nyampe sambung oh mukanya nah.
1: Betul.
0: Oh, nanti kita ketemu lagi datai meh ngagai pengrami kerekat diatur di Selangau Anugerah Carta Sepat Juara SSJ ke 9 renggat semifinal.
1: Ya, datai ke bahagian tengah Sibu.
0: 1 hari bulan 8 tu ila. Dewan tu nda jawab di kalendinga nama sekolah Tong Ah.
1: Eh, kami udah, kami sedaya tahu dia suba.
0: Ngagas sekolah tong ah.
1: Sekolah tong ah. SJK situng ah.
0: Nah jawab hari sekolah tong ah. Nyam nyakin mimik lu alu dewan banyak.
1: Betul. Ah,
0: lalu ke dia tu.
1: Ya kenapa lagi klinik lah.
0: Ah, klinik lah sebarai ngau klinik nah.
1: Betul.
0: Ah, jadi dia tu tentu ya bala kita kan bisi nak nemu. Sepiak dewan serbaguna Selangau nya dia tu. Kebenarnya udah bisi pasar baru.
1: Betul. Ah,
0: pasar baru nya nantu besar. Lalu pasar baru itu megabisi City Hotel Ketebilang di Sarawak to.
1: Betul.
0: Mayo rena na muda bisi hotel di Selangau.
1: Betul.
0: Nyalai kita na na bola agi bisi kusuang to kena hotelnya. Tahu gak nguji telepon kan kita akan benda neh.
1: Ya, nanti kita na dai ka pena da dia baru rumah panjai mai.
0: Tahu. Rumah panjai? Bu pia. Kada rumah panjai kan terima dah.
1: Enggak ya, tinggal terwai aja.
0: Bisi mega homestay. Bisi mega namanya ya homestay tak kedai deh dengan aku. Nah, bisi mega homestay kuka tak kedai ke pasal Selangau nya. Tahu kita medak ba Google lah. Bekawal ngau homestay ke bisi di sedia ke di pasar Selangau. Tang dua-dua ke kita nak boleh ya. Anda ngau sibuk kan ya jauh.
1: Betul.
0: Tengah jam aja hari pasar
1: Betul.
0: Selangau.
1: Betul.
0: Tahu magang lebih lagi ngau kita.
1: Kita bisi sibuk Jaya.
0: Sibu Jaya jauh haginya. Nah.
1: Tampai.
0: Tampai ya kah? 30 menit.
1: Ya.
0: Sibu Jaya.
1: Sibu Jaya. Kita bisa Sibu Jaya. Nanti pasar Sibu ni pun jauh lagi.
0: Jauhnya tambah ke dalamnya. Ya tahu megak kita dia obat Sibu Jaya. Mayu in.
1: Ya.
0: Kita tahu nguji. Namanya nanti nadai kak tahu nanya lagi pengulu ngalai seduai. Junior mana? Eh?
1: Betul.
0: Kan ni nemu bisa homestay.
1: Nanti kita ngai. Bermalam bak hotel ngalai.
0: Bisi homestay.
1: Bisi homestay ngalai.
0: Homestay squaw.
1: Ai mai ke terimpa.
0: Nyana ngawanya aja buat. Tahu namanya ekonomi orang squaw.
1: Betul.
0: Jadi ya ke homestay.
1: Ya.
0: Ngagai bala ketika muda SSJ.
1: Betul.
0: Nyak Messi hari 7 SSJ tu diatur.
1: Betul.
0: OIP kawasan di menua sedak ya.
1: Betul. Ngambil ke kita nemu penghidup bak siti menua.
0: Siti di kita narik hati ku jebut.
1: Nama utai
0: lebuh ke Selangau. Bisi siti kedai tu. Utai dijual dia sikit nyelai makai.
1: Nah.
0: Bisi mi lebih.
1: Bisi mi lebih kan? Di udah makai kan?
0: Udah panah.
1: Kayak ada petan.
0: Tidak ada air ke semua no nya segi lebih makanya dia kah?
1: Kayak ni.
0: Kau boleh kawak lebihnya saya.
1: Kau mai.
0: Empat pemayuah ya
1: mana? Empat pemayuah lebih.
0: Empat pemayuah. Tangan anak.
1: Lebih parit bisi mi jual rasia.
0: Ada yang nggak asal lebih.
1: Lebih.
0: Kayaknya sekedar hari pasar teh kena jual di pasar Selangau.
1: Selangau.
0: Tanya pendan tu besar pasar Selangau nya.
1: Tang semua teh bisi makan.
0: Iya mai. Lalu ngagai bala kita ke dekat medak Penanyi. Kau semina Penanyi ke bisi ngau berpaket aja buat.
1: Betul.
0: Bisi mega Penanyi ia ke dekat medak SSJ tika 9 enggak semi final tu ila.
1: Udah tentu.
0: Udah tentu ya bisi kita.
1: Ayak pemark pun bisi lah je kak.
0: Bisi ya. Grandstand. Berkah hari pukul 5 lemai.
1: Oh,
0: Grandstand nanti ya final, mereka pet nanti ya semifinal Grandstand nama ya.
1: Oh,
0: bala Penanyi tahu mansa Grandstandnya di interview bekawal ngau berita baru sedek ya menya.
1: Betul.
0: Nyak tadi bekawal ngau SSJ. Okay, ngelansak mimik dulu tu aja buat.
1: Ngelansak mah?
0: Ngelansak neh. Okay, tua lengkap aku dulu cerita SSJ.
1: Ya.
0: Kita nyambung baru catat sepak juara tusun ke-27.
1: Ya, kita terus ngagai bak. Penyanyi kita ke
0: Lumur 4.
1: 4.
0: Okey, Lumur 4 ke skala itu nurun 2 gigi anak tangga.
1: Betul.
0: Hari,
1: nomor 2, nomor 3 penghabisan paling san lama bak cata.
0: 14 minggu dah bak cata. Atau je pian lagu tu kalah jadi juara sepengelama 3 minggu sebedau tu.
1: Betul. Leka ngotion jak lagu tu ukai orang bukan ngagak tu.
0: Oh, ayak dek.
1: Ayak gondrong.
0: Jisli jabu bajang ngau metis mambang. Leka ngau tion gagak sedua ya. Lalu disada ke Ika Saiful.
1: Ngau lagu tek diberi nama Om Bas.
0: Penuduk tek keempat.
2: Empat.

0: Isi dengar lagu yang tadi.
1: Lagu ke namanya tadi Nuju Sida ke Kamang Agak Ulah.
0: Ya.
1: Nuan Berulah.
0: Ya.
1: Pasti lagu ke dibaik ke Lemayang Band.
2: Artinya lagunya nomor tiganya ibu.
1: Nomor tiga. Nomor tiga.
2: Ya Nikkei yang minggu tu.
1: Nikkei segigi nak tangga nih. Ya. Alamak minggunya kemarin lagu tu tangga keempat. Duduk keempat. Jadi lagu tu dah 5 minggu dalam carta.
0: Betul.
1: Siapa kan kalau kamu tion saja?
2: Dixon Boss.
1: Boss dia?
2: Ya.
1: Dixon Boss. Jadi lagu kelemahnya bentin asal aku ya tu makan kengagak. Ngaga lekang ngotion lagu ba kris ada ke di baik kelemayang band tu.
2: Oh, belagu ya ke
1: belagu tu jangka ku ya aku nak menemu pada kala bertemu ngus deto. Tang pelabak ku orang ke sama.
2: Jangka mana ke orang sama.
1: Orang ke sama. Jadi Siti Ari Raban ke dekat ngah berpaket ba SSJ tahun tu regat semifinal. Lagu sidak ya lagu bernama Nuan Penerang Dalam Petang.
2: Oh, amai ko lagunya ni.
1: Orang ke sama mengagak ke lagu. Jadi inti kita rindu ke lagu Nuan Berulah undi me lagu tu. Inti kita rindu ke lagu Nuan Penerang Dalam Petang datang meh ke Selangau tu ilah.
2: Ya, nak lama lagi.
1: Nak lama lagi.
2: Sabar dulu.
1: Kelengkap ke cerita lumur tiganya tadi.

0: habis itu tinggi lagu peminta.
1: Dua tinggi lagu.
0: Kata bekas lama kan betul
1: minggu. Bekas lama. Tangga nama dah minggu yang kemarin kita bisa juara baru. Juara baru minggu yang kemarin ianya Nick Ravinci.
0: Minggu yang kemarin. Kali ke minggu tu ya lagi oleh bertan ni peminta.
1: Sekali ke Duni Lang. Laban Duni Lang ke berdau didengar kita kelimpah hari Nick Ravinci. Sekali ke Duni Lang oleh ngerampas penuduk Nick Ravinci. Tau ke Nick Ravinci berdau kak merik penuduk yang ngagai Duni Lang.
0: Betul.
1: Kita ni pun masa jam. Tua terus mai peninga. Ninga ke lagu penuduk tiga dua.
0: Ya.
2: Dua.

0: na pamaagi. Dekat di temu kita, ni bagi 12 edit lagu. Dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu. Semina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Juara.

0: ka kota sa ibu mo na.
1: Artinya.
0: Artinya nama. At angkal do ni lang to budaw li ang rampa. Angkal Nick Refensi.
1: Api ya, laban na pengrindu ya udah datai badan. Nick Refensi do ni lang budaw datai badan.
0: Dubat ya dulu ate ya.
1: Ya, jadi ya meri pengaga ati ngagai Nick Refensi. Minggu tu dua minggu dah jadi juara.
0: Betul.
1: Tajap pia lagu do ni lang penawar pengubat ati megak majak semak-semak engkau nomor satu.
0: Engkau kau minggu si tanya uliah ya bu.
1: Sesemak punya.
0: Arab ketua undi mah.
1: Tanya apa panggil bak undi megak.
0: Betul.
1: Lagu Dunia Lang tu 8 minggu dah bak catat sebagai juara. Minggunya kemarin nomor 3. Artinya ya nikik segigi nak tangga deh.
0: Betul.
1: Ya kengal leka ngau tiun tu yang bu meh. Okey. Jadi lalu ke juaranya aja buat.
0: Juara kamingo tu gede. Pengerindu anak datai ba adan.
1: Ah, ya kemai lagunya?
0: Nick Refensi.
1: Ya kengaga lagunya?
0: Bisepia.
1: Aku sih rindu enggak cuma dijebot.
0: Aku sih mah orang putih tu, utara putih tu. Sih ada itu berapa?
1: Tapi ya, dua minggu dah juara. Lagu tu 16 minggu. Udah baca tar, artinya lagu ke nomor 2 pemadu lama punya nih.
0: Betul.
1: Dua minggu jadi juara. Okey, jadi punya tadi penuduh lagu udah ditemu kita nomor 1 yang tak ke nomor 5. Kita besik sikok pemenang ja buat.
0: Bisika.
1: Kaban de Aris Munjarnya.
0: Nama to
1: Kaban de Aris Munjan.
0: Oh, Badum mesti menang.
1: Badum. Abadum menang ba undi atau jap ya Abadum beri nama Ahmad ketika nguleh ke Praya Stau ke Hemper. Ke di sedia ke
0: Kinakara
1: sponsor kita.
0: Ya, Kinakara Agrofarm.
1: Ya, terima kasih ngagai Kinakara Agrofarm laban nintang minggu nyedia ke Praya ngagai pemenang.
0: Ya.
1: Lalu sekedar ari produk jadi keluar ke Kinakara na jabot.
0: Ya.
1: Laban di ke udung ngepam.
0: Bos. Pes panso habis
1: pes panso pam deh kak
0: pam
1: apu
0: naik kena ngulai manuak
1: pam deh dah
0: pam
1: nama pengawal ini pam dah
0: nyamai ya
1: nyamai pia apu kacang ma nyepam deh
0: kacang ma pam
1: apu apa yang tak ada pam deh
0: pam megang
1: minyak ngin nyenak dengan pam
0: antai kena ngelot perut udang pamnya pede perut kita ngelot kenyak
1: oh kenyak enak nyala lah tujuh bayan seruai kinang agaknya
0: betul bayan sikis jadi bayan tau
1: udah ngepam ngepam sudah sepede perut lelut lelut kangen minyak angin
0: betul dia mega produk dibukai ibu minut maka ada chili sauce kita itu berbagai rasa
1: bisi mega namanya kasam Kasam sabi. dalam pestiaknya.
0: Betul.
1: Jadi enggak bala kita enggak bisiknya tadi suah traveling keluar benua Malaysia, luar benua Sarawak, pula aku Semenanjung penadai kasam, penadai sabi. Kita tahu mai perengkak ke beketau mai henti kita lelengau ke pemakai kita benua tahu. Nyamai aja buka terus sumai. Nya tadi ni buat berbeli ke ruas.
0: Anang kiruah.
1: Anak ini bawa kiroah.
0: Nanti kiroah.
1: Bukan nyamai ke ruas no orang.
0: Ya, giga aja pes pansuah. Sida bayin. Kinakara.
1: Tahu dibeli bak sekedar hari kedai. Di menua kita di itu. Mayuah di pedak kita. Giga aja Kinakara.
0: Betul.
1: Akhirnya sponsor di Nintiang Minggu. Di sedia ke Kinakara Agrofarm. Terima kasih ngagai Badum ke benang ke minggu itu. Kita bukai ke dekat. Sama nguliah ke hampernya tadi. Produk pemakai Kinakara Agrofarm. Tahu tahu ngundi bak. Harus telefon tu lagi, nek.
0: Betul.
1: Tang sebenar tua muka undi tentu ya kita bisi lagu baru ke dekat dipasuk ke dalam cata.
0: Bisi lagu ke pansuat maka minuto.
1: Iya. Nanti ia nak maksud ke diri. Nada lain dor kita engkah lagu baru.
0: Betul.
1: Tang sebenarnya tentu ya lagu baru ke dipasuk ke cata tua mai peningan dengar ketu dulu.
2: Lagu pansuat minggu tu.
1: Iya lagu pansuat minggu tu jabut.
0: Lagu kapansot minggu tu.
1: Lagu balumu 10.
0: Betul. Nama ukai dipinta.
1: Nama ukai dipinta.
0: KCBL.
1: Jadi lagu tu digagak Nikel Mujah ngau KCBL po. Dua minggu aja oleh bergulengok kita. Baca tasa pejuara.
0: Bye bye.
1: Kira ke beri penduduk baru ngagai penanyi baru dah tu lagi. Tang sebab kita dengar ke bagi lagu baru ke dekat dipasok ke dalam cata. Kita dengar ke dulu lagu Nyemak. Ukai dipinta ke pansut ari cata.

0: Nuan milih pergi.
1: Nah, Nuan milih mupuk.
0: Mupuk. Pihak ke lagunya tadi, ne?
1: Betul.
0: Lagu baru ke dicalon ke bak catah kita ke Minggu Tok Tusun ke-27.
1: Ya, dia tahu dah undi kita. Tahu undi udah penghujung program tu lagi. Dia tahu lagi. Ni berminat.
0: Ya, jadi ia ke bermain lagu tu. Penny McLean.
1: Ya, leka di gagak.
0: Daniel Undi. Tion ya. Kabar lama kita itu.
1: Ya, Cheryl Kayam.
0: Siko orang
1: kekalan. Namu main ugan ya, Kak. Ibu minat.
0: Nak kodemu. Cheryl Kayam itu namanya ia landia ngagak lagu. Tang tajapan ia bangsa bidayu. Okey, jadi lagu Ari Penny McLean. Tahu berengkah di undi kita catah siapa juara tusun ke-27. Udah tu lagi.
1: Betul.
0: Kabisik bala kita nya tadi rindu ke lagu. Kediberi nama Nuan milih pergi.
1: Ya.
0: Hanya tadi lagu Dara atau saya kuja buat?
1: Hah?
0: Dara.
1: Dara kah?
0: Dara.
1: Oh. Ada ku si meta ibu minat.
0: Ila.
1: Nyubo kah ibu minat?
0: Subuat le, bar dia ada. Mau le tu meta.
1: Memaipan Dara.
0: Okey. Jadi arus telefon kita dibuka.
1: 082.
0: Yang ke bala kereka ngundi. Undi kita ni lumur 1 dengan lumur 5 ne.
1: Ya.
0: Ni bagi undi kemenang perambu ya. Ke sekali tu. Dekat terima prize ke di beri minggu ke dekat ratai.
1: Betul.
0: Okey. Kita terus ngagai pengundi tiket rubah ke sekali tu.
1: Ya.
2: Halo.
3: Oi.
2: Apa tu tok?
1: Apa tu om? Apa? Boleh apa hai ya? Apa tu om?
2: Ila kita maju ya.
1: Okey.
0: Apa dom tu ngepam sos lama.
1: Grinti.
0: Ana Linda nak jawab ngepam sos. Okey, apa dom ni bagi undi minggu tu?
1: Minggu tu apa tu?
2: Undi aku nak telefon nak Rafinsi.
0: Nik Rafinsi ya?
2: Hmm. Ah, nombor dua Lelang.
0: Okey.
2: Nombor tiga Nuan. Okey.
0: Nombor
2: empat Nasini. Nombor lima Ika.
0: Ika. Okey, terima kasih ya, apa dom.
2: Sama-sama, bye-bye.
1: Bye-bye, Abadum. Oma, Abadum.
0: Ya ke sekali tu, kita terus ngagai lumur.
1: Pengundi kita kena dua.
3: Halo.
4: Halo, Jambut.
1: Oi, siapa tu? Jambut.
0: Jambut. Siapa tu, deh?
4: Ada sampen tu, Beb.
1: Kuat tu, Sunti. Aku kaya minta jagoan, hanya kuat dah pulai kuat.
4: Bila apa sih ya?
1: Akhir lima akhirnya.
4: Ya kan? Anak boleh
1: jual. Jagoan udah meyah jual.
0: Ya oke nama.
4: Lagi ya di sini.
0: Oh Sunti.
4: Lagi ya di sini jual.
0: Nyemak ila jabut ke ngiga di pada sisi jalannya di nada gi berjual asuh ke rumah panjang punya jauh belakangnya aja.
4: Ayo tema panjang itu ke jauh ne.
0: Oh, kan jauh.
4: Ah. Amma nak mau anda kena drama kena gede ne.
0: Ah.
4: Wah, mana kau nak ke ne?
1: Ada aku ada pun semua.
0: Ya, ada mau.
4: Tanya apa ne?
1: Oke, suntai.
4: Teh, ayo ne ke. Satu dua tukar,
0: oke.
1: Itu nilang nomor satu.
4: Satu dua tukar.
0: Oke.
4: Okay. Tiga empat.
1: Tukar?
4: Tiga empat tukar,
0: gak, oke.
1: Okay. Ika nomor tiga, kelamanya.
4: Lima sama.
0: Oke, okay, terima kasih, Sunti.
4: Terima kasih, anak-anak. Udah, itu sederhana, bisa.
1: Sunti, ayo.
0: Oke.
4: Mau. Oke. Oke, makasih ini terlalu.
1: Sama-sama.
0: Oke, terima kasih yang agak suntinya. Bala ke visi Ayan, Mbak. Sekedar namanya. Ninga ke WFM yang terlalu. Ya, oke. Nama Laban Mayu Bala ke berjualnya tadi.
1: Betul.
0: Sigi Ninga Radio.
1: Betul.
0: Oke, semina sunti aja Mayu Bala Sida. Terima kasih yang Bala kita. Tahu nguji ngundi. Oke, pengundi ketiga ke sekali itu.
1: Halo.
5: Halo, Bot.
0: Oi, siapa tau?
5: Peter tuh, Bot. Ari Tudan Miri.
0: Ari Miri, oke.
1: Tau bisa mulai peraya.
0: Ya, minggu di
1: Paris. Bisa ke home tau anaknya, Peter.
5: Ya, betul. Kurum, Bot. Menyu hadiah kuriah, Bot. Kurum ku, Bot.
1: Andi buang, ya, Om.
0: Asal ke Selangau, ya?
1: Nggak ke Selangau, dia.
5: Oke. Om, Mika.
0: Oi.
5: Kurum, kenyak. Semua orang pantiang tua, tuh.
0: Oh, jadi dengar deh. Lu kan jadi orang pantiang, ya?
5: Aku mau jungkuang dia, deh.
0: Ya, jungkuang punya Allah, nyari banting.
3: Ila, deh.
5: Nah, teman, jalan ya. Jalan kami kita, deh.
0: Nanti dia mau orang jungkuang, agak selangau, deh, sih, jatuh, lah.
5: Aku, jauh, my God. Jadi dia miring, gitu.
0: Ya, dukanya jauh, miring, agak selangau, nih, ya.
3: Oke, Pita.
0: Oke, Pita, nih, bagi undi.
5: Oke, nomor satu, Doni Lang.
0: Oke.
5: Nomor dua, Nek Rifizi.
0: Oke.
5: Nomor tiga, Kemayang Ben. Nomor empat, Yana Tini. Oke, nomor lima, Ika Seful.
0: Ika Seful. Oke, terima kasih ya, Pita.
5: Sama-sama.
3: Oke. Ya, madah. Ya, orang banteng, jalai di pak, ya, di jalai di lah.
0: Iya, di jungkuang deh. Oke, unika sekali, toh.
3: Halo.
0: Oh,
3: nama mau, Tete.
0: Makanya kesal, lah, Pak, kau.
3: Enggak, kau.
0: Kesal mau memegang sudah tahu. Ada enggak Wak? Tahu namanya nguji baru ya. 08225863
3: ya.
0: 08225863 duitik lumur telepon ke tahu diuji kita.
3: Betul. Anang undi kesal.
0: Halo.
6: Halo. Halo, selamat ngale hari selamat ujung minggu ngage sedoe de bon.
0: Rubina.
6: Nama berita dua de lagi gerai pude ge mage bijakku. Tiga ada punya berita mesti te bon.
0: Gerai mah tuh Rubina. Nanti nada gerai nada la berdio.
6: Ya, mau kun aku jabut ta. Jabut nemu ge daran mo dai.
3: Kak mana?
6: Aku tidak boleh. Aku tidak boleh. Aku tidak boleh. Aku tidak boleh. Aku tidak boleh.
3: Aku
6: tidak
3: boleh.
6: Aku
0: tidak boleh.
6: Aku tidak boleh. Aku tidak boleh. Aku tidak boleh. Aku tidak boleh. Aku tidak boleh. Aku tidak boleh. Aku tidak boleh. Aku tidak boleh. Aku tidak boleh. Aku tidak boleh. Aku tidak boleh. Nomor 4 Umbas. Nomor 5 isi ate ko terang kah?
0: Namanya ada berubah lah.
6: Hah?
0: Ada berubahnya kah?
6: Iya, berubahnya darah rumah. Nomor 4 Umbas Ika. Nomor 5 isi ate ko, ke nomor 6 tadi.
0: Ika sige nomor oh, mama itu oke.
6: Terima kasih darah terang kah?
0: Dayana sini jak ke suah dikiak
3: terang. Ya, ngakain nomor
6: iya.
0: Oke, terang.
6: Terima kasih kedua deh, semuanya minggu. Bye.
0: Oke, bye. Oke, Rubina. Nah. Oke, kah sekali itu. Hello.
3: Halo. Putut.
0: Sudah tahu, putut memagang.
3: Adai petan.
0: Sida, padahal udah no bayan. Oke, 08225863 4.
3: Halo. Oi,
0: terkenyir aku.
5: Abot.
3: Oi, nang abot ku tai.
0: Apa sapa to?
5: Aki Ben to.
0: Aki Ben.
3: Are ini nya Aki Ben.
5: Are Batarajang.
0: Batarajang.
5: Hari utara aja.
3: Lubah dia Kevin.
0: Pasak kapiat, kai?
5: Hari pasak kapiat.
0: Ya. Baru ya tu, baru ngundi tu Kevin.
5: Selalu ngundi tapi
3: nabi dia. Nama orang bukai.
0: Nabi dia lah baru bina. Rubina boleh lain nama.
5: Cuma subah, bisa aku boleh prayes.
0: Oh, api ya. Okay, jadi bagi undi sekali tadi.
5: Nombor dua, dikit nombor satu.
0: Okay, Dunil. Atau urak kapiat, mesti lah ngundi urak kapiat.
3: Betul.
0: Okay.
5: Nomor tiga kekal.
0: Nomor dua tadi, Nick Ravinsi mana?
5: Tahu. Nomor tiga kekal.
0: Nomor empat.
5: Nomor lima. Nomor lima, Nicky nomor empat.
0: Yus Andrew, asal dia nomor empat.
5: Tahu.
0: Okay, terima kasih ya, Kevin.
5: Sama-sama.
0: Nak mana harga hari kita di pasar kapet, ya?
5: Mana hari-hari itu, nanti hujan.
3: Nama berjual lah, Kevin.
5: Nada yang berjual itu.
0: Oke, sama-sama. Oke, bau. Oke, yang tadi Aki Bian dari Pasar Kapit.
3: Ya, baru tak makai mi.
0: Pau buntung. Oke, kan sekali tahu apa bagi ya. Hello.
7: Halo.
3: Halo. Oi. Nama ada itu. Padam tu.
0: Ada yang mengerat utainya pula Pak. Aku tak sikit rindu minta diingat.
3: Rindu diingat.
0: Okey. Kita ingat pengundi ke-6 ke sekali tau.
3: Laban tu dah baru makai pau pun. Halo. Halo, bedau.
0: Bedau. Okey, ni bagi bagi kedekat nya kita ingin ngambil undi ke sekali tu. Hello.
3: Hello.
7: Hello.
3: Oi, dek kalau cagat. Dek kalau pakai bau butuh
7: enggak?
0: Nanti dengar.
7: Oh, bare handphone mesti masalah handphone.
0: Oh, handphone dia mesti masalah.
3: Paluang kai bejet kan.
7: Okey.
0: Oh, terus undi mah kada ninggal.
7: Ya. Oh, ya. Lama satu beli nombor dua.
0: Okay.
7: Dan nombor dua beli nombor satu. Okay. Jom dirang. Udah lama tiba hari kal. Nombor empat lagi tukar juga.
0: Okay.
7: Udah nyanyi dulu keluar. Tukar udah baru masuk kali.
0: Oh, tukar ke baru masuk nombor lima nih?
3: Pilih
7: mereka. Ah, ya, ya. Okay, okay. Thank you.
0: Okay, terima kasih ya. Okay, jangan main cagat nantunya teleponnya sekali tok ya.
3: Ya,
0: okay, nantuk mana? Sekali tok.
3: Halo. Halo.
8: Halo.
0: Oi.
8: Eh, sebagai halo.
3: Oh, Rahim.
0: Rahim.
3: Rahim tu berbarang hutai.
8: Berapa dah?
0: Rahim dari Sriaman eh.
3: Selamat lemai anak.
8: Sedih.
3: Ah?
0: Sedih ngah.
8: Sedih aku tu.
3: Nama apa? Medeh.
0: Nama medeh dari Rahim.
8: Pergi. Pergi Fugo.
0: Ah? Pergi nama?
8: Fugo.
3: Oh, po. Bak kita ya.
0: Pergi tubuh.
3: Pergi punggo.
0: Pergi punggo kumai ku. Pergi tubuh. Mak pergi gigi.
3: Makai ubat rangnya mau.
8: Sama ngobat dom deh.
3: Oke,
0: okay, sama ngobat dom deh. Oke, terima kasih Rahim. Oke.
3: Sudah Rahim, pede pungguang.
0: Oh, pede pungguang. Ya, oke, nama. Kalau benar namanya nyangkul.
3: Nyangkul.
0: Lemai kemarin. Oke, kita lagi ngambil undi.
3: Bapak ikut lagi.
0: Kita bisa ngigat tiga ikut pengundi.
3: Oke, okay. Nyak ya, mayuanya. Halo. Halo.
9: Halo.
0: Oi. Oi, siapa tak?
9: Halo.
0: Halo, siapa tak?
3: Halo.
0: Halo, siapa tak?
9: Halo.
0: Ya, ya,
9: Tony dari muka.
0: Tony.
9: Tony dari muka.
3: Tony. Ini betul punggung
9: Tony. Oh, kau nak berubah semua sidanya.
0: Nak berubah.
9: Satu warga nombor lima. Nak berubah.
0: Ya, oke.
3: Betul punggung.
0: Terima kasih Tony.
9: Oke. Panas kami muka tu.
0: Oh, panas. Oke, terima kasih.
9: Oke, bye-bye.
0: Bye-bye. Iya, berkunci gaya hari. Nggak pengundi ke sekali itu. Hello.
10: Hello.
3: Ui, siapa itu?
10: Selamat ngali hari ya, Bu.
3: Ini darah bajak. Dek, ada apa dia pun.
10: Aku nak dari sehat, Bu.
0: Siapa itu? Ini darah bajak, toh?
10: Oh, iya, betul, no.
0: Hari ini?
10: Aki
0: Ari Kuciang kumang. Oh, Ari Kuciang.
3: Mang kurang.
0: Okey, ini taruh bajian ni bagi undi sekali tak?
10: Undi kuluma satu, Doni Lang.
0: Doni Lang.
10: Nombor dua, Nick A. Frenzy.
0: Nick Rafi.
10: Nombor tiga, Kelemayang Ben.
0: Okey.
10: Nombor empat, Eka Saipul. Nombor lima, Diana Shini.
0: Diana Shini. Okey,
3: okay, ini taruh bajian.
10: Terima kasih, Mang.
0: Sama-sama.
3: Ya, nanti Mang orang nyebut engkau buat.
0: Jadi merti buat itu. Buat kurang.
3: Sama, saya cukup kurang.
0: Pernah renyo kan jadi tekan nama telepon tegalnya. Oke, okay. Okay, terus.
3: Rahim tu, apa maya pun umur ayah peminat.
0: Okay, nyapa guna kita ke sekali tau. Gaya,
3: dah kurang.
0: Nyapa-nyapa.
3: Oh.
0: Hello.
3: Hello.
9: Halo.
0: Siapa tau?
9: Dennis tau.
0: Dennis, hari miri ni.
3: Dia ada pedepu.
0: Nyapa berita kita di miri, Dennis. Nah, mana gaya hari kita dia?
9: Mam.
0: Okey, ni bagi undi ke sekali tak?
9: Satu, dua berkali ya.
0: Okey.
9: Tiga, empat kekal.
0: Tiga, empat sama, okey.
9: Nah, lima, Lawnus Empire.
0: Lawnus Empire. Okey, peminat Lawnus Empire, Dennis tu perlu aku. Okey, terima kasih, Dennis.
9: Sama.
3: Bisa lagi ngambil sikto
0: lagi. Okey, sikto lagi.
3: Banyak kereta sih, tak?
0: Okey, nyah, kapan?
3: Halo.
0: Namanya bakal nyara. Enggak, nyah, nda sempatnya. Tadi namanya, nda sempat ke namanya ndak sempat ke disawat telepuannya.
3: Betul, nyung kurak telepon.
0: Kita ngiga siko dagi nah. Sempat siko dagi. Udahnya tua terus meri recap. Oke, okay, yeah. Sekali itu.
3: Ya.
0: Yeah. Hello.
3: Halo.
11: Halo. Halo tu.
3: Oi.
0: Siapa tau?
3: Sama mai, siapa tau?
11: Aki Albert tau.
3: Aki Albert. Ah, ini dia Aki Albert.
11: Ari sama Samarinda.
0: Samarinda.
3: Samarinda. Dia punggung Aki. Okay. Very good.
11: Ini bagi. Rebina udah ngundi, Dre.
3: Udah.
11: Ah, udah aku bisa cari bina.
3: Apa? Oh, lain mato.
0: lain pengawat tau. Oke, sama Rubina nih. Oke, oke. Terima kasih ya.
3: Oke, terima kasih ya. Oke,
11: sama-sama guys.
3: Iya.
0: Oke, sama-sama. Oke, tadi pelabaku nyanaka tua boleh ngambil undi nih jabot.
3: Betul.
0: Di 11 ikut ke udah mujur di saut undi. Nanti bagi ia ke di pelabak ke dekat menang tau ke betul perambut undi dekat terima prize minggu baru. Lalu atuk naka catat siapa juara tusun ke-27 ah.
3: Ya. Nah, harap itu. Kau lihat sama jaga pengerai.
0: Jaga pengerai. Di nyuka memunyi ini di sangau ga. Nah, madah jaga pengerai belama.
3: Ya Rahim. Rahim tadi dia punggung.
0: Oh, ya bukan nama udah benda gawa. Oke. Okay. Jadi ya sebedau namanya tadi tu ngelengkap ke peninga. Terima kasih yang bala aku dah dengar ke program catat siapa juara. Bertemu baru tusun ke-28.
3: Yeah.
0: Kita dengar ke recap catat siapa juara tusun ke-27 tahun 2026. Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Minggu Recap Minggu tu. Kita dah buat kebedau lagu bak Carta Sapa Juara. Kita bedau buat dia tu bak Facebook Carta Sapa Juara. Wire, wire, wire, pek.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentunya bawa FM. Segulai sejalai.
2: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
3: Mata ngai tinduk, macam-macam lagu.

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: World Cup 2026 hari 5 10/7/2026 quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11/7/2026. Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu, 12/7/2026. Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama. Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tin dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

Fun Fact tahu ke info ya kena lihat kati berkawal dengan FIFA World Cup 2026. Ukai mai kita berkenan ke pasal tim main bol. Ukai mega pasal pemain bol ni ampu. Tang mai kita berkenan ke bol. Ya ke disipak batas padangnya. Disipak kulo, disipak kile. Jadi bol ya ke dikena ba FIFA World Cup 2026. Ianya Adidas Trailda Pro. Bol rasmi FIFA World Cup 2026. Bul tu ukai sebarang bul kita berarti ke bulnya tadi ya segi segala amia beka bul kita yang lama tu bisik curak merah biru ngau gadung simbolik ngagai tiga bengkah menua ya ke jadi palan nur ngatur World Cup tahun 2026 tu. Jadi bul Trayoda Pro tu ia bisik ngayan ke simbol tau ke tanda bintang ia ke nanda ke benua Amerika daun maple Canada ngau apa yang burung lang tau ke burung menaul ke nanda ke menua Mexico. Lalu anang terperasa mega tajapan ia semina sigi bul tang bul tu ia bisik sensor ia ke boleh nganjung real time data ngagai sistem VAR kena bala referee jadi teknologi AI tu amri pengelebih ngagai bala referee ngagak siti-siti pemutus sekali ke offside bul udah tamat dalam gol tau ke handball kini semuanya tadi boleh ditemu magang kena teknologi AI tau ke

Hari 5 tu 3 hari 6 lemai tu lagi. Banyak lagu dah ditusun kena merindang kita. Anak Minah kini-kini terus mulai dengan kami buat YFM 101.3 FM.

0: собирай.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I-Y-F-M.
2: Maya kabar nyawa barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong, me bisnes kaban. Nanti ada duit kat beli, tolong share aja pada media sosial. Tak ada salah kita nolong.

lihat tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok panzik dak nak perayas, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Sabarnya mudah ditemu orang. Pesan tu hari aku Oximetiu Ngawai FM.
1: Selamat berjalan ke pengawak ngagai semua kita. Selamat ngalih hari kita ke baru mendiang ke kami bawa rentak ngalih hari YFM. Lemai hari 5 tu nuju kita ke sari tu nyangkanya hari kepedudi kita gawak minggu tu. Minggu baru jen ila kat kemisi, bisi berjalan, bisi pindah kini. Tahu ke ngambil kemisi nang seminar dekat belelak. Udah datai bertengan tahun 2026 tu tang apin bisi dur me time kena kurang tahu ke dur kitanya tadi ngetu belelak meh. Meri awak ngagai dirimpu kita ke dekat rawun kini. Anang bendar bejal diri gawak belama. Bisi maya ga kita itu tadi ngetu lalu merindang hati dirimpu. Ibuah jauh pan nak ibuah terbai depan biluan ngagai menua tasik ngagai menua ribai rawun bak sebelah menua kita ditu aja pan udah cukup ya menggal dulu jam kita gawaknya ngawak bukai limpang dulu ngerjau taiga dikerinduk ke kita tik kita rindu ginti gagak plan nurun ke tasik ke sungai ngau balakaban fishing trip kita tik kita rindu main bual lemai tu lagi tersau menggang balakaban baik main bual tik kita kita rindu ke rampak menua baik balakaban minggu baru nyen ilak hiking gini ngambil ke rundi yang tua tadi nak kelalu balat berundi yang ke pasal gawak. Okey, gawak kita segi nak kalan mu habis gawak-gawak gak tang pengerai dirimpu pengerai mental kita kelebih lagi nang patut dijaga kita ya. Idi ngau Linda, berina kita dah lepas Zul lagi bawa rentak ngalih hari tang sebedaunya tu lagu Ari Menalan Band. Terus mending ke rentak ngalih hari buat YFM.

0: anda kena tali keledar atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahun nyadi bak sembarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta, tali keledar termegak uling berang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali keledar tak jepang penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Penyedia aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbung, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang ke pandai, dia karang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisi intelligent pu. Anang tak berdaya ngau jaku social media. Kita bisi agensi perintah kamat anti kang main dia polis report ngagai polis anti dia mat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Okey.

0: Cerita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu? Visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah. Battle of the Band. Sabah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemangsang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sabah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
1: Sabah Agrofest 2026 berengkah Sarito megak 10 hingga 12 hari bulan 7 tu palan Nur ngengkah ke kereta BDA Pasar Sabah. Lalu banyak macam aktiviti, banyak macam pengerami bunyi ke dia dalam promo yang tadi pengawal berjual Legro Sarawak ku sayang ke dia atur PPK dengan Fama bisi pengawal mandang ke barang paket ngintik undang paket nyurak nyabut tiket menasir Voice of Sabah paket berlagu Battle of the Band tuan bisi megak bisi penanyi datang merindang Sabah Agrofest Fun Run pekit kasam ikan tapah. Wow, ngau banyak macam agi aktiviti ya kebuka ya di rumah Sabah Agrofest 2026. Anang nak datai kia kelimpah rinya megak mayo tempak bak Sabah kitchen tau sepi magang-magang. Nama kini pemakai ia ke nyamai bak sebawah ni orang sebawah jam ni nemu tak ke kita ke kalak ke sebawah. Okey, udah lepas dah lagi beringa lagu joget bak Raja Joget 36 rindang kita bawa rentak ngali hari terus blank of kami bak YFM.

0: Tuh, pagi rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ya. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Ya aku menua selalu dishwasher.
1: Tak mesti mesti dishwasher deh. Ya yang dia basuk cepat cepat. Lu tengkah ya deh. Tusun aja aja. Lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku kali dia oleh terpedak ke hotel di Kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ingat nyaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher aku.
3: Nanti pihak ada tuan. Aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki reputih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rinut tadi.
1: Entah, pelan dicat. Ya dah, mantai keterangai tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh meli terus.
3: Nak kira kelempuang mimit, mimit pengawak tu tadi nak ya kan?
1: Aku selalu ni kaya kota semua.
3: Nah, apa no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalatnya belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelah.
2: Apa bukan kerja apa gitu. Di sini dengar radio kata ya. Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di ke sejuaran murah deh tau. Udah kita habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Ana nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Y seberai
4: WAI FM
5: nya baru ngam
4: kan
5: WAI

0: dengar Keraja Joget. Pukul 4 lemai hingga ke pukul 5 lemai.
1: Eh.

Jadi enam minit kini terus bulan kami bak Raja Joget 36. Tu lagu Ariwan Joget Siapa Dia. Sugulai sejalai bak Raja Joget 36.

0: Maya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Jadi aku yang berhormat YB Urusan Dekat Kumbung, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia dia tu, dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okay, kita

0: quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Lifebox Sukan Plus. Lalu hari 6/11/2026. Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live Megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/7/2026. Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ya, live Basukan Plus Ngau TV OK. Kita mengatau download RTM League. Ngena appsnya kita boleh medak live main bola. Dia tu FIFA World Cup 2026. Lalu pemutus semain antara France Ngau Morocco. Dini hari itu tadi peningah. France jadi tim yetik keterubah ba edisi Piala Dunia ke sekali tu mujur nyingkang ngagai semi final. Lalu lemai tu dini hari tu lagi kebenar ya. Game yetik kedua ba rengat quarter final Spain bersatu ngau Belgium ya pukul 3 dini hari tu lagi tau depeda kita. Ia kenang nitiah ke perkembangan bunyi kurang tau ke nitiah ke berita update berkawal ngau World Cup 2020. 6. Lagi bisi nak tim favorite kita, tim kedikrindu ke kita bak World Cup ke sekali tu nyau majak sesemak kita ngagai pekit final World Cup 2026 tu. Lalu quarter final ya ti ketiga mega Norway bersatu dengan England ngau Argentina ngau Switzerland hari Minggu tu ialah dini hari ya, pukul 5 ngau pukul 9 pagi. Okey, hanya dak gi match ya ke tinggal tinggi tik dak gi tentu ya keketap saya ti ni bagi tim ya ke diambuk kita mai pulai mangkuk dunia tau ke World Cup 2026 tu Argentina England. Okey, sama-sama mari kita ganti pemutus ya, tinggal seminggu tu tak game eh kira lebih pihak nur kita yang tadi dekat nemu pemutus champion ya ke mai pulai World Cup 2026 tu. Eh, terus pulai Raja Joget 36 lemai tu peningan berenang kita ngau lagu-lagu kita ke belum deribah hari dia tu hangat. Okey, jadi bisi nur ngetu ke lindapnya dulu untuk kita berasa silau gini ya, kadang-kadang bisi kita deriba tu dan tu boleh terus ke perjalanannya ketegal hari ke kelaluangan au. Ngetu dulu meli ayur kini sebelah nisi jalannya udah berasa segar baru udah kita nya tadi regas fresh baru nampung baru perjalanan kita. Okey, lagu ke sekali tu Ari Khalifah joget sopan santun. Dah lepas tu lagi mengak Gina Regina ngau Kenny Hughes merindang kita Raja

Anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun, atau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina, ulih ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta, tali kereta temeka ulih ngulang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, atau ke airbag, kita temeka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lembau ngebat ke tali kereta dan jepun penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama bala nepan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngenah handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM segelai sejalan.
1: Telefon kami 082-258-634.
2: Like Mega Facebook kami YFM.

Nanti kita berjalan ke pengawal di luar rumah jam yang ke dia tu peningah. Bisik berkebun kini. Tahukah kita yang kenyang-kenyang bisik ngabas utai kali tanam kita. Nanti kita bisik hidup ke api. Tentu ke sebedau kita mupuk. Padam ke mana apinya tadi. Pihak megak papung insap. Tentu ke nak muai sengapak. Kebuah lain pihak laban jam ke dia tu. Hari tu cukup hangat di bandaraya Kuching. Mereka bisa diriput ke sekedar endur yang tadi. Penusah babas angus. Lalu pun kebuah babas angus yang tadi. Ianya berpun hari papung insap ke diketik ke hari kerita. Okay. Jadi nuju kita ya ke insapnya. Papung insapnya. Anang gue ngetik ke sebaran endur. Padam ke dulu. Ya ke mana-mana. Gigak tu nguras. Tau ke endur ya ke patut meh. Tu kita muai ya. Tidak ada endur ya. Padam ke dulu baik pulai buai betung ras dirimpu hanya cara pemadu likun ya. Bukan nama kena nyeliah ke penusah angus hari yang akan jadi leban jam ke dia tu hari tu cukup hangat pihak megak kita tadi tentu ke ngirup air yang kemayuh nanti kita hanya gawak berdalam bilik dalam rumah nanti bisik aircon tentu ke kita masang airconnya ya. Nanti kita gawak dalam rumahnya tentu ke pejalan angin tamak ke pansut hari rumahnya bisik aw anang asuhai berkandang dalamnya laban hari itu cukup hangat ngelalau balapai naim kan kita bisik anak mir anak ninggal ke anak kita dalam kereta lebuh maya hari ke hangat berkata aw penusah taunya di sebarang maya dan di sadang kita bukan ngaji rangkang macuak mata tang anang dah berjaga weh kena kita lihat ke sebarang penusah hari yang kenyadi. Pukul 5 tu lagi kita mendiang ke berita National FM hari Kuala Lumpur. Dahnya lagi mulai jam ke penudi rentak ngalih hari lemah itu. Ninga ke lagu tu, lagu joget hari Nelson Nehru, Bujang Tuai. Lalu dah lepas tu lagi mengga kita bisa lagu hari Nila Lisa, Rosia Chick, Ngau Boy Max, joget kain percak lama. Terus mulai ngau kami buat YFM.

ati jai sida ulah ngaga utai kena mana ngaga kitai. Siti age anang kah password kamu tamat baka nomor tinggi hari pengada tau ke 123456. Labannya mudah ditemu orang. Pesan tu hari aku Austin Matthew ngawai FM.

0: SPR jangka peratusan keluar mengundi cecah 70%. Laluan baru Bukit Kayu Hitam Sadau perkukuh hubungan dua negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menjangkakan peratusan keluar mengundi bagi PRN Johor esok mampu mencecah kira-kira 70% didorong minat yang tinggi rakyat untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun berkata unjuran itu dibuat berdasarkan sambutan sepanjang tempoh berkimpin yang menunjukkan keterujaan orang ramai untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Selain faktor kempen yang rancak, kesedaran rakyat terhadap kepentingan proses pilihan raya turut menjadi pemangkin kepada jangkaan berkenaan.
1: Walau bagaimanapun, kalau ada perkara-perkara yang di luar jangka, kita ada contingency plan. Kita juga telah berurusan dengan pihak tentera, pihak polis dan sebagainya untuk membantu rescue logistik.
0: Dato' Sri Ramlan Harun. Laluan baharu yang menghubungkan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam dengan Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin CIQ Sadau Thailand dirasmikan hari ini. Perasmian disempurnakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanvirakul. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan laluan baharu itu akan mula dibuka kepada semua pengguna jalan raya pukul 6 pagi esok. Seiring dengan itu, pintu sempadan sedia ada yang menghubungkan Bukit Kayu Hitam dengan Danok Thailand akan ditutup sepenuhnya bermula pukul 12.30 malam. Pembukaan laluan baharu itu mencerminkan kejayaan kerjasama erat antara kedua-dua negara dalam membangunkan infrastruktur sempadan yang lebih moden, bersepadu dan berdaya tahan. Perkeso bersedia bekerjasama dengan SPRM bagi menambah baik proses pengurusan tuntutan serta memperkukuh aspek tata kelola agensi itu. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Dato' Sri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata pihaknya menerima dengan terbuka saranan SPRM bagi mengelpasti ruang penambahbaikan khususnya dalam memastikan sebarang kelemahan sistem dapat ditangani.
2: Kita tak duduk diam. Mana saja tuntutan-tuntutan palsu, we will immediately siasat dan kita salurkan kepada pihak berkuasa. Terutamanya semua maklumat tuntutan palsu ini kita salurkan kepada SPRM. Jadi memang kita tidak akan berkompromi dengan tuntutan palsu ini. Tetapi saranan dan juga nasihat untuk kita melaksanakan penambahbaikan is always dialu-alukan dan kita akan terima dengan tangan terbuka untuk memastikan kita perbaiki apa yang perlu kita perbaiki.
0: Dato' Sri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad. Lembaga Tabung Haji TH telah menghantar khidmat pesanan ringkas SMS dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah haji sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lalu. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Muhammad berkata, inisiatif itu bertujuan membantu bakal jemaah haji membuat persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. TH masih mengekalkan syarat sama iaitu bakal jemaah perlu mempunyai simpanan minimum sebanyak RM15,000 dalam akaun TH sebelum ditawar mengerjakan haji. Pusat Mediasi Madani terus menerima sambutan positif apabila seramai 158 pengantara mediator pro bono berdaftar sejak inisiatif itu dilancarkan Mei lalu. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegaran berkata perkembangan itu mencerminkan sokongan profesion guaman dalam memperluas akses kepada penyelesaian pertikaian di luar mahkamah. Jelas beliau inisiatif berkenaan untuk menerima rujukan kes mediasi pro bono serta pertanyaan berkaitan perkhidmatan itu meskipun pelaksanaannya masih di peringkat awal. Seorang remaja perempuan berusia 15 tahun dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Datuk Kuala Langat atas pertuduhan menikam seorang pelajar sekolah menengah di Banting Isnin lalu. Pertuduhan dibuat ke Seksyen 307 Kanun Keseksaan atas kesalahan cubaan membunuh. Tiada pengakuan direkodkan. Mahkamah kemudian memerintahkan remaja itu dihantar ke Hospital Tanjung Rambutan bagi menjalani penilaian dan rawatan selama sebulan. Mahkamah menetapkan 11 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Ekonomi Malaysia diunjur terus mempamerkan daya tahan meskipun konflik di Asia Barat masih berterusan. Menurut Gubernur Bank Negara Malaysia, Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffur, petunjuk berfrekuensi tinggi menunjukkan aktiviti ekonomi mencatat sedikit penyederhanaan pada suku kedua 2026. Beliau yakin ekonomi negara akan kekal berkembang dengan pertumbuhan bagi keseluruhan tahun ini dijangka menyederhana dan berada dalam lingkungan unjuran 4 hingga 5%. Jelas beliau, keyakinan terhadap unjuran itu disokong oleh beberapa faktor termasuk keadaan bekalan global yang lebih stabil. Apabila syarikat menyesuaikan operasi melalui kepelbagaian rantaian bekalan dan sumber alternatif. Dalam pada itu, kadar pengangguran Malaysia kekal pada 3% pada Mei 2026 mencerminkan pasaran buruh yang terus stabil meskipun ekonomi global masih berdepan ketidaktentuan. Menurut Jabatan Peranggaan Malaysia, lebih 500,000 penganggur direkodkan pada Mei, manakala pertumbuhan ekonomi domestik yang berdaya tahan terus menyokong peningkatan peluang pekerjaan. Jumlah tenaga buruh meningkat 0.1% kepada 17.34 juta orang berbanding 17.33 juta pada April, manakala kadar permintaan tenaga buruh kekal pada 70.9%.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Belgium Rudi Garcia percaya pasukannya mampu mencipta kejutan ketika berdepan Spanyol pada aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok. Beliau mengulas jangka skuad Red Devils menjadi pasukan yang akan tersingkir. Meskipun mengakui selesa dengan status pasukannya sebagai bukan pilihan, Garcia menegaskan Belgium antara pasukan paling produktif di Piala Dunia selepas merekodkan 13 gol. Penyerang veteran Belgium Romelu Lukaku terpercaya pasukannya memiliki kualiti untuk mencabar La Roja. Sementara itu, Sepanyol percaya berada di landasan untuk bertembung dengan Perancis di separuh akhir sekiranya mereka berjaya menewaskan Belgium. Seandainya menang, La Roja akan beraksi dalam peluaran dinanti-nantikan yang disifatkan sebagai aksi akhir sebelum akhir. Pemain sayap Barcelona, Lamine Yamal, yang bakal menyambut ulang tahun kelahiran ke-19 minggu depan, kekal menjadi tonggak utama serangan Sepanyol. Jurulatih pasukan Luis de la Fuente berkata, Yamal belum benar-benar menampilkan aksi terbaik pada kejohanan kali ini. Dalam pada itu, jurulatih Didier Deschamps berkata pencapaian terbaru Perancis di Piala Dunia dibina berasaskan lebih daripada sekadar kecemerlangan individu, sambil memuji pengalaman, perpaduan dan keupayaan pasukannya untuk mengendalikan tekanan selepas Les Bleus mara ke separuh akhir buat kali ketiga berturut-turut dengan kemenangan 2-0 ke atas Maghribi. Gol daripada Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele melanjutkan rekod luar biasa mereka untuk mara ke kelompok 4 terakhir pada setiap Piala Dunia sejak 2018.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, angka kematian dalam kejadian tanah runtuh di Pulau Mindanao Selatan Filipina meningkat kepada sekurang-kurangnya 15 orang. Pengarah Pertahanan Awam Wilayah Serangjani Rodrigo Sosmina berkata 10 lagi mayat ditemukan tertimbus dalam tragedi yang berlaku susulan hujan lebat yang dibawa Taufan Bavi. Terdahulu sekurang-kurangnya 5 orang disahkan maut, manakala 6 dilaporkan hilang dalam kejadian tanah runtuh berasingan di pulau berkenaan. Di Taiwan, ribuan penduduk dipindahkan ketika taufan itu semakin menghampiri kawasan di utara dan timur. Bandar pelabuhan Keelung dijangka menerima impak paling teruk. Dengan radius angin kencang sejauh 380 km, Bavi dijangka menjadi taufan terbesar melanda Taiwan dalam tempoh lebih 30 tahun. Banyak sekolah dan premis perniagaan termasuk di ibu negara Taipei ditutup hari ini. Manakala ratusan penerbangan domestik dan antarabangsa dibatalkan. Lebih 20,000 anggota tentera bersama jentera dan peralatan bersiap siaga menghadapi sebarang kecemasan. Selepas melepasi utara Taiwan, Taufan Bavi dijangka melanda timur China hujung minggu ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPR jangka peratusan keluar mengundi cecah 70%. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau perkukuh hubungan dua negara. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusul.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik cakenya.
4: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpuh awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah keberketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk Ari YFM. Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anda ingat?

0: itu ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu? Visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
2: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai sejalan.

Program Sarawak Ku Sayang Sibu 2026 benuang diatur sehari tu hari keterubah 10 hingga 12 hari bulan 7 2026 lalu tu pengudah SKS Kapit temuk diatur hampir lama tu kemari jadi minggu tu diatur bat tengah menua Sarawak Megah ianya di dataran Tun Tuanku Bujang di Sibu jadi bekas lama program Sarawak Ku Sayang muka mayuh macam kaunter serta menggap booth ngangai mensiah mayuah itu yang kaum kaunter ya kebekawal ngau perkara pengerai digital inovasi dagang pelajar pihak menggap pemansang model mensiah sosial pengelantang ngau mayuah lagi kebukai servis dari agensi ngau menggau pihak perintah muat kemalam menggap bisi diatur ianya pentas tau ke panggau pemerindang penanyi keretai merindang bapro program Sarawak Ku Sayang lalu pengerami tu disadang dekat dia penyadi Premier Sarawak Megah pagilah ianya hari 6 11 hari bulan 7 2026 penerang ia ke Silia udah lepas tu lagi kita bergulai dengan Margarita Remang hari dataran Tun Tuanku Bujang Sibu berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang terus bergulai dengan kami bak rentak ngalih hari ngai kita ia ke baru tune in ngai kami kita megah boleh mendengar kami bak RTM Klik download aja RTM Klik ba Play Store tau ke App Store telefon kita lalu terus pening ke kami ba dini-dini dur kita segulai sejalai bawa rentang kali hari ba YFM.

0: Telefon kami 082-258-634.
1: Like Mega Facebook kami YFM Iban.
2: Program Sarawak Ku Sayang Sibu 2026 10 ngagai 12 hari bulan 7 ianya hari 5 ngagai hari 6 minggu tu. Report berkawal engkau Sarawak Ku Sayang Sibu. Kita bergulai engkau Margarita Romang hari dataran Tuan-tuanku Haji Bujang Sibu. Terus dengan Nuan Diamar.
3: Mari selamat lemai bergulai kita ke lemai tu kau aku Margarita Romang. Mai kita report tentang program Sarawak Ku Sayang bagi pilihan menua kita. Tai di Sibu dan sebenarnya peningat dulu berkongsi ke gayari kami di Sibu ke cukup nyanggum pengawak kita ibat dataran Tuntung Kubujang kalai hari cukup mana panas tajak panas sana irau kita kekak datai laban Sarawak Pavilion and Services ada ia celap dalamnya bisa ikon kita lalu berluar sepia atau panggau atau ke pentas utama amayu wakipah di tau berangin aja saya tu ni tu lalu mengenai tak kebenarnya di dia tu ianya penyampaian skim pendidikan tinggi percuma FTES ngagai bala rapan nembia ia ke buliah pelajar buliah terima bantu pelajar ngadai berbayar lalu tadi mereka bisa disuak ke bantu SKAS ngagai penerima yang mereka dalam Sarawak Pavilion and Services dia ingat diatur nyawa ke prais i peraduan ngagai sidak ke bulia laban prais i peraduan kita itu peninga mayu spesik 99 ite lalu nintiang hari sarito ngau pagila nya pukul 3:30 lemai nyabut tau ke maksud kenapa orang ke buliahnya laban dia bisik screen besar dia ada lalu pukul yang tanya dia lepas tu menama orang ke bidia lalu Pak Ari ke penudi atau ke Ari majlis penangguhan dia 11 itik motosikal ngantik orang ke cukup betul ya. Lalu 11 itik motosikalnya peningan yang sudah dipandang ke bersemak kau gerbang atau ke pintu penama program Sarawak Ku Sayang berdepan engkau pestu itu kita datai kita anemu kita ngagai bala kita di luar din lagi sempat tu lagi ulian dua datai lapan malam tu mega kita bisa malam budaya Sarawak pukul 8 malam kalai

0: Hi Ari, Nation FM, inya DJ Sonic, gamaka sikot DJ Hari Benua Sibu, inya DJ Den Ting. Nya ngenang pangawak malam to, kita mai persembahan budaya. Bisik kena bermukun mega ngau mega tanda ke bukai dipandang ke malam to. Jadi nya ngenang pangawak malam to, lalu pergi lah kita nampung baru berkulai dengan kami di program Sarawakku Sayang di Sibu, ngujung ke report aku nak ke lemai tu. Ngarap ke kita boleh bertemu pergi lah tau ke sari tu lepas kami sebuat muka bisik ke studio mini RTM berdepan ngau pintu penama ngagai Sarawak Pavilion and Services. Dia kata dekat pada bisik bendera RTM dia ngepai-ngepai. Kita tahu tamo ke ngiga kami sebuat meh henti ke ngiga ne. Nyaja ngagai pengeluar program kita pulai baru ngagai YFM di Kuching. Terima kasih.
1: Terima kasih Abang Ari Dataran tuntunku Bujang Sibu berita berkawal dengan program Sarawakku Sayang ke diatur Saritori Kuturubah nyentuk ngagai hari Minggu untuk ilau. Jadi data ini berbala mayu ngagai Sarawakku Sayang buat dataran tuntunku Bujang Sibu menyik Umar tadi nari salah di kita dekat ngelawak sidak ya ngagai mini studio RTM bermua Sarawak Pavilion and Services. Jadi bisa benira ngepengepai dia kan. Ti bendera ngepai, kepai kita baru ga. Okey, nanti kita akan bertemu ngau personality radio DJ Mar, DJ Lucia, DJ Nana. Bala personality bukai mengga di Sibu, kita tahu datai ngagai Sarawakku Sayang untuk hari Minggu tu ila. Lalu muak ke malam nyikok ya nang bisi penanyi ke merindang bak pentas rakyat kau ke pangau pemerindang SKS Sibu 2026. Terus mulai ngau kami peningat bawa rentak ngalih hari bak YFM.
2: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
3: Aram ngerangkai ke Ngeli. Bak program Leman Berita.
4: Di menua Kongo daripada ingat. Bisi siko ngembiak, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagore.
3: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
4: Jadi ulah terduang untuk peningal di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tajuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
3: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
4: Ya udah diserang bini himpung nak duku. Okey, ada pantap terpeningal, ada tempiak kena duku.
3: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

0: Memang Kerabat Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: World Cup 2026. Hari 5, 10/7/2026. Quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu, hari 6, 11/7/2026. Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu, 12/7/2026. Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama. Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: 8 itik tim hari 48 itik tim. Ia ke dah qualified ngagai FIFA World Cup 2026. Dia tu berebut ke penuduk ngagai renggat semifinal. Lalu dini hari itu tadi France sudah lepas. Udah boleh nyintas sebut pengudah sidang ngalah ke Morocco 2-0 tumu pagi itu tadi peningah. Lalu nyingkang ngagai renggat semifinal. Gol dipasuk ke Mbappe ngau Dembele. Lalu dini hari itu lagi City lagi game ianya Spain dengan satu ngau Belgium. Begini ku gaya pemutus sudah 90 minit main sekali ke Spain tau ke Belgium ia ke nyingkang ngagai semifinal. Lalu ujung minggu tu mega England dekat satu ngau Norway tu pelabaku City hari game nya ke cukup dikerinduk ke peminat main bola ujung minggu tu ialah kelebih lagi ketegal popularity Erling Haaland nyam ya ke dia tu pemain bola hari Norway tu ya ke menung trending ba semua media rama hari nemiat-miat nyentuk ke orang kebesar itu ai semua ngelala magang siapa Erling Haaland. Lalu ba renggat quarter final tu mega ka diatur ba Kansas City ianya Argentina dengan satu dengan Switzerland. Ana tinggal berarti ke semua match tu ba Sukan Plus ngau pia mega ba channel TV. Okey. Udah lepas tu lagi peningah. Kita bersih lagu hari Phoebe Chloe ngau Jacob Rosa. Tang sebenarnya tu Fredo minat sekali.

0: Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, aki ngirau kati. Tu si tip ngingat, tip guna, ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, arulah tidriba, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh tidriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincil, tau ke ngerja pengawak, boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.
1: Kes culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak tip pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang tak dikemata, berjalai penaka hati, nak madah ke penunga, ngau mayu agak tip bukai nyari kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzi tak ngak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Tuan ngerpau nutup namit semua pintu peluak penjan tau kena mana-mana je meh tega kena kita nama diri ke rumah lianti kita bisi minah ujung minggu tu ya kita ke bisi rawan kini berjalan ngantang kati laman mayuh pengerami serta mengat program ke dia tu di selampur menua kita ujung minggu tu nanti kita berjalan anak anda ingat mengat bekal payung bekal air laban hari kita dia tu cukup cukup ia pengangat tau bisa amat panasnya tajapan bisi maya ya hujan ke lagi nak disadang kita agak hari itu kadang-kadang ya tergenyit hujan kadang-kadang ya tadi nanti ya udah hangat-hangat amat okey tentu kan jaga pengerai dirimpu kita ke bisi anak mietnya nanti oleh hanang meh ngirit bala seda ya kasih bala anak miet kita ya kaya nemu tai okey jadi ya ngarap ke semua kita ser mampai likun serta menggak gerai ujung minggu tu menggagai kita ya kena ganti main bol. Dini hari itu lagi kita bisi match barengat quarter final Spain bersatu dengan Belgium. Lalu dini hari-hari minggu mega tim The Viking bersatu dengan The Three Lions England serta match kepenuhi barengat quarter final Argentina bersatu dengan Switzerland. Ni bagi tim tu ya kedekat menjadi juara ke tahun tu. Okey. Ini ngatu muka kunjung ke rentang hari kita hari 5 tu peninggal. Udah lepas tu lagi. Sada lemai 6 ke 9 malam. Selamat hujung minggu guys semua bela kita. Selamat belelak. Aku Ken Michael. Nyurut ke diri ke lemai tu. Bye-bye.

0: penganta kami subak yang spray na harga subak muda harga RM5 na ambil 2 ring na ambil nangkap api kure ngok tok tok pakai sanggol subak mau kami subak darah kami subak ngena baju kure baka baju serumahnya baik sedih naik bujangnya sidak getuai ke ngkan wal ni ke bahasana ngai jadi kayen to pengantar kami suba nya kami tu suba nadaya no semua ke darah-darah bekenya magang nya kurang udah delua udah lupa numpu semua udah ka, ngau kami tu pinaya nai lebih hari ino urang silia bajia magang kurang ya geburea ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru di Nadai Sidaya Kelama YFM Segulai Sejalai
2: Napa maagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9 hari 24 itik lagu sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9 pemutus tu dekat ditemu kita Abah Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai masuk nadai pembayar.
1: ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.
3: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
5: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Palikat.
4: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
5: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
4: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
5: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Gauden Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
4: Tanah Bernyang Ben, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
5: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
4: Rambles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Rambles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
5: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
3: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. SCSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: sekali hari. Tada lemai dan merindang malam.
1: Wai FM, segulai sejalan.

Peraja Mata, lagu Ketua Bahari Joshua George kena kita mungkal. Awak sedar lemai kita lemai untuk peninggalan lemai 10 hari bulan 7 2026 kena kari lima sari tau ne? Nak berasal hari kita tu berjam celak udah datai hari ke 10 dalam bulan 7 ke tahun tu. Tata Japi harap ke kita sampai bersampi, ngarap ke semua pengawak di kerja kita, nak ngira anak kita ke sekolah, tau ke kita ke bergigak ke jerki, semampai mujur ya. Lalu ni tiap ke julu hati kita sepemanjai tahun 2026 tu. Terima kasih kan Kai Ken Michael, Kudab Glass Jalan kita peningat kenyari pukul 3 ngalih hari tadi bawa rentak ngalih hari. Jadi nampung program hari YFM ke lemai tu kita bulai dengan aku Rolana Gilbert bawa sada lemai ya. Terima kasih ke penginduk kita peningah ke Suruhan Milah YFM. Nak ngira bat ini indur kita diau. Sekali ke kita tadi benum cai ke pengawak. Engkanya gawak shift kini. Tak ke benung dirantu jalai jam ke dia tu mulai kiri hari indur gawak. Tak ke benung ngelantang kati benung exercise kini. Jadi harap ke semua pengawak kini kerja kita belak mujur megang. Lalu terus ke penginduk kita mending ke YFM. Jadi puji Tuhan gaya hari kami muak ke lemai tu. Tak japan angat tang hari kita yang tadi mengkang mana nyentuk kelemai tu. Harap ke semua pengawak ke di kerja kita kelebih ke bak luar rumah boleh dipercaya kita enggak mujur ya. Jadi mari kita berhati ke berita ke hari Remit Malaysia atau peningah ke diungkup ke sehari itu ke nyari pukul 4 lemai itu tadi. Kalau muak ke lemai itu ribut kode dia dangnya di Sekedandur, di Kapit, Bintu Lumiri, Piamgat di Limbang, Piamgat Nada Hujan, di Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betung, Sri Kai, Sibu, Piamgat di Mukah. Lalu muak ke malam tu nyentuk ke dini hari pergilak. Kalau hujan dia dangnya di Sekedandur, di Kapit, Miri, Piamgat di Limbang, lalu Nada Hujan, di Kuching, Serian, Samarhan, Sri Aman, Betung, Sri Kai, Sibu, Mukah, Piamgat di Bintulu. Lalu Tasik Menua Sarawak, Tasik bergumbang RM4.25 nyentuk 3.5 meter. Ribut berpuput hari barat daya bak peneras 40 ngagai 50 km sejam. Tikas mengagai hari ianya 24 darjah Celsius ngagai 34 darjah Celsius. Jadi itu bersih cukup tangkan berkaul ngau gaya Tasik memang ribut di balap puput kalai Tasik di balat bergumbang bak kategori ketubah dia dangnya di Tasik Sarawak Utara nyentuk hari Minggu untuk peningal ianya 12 hari bulan 7 2026. Lalu gaya Tasik ke berketuk di balat bergumbang tau benar berit penanggul ngagai sidak tinggal nak bot tip mit Piamgat sidak tip jalai ke pengawak ngelantang kati bak Tasik ngau pengawak lumbak ngemain di Tasik. Okey, terima kasih yang game Malaysia aku dah kongsi untuk tep ninga berita.

0: Na Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Ramai kejaku, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, didekak diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Rikata 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Rikata 2026, bak dataran Marudi, didekak ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya, tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 1. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regata 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Semua dah lagu hari Lucy M tu lagi peningamai kita mending ke Hilawai Sri Aman.

FM Helloway Suryaman. Terima kasih ke semua kita yang kesempatan mendiang ke YFM. Bakal selama hari YFM Suryaman. Yang ibin berkongsi ke berita ngau kita. Ba program Helloway Suryaman. Nama berita jam diato kita nyuka datai bat tengah bulan 7/2026. Harap ke semua perambu program ia kerekat diatur kita bat bulan 7 atau Julai 2026 nantang magang di Jalaika. Aku terus menatai ke berita-berita tidak ada kunci ke dalam program Helloway Suryaman ke sekali itu ke alai berita di Ketubah. Sebengkak berita yang ke udah nyadi dibagi menua betul kalau yang paling lama mujur diatur

0: info kudai ngelai yang gap ngawak bepersa ngelai nak berbayar ditangkan gap ngawak berkongsi ke teknik merus ngelai ngau betul kena nyaga pengerai mulut ngau ngelai pengawak tu mewujud di perjalai kari sukul mensia mayuah tebisi datai lalu komiti pengatur andal benar hati hari program timbul satu tahu merangsang community ngamai terus berat ke pengerai dalam penghidup sari-sari menjadi community di gerai serta lantang hati. Kita ingin mengagai berita di kedua. Ke Alai Sapit Premier Sarawak di Megakaban Konsul Negeri N37 Bukit Saban. Yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Mbas. Kapin lama mujur nguluk randau ke Dikumai Takniman. Projek Rumah Rehat Betuang. Udah mujur diatur bak bilik awam. Upis pelilih mit sepawah pegai bagi menua Betuang. Jadi projek yang kini keradau ke ianya projek ngagak rumah rehat Betuang ti digagak ngena belanja 10 juta ringgit lalu jatuh udah datai buat tikas 65% udah digagak diadang tembok bertahun baru tu ilah bulan 1 2027. Pihak mengaku aduan N37 Bukit Saban yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Mbas projek tu dipejalai ngau lancar nitiah ke perambu lalu ia udah mandang ke komitmen tinggi perintah menua Sarawak bak pengawak ngada ke peringkat tambah dipatut nitiah ke peminta pemansang menua kemaya hari lalu anggur ngemanah kage projek tu udah muka dikerandau lalu benong dipejalai ke kena ngasil ke peringkat guna terlebih praktikal serta manah kuya mega projek tu ila dekat nambah kaki peringkat guna terbisik bak bagi menua tu lalu ia ila uliah alai balap mesai menua pemalam lebih ngolok program mesai menua di suah datur bak bagi menua Betuang ia mega penembok ia ila balan tu dekat nyadi aset penting bak menua Betuang dalam pengawak nyendia kenur pemalam pemesai menua terlebih kondusif serta oleh nyokong program perintah tidak atur di itu kelimpah ngemansang agi menua itu dudi arila bagi manua Betuang nitiah ke penerang di itu projek itu berangkah digaga hari 18 hari bulan 7 2025 subak hari baru perintah Negeri Sarawak projek itu yang kawam ngagak 2 unit rumah Nur Belak BVIP 2 unit rumah rehat VIP 8 buah bilik pihak mega sebuah dewan ia kemuat 500 ikut kurang serta sebuah dewan santapan yang berita kedua berita ketiga top kawan dengan pengawal kerikumai final stitching ceremony jambatan batang lebar 2 sudah diatur sampai lama di penyadi kemegah sapit premium lokita Sarawak yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Mbas simbolik pemujur nyambung struktur nyematan tu. Pengawal temaga nanda ke pemujur projek ngagak jembatan tu, pemansang projek berfasa penudi, sebedau ia tahu di tengah mensia mayuah. Jembatan tu ialah mega dekatnya di jembatan kabel pemaduk tinggi bak menua Malaysia. 145.5 meter peninggi, sama dengan peninggi sebuah bangunan 45 ringkat. Ikon baru menua kita itu ialah, uliah di tengah mensia mayuah berengkah di bulan 10 bulan Oktober 2026 tu ialah projek terdekat melancar kaki pejalai arus trafik antara dua bagi menua bagi menua Seriaman enggau Betuang serta enggau Alai di Besemat jadi sama datang ulu program untuk mayanya ianya yang berhormat Datuk Insinyur Aidil Lari Wu Sapit Menteri Infrastruktur enggau pemansang penyangkai kapal Sarawak pihak mengakaban Konsul Negeri N28 Lingga yang berhormat Puan Hajah Dayang Razah binti Haji Awang Sohor pihak mengak yang bersaha Datu Insinyur Dr. Kasiri Morris Direktur JKR Upis Kerja Raya Sarawak pihak mengak pemesai Upis Perintah di dua bengkah bagi menua tu pihak mengak tuai-tuai reban bangsa serta mensia mayuah di bisik engkau program untuk kemarin nguluk program tu program final stitching ceremony jambatan batang lupar 2. Kita tengok yang agak berita keempat, Badewan Suara Seriaman Pai Lama mujur diatur mega program nyua ke warta rizab komunal Bumi Putra Session 6 Kanun Tanah Sarawak serta pengawak nyua ke surat hak milik Tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak Ungkup bagi Menua Seriaman. Program temayanya mujur dipenyadi yang berhormat Datuk Amar Haji Awang Tengah bin Ali Hassan, Sapit Premier Menua Kota Sarawak, Timbangkat Menteri Pekerja Asal, serta Pemansang Negeri Dua, Timbangkat Menteri Dagang Antarabangsa, Industri serta Meranak ke Pukul Sarawak. Buat program itu genturung seduku tidak pegai Dun N28 Dingga menerima 325 surat hak milik Tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak yang kawam tanah terbesar buka 119.77 hektar atau ke 295.95 ekar terdempu 200 ikor orang. Nyalaiko yang berhormat Dato' Amar Awang Tengah nyentuak ke 31 hari bulan 5 2026 tu tadi Upis Tanah Ngosobe Sarawak udah mujur nyukat 1,238,159 hektar tanah hak adat NCR lalu 966,938 hektar. Hari penyampaunya tadi udah diwarta jadi Rizab Komunal Bumi Putra Babaro Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak. Koya megah perintah Menua Sarawak dekat terus berkomitmen senantang menyampat ke pengawal nyukat warta serta ngeluar ke hak milik tanah ke pengelantang hak rakyat. Ia megah mesin mayuah tibempu tanah NCR ia kebedau enggau program nyukat tanah NCR inisiatif baru patut lengkas minta inisiatif berketuk kena nentu ke antara tanah diri. Nangkan kenyak Kukaban Konsel Negeri N28 Lingga yang berhormat Puan Hajah Dayang Nur Razak binti Haji Awang Sohor ia berterima kasih amat dengan perintah Menua Sarawak yang menggau ke tanah menggau servis Sarawak laban timbruan mantuk rakyat ngatur hak bempu ke tanah diri cara betul. Tuk karau tidak menguntung ke mensia manyuah kelimpah maik mansang sosial ekonomi serta pengalikun komuniti. Berita kelima tinyadi berita ke penudi dikongsi ke sekali itu berkawal dengan sebengkah program ia ke benung diatur berengkah hari sarito 10 hari bulan 7 2026. Program itu dikumbai Randau Solidarity Community RSK peringkat bagi Menua Seriaman 2026 benung diatur Barumah Ngindang Rantau Kemayu Manis Sengkari berengkah hari sarito 10 hari bulan nyentuh 11 hari bulan 7 2026 hari 5 to nyentuh ke sari pergilah hari 6 lalu nitiah ke penderang dito diadang di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Anak Lamo Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Enggau Meranak ke Pukul Sarawak terlalu nyadi Kaban Konsul Negeri N34 Batang Air. Dirumbah program to mayu macam aktiviti diadang dekat diatur bakal pengawak mandang kebarang dari upis-upis perintah ia kebisik di kangau kedatai agak program to pihak megap kebisik diatur ianya kaunter hikmat nasihat hari agensi-agensi TBC masuk buat program to nangkan kenya dekat diatur taklimat dari Majlis Pembangunan Sosial MPS pihak megap dari upis menteri orang Indo nembiak mit gawa pengelantang reban bangsa KPWK diatur megap nyerumbah program to ianya Mini Solidarity Town Hall lalu nyerumbak aktiviti itu Mini Solidarity Town Hall pengawak-pengawak bakal nerang ke cara menagang pengawak salah dalam komuniti dikenatai ke Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti JPJKM Gau PDRM dekat diatur pihak juga pengawak nerang ke penyerakup tau ke Solidarity Community dekat dikenatai ke Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN bagi Menua Seriaman bisik muka dekat diatur dialog berkawal dengan isu yang dinyadi buat komuniti jadi panel ianya Majlis Pembangunan Sosial KPWK pihak muka opis Pelidah Menua membantu pihak muka opis Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN bagi Menua Seriaman engau PDRM bagi Menua Seriaman lalu pihak megah mayu macam aktiviti buka hiting lindung kati diadang di pialai ke jerumbak program terikumbai Randau Solidarity Community RSK peringkat bagi Menua Seriaman 2026 Timbunan diatur 10 hari bulan serito nyentuh ke panggilan 11/7/2026 hari 5 enggak hari 6 baru mah ngindang rantau beo manis engkari lubuak antu. Yang berita ke penudi dia berkongsi ke bawah Helowai Suryaman sekalito. Jadi aku Ibian berterima kasih agar semua kita yang semampai mendiang ke YFM. Temu baru kita bawa ke Bukai. Selamat hujung minggu.
1: Okay, terima kasih angkai Anuan Steven Tapasilai ba Helowai Sri Aman.
2: Ya, kita pun pesan ke BCD kereta kita ngagai

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Natai ke pesan berat ya ke besi terima kami hari email yfmiban@gmail.com pian meka hari WhatsApp konti yfmiban kada pesan ke terbatuk datari Jackson anak Maui nuju kapan belayan ya ke dia di Jalai Payep Nyakai, Beletik, Nengesan, Senglau, Sabu, Temuduk, Langkang Ilik ngau Langkang Ulu, Sinjur, Berangan Ulu ngau Berangan Ilik, Ijuk, Sungai Semilang, Peruan, Derma Unya, Sekerang, Tembung, Lipat, Tanjung Sekerang, Tabut, Entelang Jematan, Piam Gak Kapan Pelayan Kebukai, Kenalah Rintai ke Nama Ritau. Kalai pesan tu, madah ke Siah anak antau, siah anak antau tak ke bini Niang Maui udah nadai kena 9 dari bulan 7 2026. Lalu Niang siah anak antau tak ke bini Niang Maui tu dekat di Sungai Belamayuh ianya kena 11 dari bulan 7 2026, baru Malangkat Kedang Undup di Sri Aman serta dianjung kena pagi hari Minggu bak pendam Sabu. Jadi sekali lagi pesan tu mandah kesiahan antau tak ke bini Niang Maui udah nadai kena 9 dari bulan 7 2026. Lalu Niang tu dekat di Sungai Belamayuh ianya kena 11 dari bulan 7 2026, bak rumah Langkat Kedang Undup di Sri Aman serta dianjung kena pagi hari Minggu ianya bak pendam Sabu. Pesan ke Siti Tok Peninga datari Anggo anak Bali, pesan tu nuju kapan belayan ia ke jauh atau ke Semak, kelebih ke ia ke ngelala Niang Bida Beda anak Sawing di sebarang alai diau kenalah rintai kena maritau. Kalau pesan tu madah ke Beda anak Sawing, Beda anak Sawing udah nadai ianya kena 9 dari bulan 7 2026. Lalu Niang Beda anak Sawing tu dekat di Sungai Belamayuh baru Maangguk Sungai Meradung. Lalu berita ke Siri Agit top tanya ngagai menantu ya Patricia balumur 014-2058-298. Jadi sekali lagi madah ke Beda anak Sawing udah nadai kena 9 dari bulan 7 2026. Lalu Niang Beda anak Sawing tu dekat di Sungai Belamayuh baru Maangguk Sungai Meradung. Lalu beri taksi lagi atau bertanya dengan kai menantu ya Patricia buat umur 014-2058-298. Pesan ke Siti Tok Peninga datari Lamuni anak Cilan atau ke Gidit, pesan tu nuju kapan anak belayan piang dekat rumah panjai ke Semakai ianya buat Ulu Krian Awas Nangga Batang Nangga Gerenjang Nangga Maras Nangga Teliak Nangga Puak Kumpai Engkalak Rumah Rosita Nak Lugat Wong Besi ianya sidak Sabai Sebilik kawan belayan di Praja Kabung Sulan ianya di Empayang Atas di Empayang Baru Singa Inaibin di Peligung rumah Unci Sungai Berangan ianya Manggi tak kapai Dui Pak Ulu Risau Awik biar enggak kaban belayan kebukai kenalah rintai ke nama itu. Pesan tu langsung tak datang dengan kai Simpang Balak Ulu Krian Seratuk Laban Jabar Anak Gundi Jabar Anak Gundi tak ke Indai Sidum udah nadai kena 9 dari bulan 7 2026. Lalu Niang Sidum Jabar Anak Gundi tak ke Indai Sidum tu dekat di Sungai Balamayuh ianya Malam Hari 6 tu 11 dari bulan 7 2026. Bak Rumah Yempu Bak Simpang Balak Ulu Krian Seratuk serta dianjung kena pagi hari Minggu 12 hari bulan 7 2026. Jadi sekali lagi madah ke Jabar Anak Gundi tau ke Indai Sidum dan ada kena 9 hari bulan 7 2026. Lalu Niang tu dekat di Sungai Belamayuh ianya kena hari 6 tu 11 hari bulan 7 2026. Bak Rumah Yempu Simpang Balak Ulu Krian Seratuk serta dianjung kena pagi hari Minggu 12 hari bulan 7 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan datari Lulia anak Jonathan Jua Ari Bintulu kalau pesan ngetas Lulia tu nuju kaban belayan ia ke dia di Batang Anap Batang Kakus Balih Kapit Kenawit Mukah Julau Bakun Miri Bintulu ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai kenama dia tu kalai pesan tu madah ke pengawak ngetas ulis serta nyuak terbalu niang Jonathan Jua nak gayau tau ke apai Lia tau ke Jua ianya kena 25 hari bulan 7 2006 hari 6 pukul 10 malam bak rumah cala nak jipun Sungai Ranan Kenawit. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulis serta nyuak terbalu niang Jonathan Jua nak gayau tau ke apai Lia tau ke Jua kena 25 hari bulan 7 hari 6 pukul 10 malam bak rumah cala nak jepun Sungai Ranan Kenawit. Pesan ke Siti Top Ninga datari ngumbang anak cendang tau ke apai samban pesan tu nuju kapan belayan dek dia di rumah adau bunut Kenawit rumah ramba penyangkai akai rumah turi kerangan bau kapan belayan di selaut julau rumah rengayan ruyak julau rumah jana batu matup julau kapan belayan di sayung entabai julau rumah Bali yang rasan, kapan belayan bak mawang Kenawit, rumah tera nanga langguk, entabai julau, di rumah tadung sekuau, biar megak kapan belayan kebukai, kenal harintai ke nama dito, pesan tu madah ke talian anak ke, udah nadai kena 9 dari bulan 7, 2026, lalu niang talian anak ke tu dekat di Skype Balamayuh, ianya kena 11 hari bulan 7, lemai hari 6 tu, berumah Bian Kerangan Rian Julau, serta dikubur kena pagi hari Minggu, 12 hari bulan 7, 2026. Jadi, sekali lagi, mendah ke talin anak ke Udan Adai, kena 9 hari bulan 7, 2026, lalu niang tu dekat di Sengait Balamayuh, ianya kena 11 hari bulan 7, 2026, lemai hari 6, bak rumah Bian Kerangan Rian Julau serta dikubur kena pagi hari Minggu 12 hari bulan 7 2026. Berita kesini lagi tak bertanya ngagai Laurita tak ke hati hanya ucuk niang tu bak lumur kusung 1111 519-8203 kusung nanduk baru lumur tipun tu kusung 1111 519-8203. Pesan ke Siti Top Ninga, pesan ke Tasulit datari Josh anak muari, tak ke apa yang nyantau, pesan tu nuju kawan belayan ya ke dia bat semamanjai Jalai Ari Batu 14, nyentuk ke Batu 26 Jalai Bintu Lumiri, semamanjai Jalai Mukah Batang Mukah, Jalai DJ Mukah, Sebakung, Bauh, biar megat kawan belayan di Bintulu, Sibu, Kapit, Batang Rajang, Suainiah, Belaga, ngau kawan belayan kebukai kenalah rintai kenal maritu, pesan tu ngasuh terdata yang agak rumah alih Sungai Abau Batu 26, Jalai Bintu Lumiri, ngau ngetah sulit ngalu ngambil terbalu, niang Diana nak jaga tak ke indai jantau, ianya kena 18 hari bulan 7, 2026, kena ke malam hari 6, lalu ulit dekat di kertas, kena pukul 2 dini harinya. Lalu sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit lalu ngambil terbalu niang Diana anak jaga tak ke indai nyantau ianya kena 18 hari bulan 7 2026 malam hari 6 lalu ulit dekat di kertas pukul 2 pagi dini harinya. Jadi yang minta kabar melain kepesan datang ke rumah alih Sungai Abau Batu 26 Jalai Bintu Lumiri. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, pesan ngetah sulit ngemuain terbalu datari sunuk anak rabung tak kapai jalin nuju kaban belayan yang kedia di Kampung Rayu Iban, Skim Tutung, Nengajela, Skim Hukum, Panggang Lubuk Antu, Pakir A, Danau Sebang, Serembai, Nangga Stapang, Nangga Guguk, Nangga Menggiling, Nangga Mengkak, Nangga Ukum Mulu, Nangga Sepayak, Nangga Setamang, Rantau Kemayang Manis, pihak megak kaban belain kebukai kenalah rintai kena mari tau. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ngamuai yang terbalu niang nawi nak sunuk tau ke dikangau orang jalin ianya kena 11 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 10.30 pagi bak rumah Simun dengan Tutung Ulu Engkari. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit ngamuai yang terbalu niang nawi nak sunuk tau ke jalin ianya kena 11 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 10.30 pagi bak rumah Simun Nanga Tutung Ulu Engkari. Lalu pesan ke Siti Tok Ninga ianya pesan pemati datari Madeline Anak Lungo tak ke indai mena Ari Rumah Murih Sungai Sucuong Balut Julau, Mesan, Kaban Belayan, ia ke Dia Bat Rumah Lasit, Rumah Bennett, Rumah Acum, Sungai Sucuong Julau, Rumah Langi, Rumah Asun, Rumah Francis di Sungai Balut Julau, Rumah Jamit, Rumah Intiang Nangal Lasit Julau, Rumah Manila, Lubuk Ranggil, Rumah Sali Nangal Mayung Merurun, Rumah Mawar, Rumah Ingkul, Madur Bentangur, Rumah Mambang Lingah, Rumah Panjing Nangap Danum, Rumah Mawar Sekunang, Rumah Timbal Sejugam, Rumah Rawing Kelangas, Ngau Kaban Belain Kebukai kenalah rintai ke nama dia tu. Kalau pesan tu mandah ke Sambai Anak Buan tak ke Indai Inah Udan Adai kena 9/7/2026 bak Hospital Sibu. Lalu niang tu dekat di Sengai Balang Mayuh. Ianya kena lemai tu 10/7/2026 serta dikubur kena pagi 11/7/2026. Jadi yang minta kaban belain ke pesan datang ke Rumah Murih Sungai Sucuong Balut Julau. Jadi sekali lagi mandah ke Sambai Anak Buan tak ke Indai Inah Udan Adai kena 9/7/2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Balang Mayuh kena lemai tu 10/7. Bak Rumah Murih Sungai Sucuong Balut Julau serta dikubur kena pagi 11/7/2026. Okey, tanda peringat pesan berat ia ke BC di Cuma kami dari WhatsApp group YFM Iban. Jadi sepundah lagu Ari Nur Nasin tu lagi aku dekat Nampung baru maca pesan berat ya ke bisik di terima kami Ari email ypmiban@gmail.com.

Okey, macam pesan berat hari ini yang kita ikalama itu sekali itu datari jatan anak bugin menuju kawan belayan ia ke Diau Bak Mendas, Mapar, Kedap, Bajau, Sikup, Entebu, Batu Lapan, Jalai Pusak, Mungguk Menggeris, Kenarang, Mergang, Mutun, Beluk Dobar Rumah, Tunggal, Mungguk Prin, Belasau, Babu Delit, Gayau, Pian Megat Kawan Belayan Kebukai, kenalah dirintai ke nama itu. Jadi pesan tu madah ke Kalun Anak Lingga, tau ke Lentak. Udah nadai kena lapari bulan 7 2026. Lalu niang Kalun Anak Lingga tau ke Lentak tu dekat di Sungai Belamayuh. Ianya malam tu 10 bulan 7 2026. Bak rumah mutun asal serta dikubur kena pagi hari 6 11 bulan 7 2026. Jadi sekali lagi madah ke Kalun Anak Lingga tau ke Lentak udah nadai kena lapari bulan 7 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayuh, ianya malam tu 10 bulan 7, bak rumah mutun asal serta dikubur kena pagi hari 6 11 bulan 7 2026. Pesan ke Siti Tu Peninga datari Mary Anak Engted dari Kampung Sungai Empit di Semrahan. Kat lai pesan tu nuju kapan pelayan ia ke Diau di Sungai Empit, Sebayur, Pelaik, Merdang Gayam, Merdang Lumut, Sejiram, Saguk, Mambai, Sungai Rama, Geragam, Nap, Begajuk, Silkandis, Batu Kawah, Di Bulan, Sungai Nyamuk, Ngau, Kapan, Belain Kebukai, kenalah rintai kenama ditau. Pesan tu madah ke Eng Ted Anak Ajoy. Eng Ted Anak Ajoy udah nadai kena 9 bulan 7 2026. Lalu niang Eng Ted Anak Ajoy itu dekat di Sungai Belamayuh, ianya kena 11 bulan 7 2026, dikubur kena 12 bulan 7 2026, ianya hari Minggu pukul 1 lemai bak kubur St. Peter Chapel Merdang di Kota Semerahan. Jadi sekali lagi madah ke Eng Ted Anak Ajoy udah nadai kena 9 bulan 7 2026, bak Kampung Sungai Empit di Kota Semerahan. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayuh, ianya kena 11 bulan 7, serta dikubur kena hari Minggu 12 bulan 7, pukul 1 lemai bak kubur St. Peter Chapel Merdang di Kota Semerahan. Lalu pesan ke Siti Tok Meninggal, ianya pesan ngetas ulit, ianya nuju Kaban Belayan yang kedia di Batang Anap, Batang Kakus, Balih Kapit, Kenawit, Mukah, Julau, Bakun, Miri, Bintulu, ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah kenalah sebut nama itu. Untuk kebenaran tadi pesan ke dibaca aku bak WhatsApp Konti WFM, ianya pesan ngetas ulit niang Jonathan Juan Nak Gayau, kudah dibaca aku tadi peningat ya. Lalu Siti tu peningat pesan ke diterima kami dari email yfmiban@gmail.com, ianya pesan ngetas ulit lalu berantu datari dunia nak santuk, pesan Kaban Belayan ia ke jauh terkesemak, ia ke naklah rintai ke nama dito. Kalau pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit lalu berantu niang ex tuan rumah santuk Anak Lindang tau ke Apai Sandum, ianya kena 18 bulan 7 2026, baru Malang Nanga Meruan DJ Selangau. Jadi sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit lalu berantu niang ex tuan rumah santu Anak Lidang tau ke Apai Sandum, ianya kena 18 bulan 7 2026, baru Malang Nanga Meruan DJ di Selangau. Okey, tadi peningkat pesan berat ia ke bisik diterima kami hari email, lalu peningkat kita ke dekat natai ke pesan berat, pesan ke berbatang tak natai ke pesan berat kita ngagai email yfmiban@gmail.com, tak ke diancung ngagai WhatsApp konti yfmiban, ngambil ke boleh baca bala kami kelebih ke maya awak berpesan berat ya. Terima kasih peningkat kita ke game kau boleh secara dengan kami ke lemai itu bawa awak sedang lemai lagu ke sekali itu Ari Heli terima meh pelakon.

0: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang Sebawah. Pasar Sebawah dekat dirami ngau Agrofest Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA Sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica Opis Perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10 dan tuak ngagai 12 hari bulan 7 2026.
1: Okey, pendengar Datuk Kememai, kita mendiang ke program Turai Penghidup Ungkup Rapan Kristian.

0: Selamat bergempuru nungok radio lemai tu menyedi. Mendiang ke program Turai Pengidu. Program ti madah ke berita manah pengasih Jesus Kristus. Ngau pengrindu Allah Ta'ala tiapai. Ngagai kita mensia. Ngagai semua kita di Malaysia tu. Pengasih ngau pengrindu hari Tuhan tu. Dekak dia sai kegenap ikut kita itu dah nerima Jesus Kristusnya. Nyadi ke Tuhan ngau penglepas penghidup kita. Pengasih ngau pengrindu tiban setu. Dekak ngelantang kata kita itu dah diado ke baru. Ngagai ruang bilia Allah Ta'ala. Tapi shalom ngagai semua kita. Kelemai tu. Awak ke pengrindu Allah Ta'ala tiapai. Serta pengasih Jesus Kristus di Tuhan. Ngau kuasa Roh Kudus. Diterima kita yang maga-maga. Amin. Jaku Allah Ta'ala ngagai kita yang menyedi. Tahun 2026 tu. Tuhan pu dekau berjalai dulu hari kita. Tuhan dekau meruan ngau kita. Tuhan dah ngasuh kita lebu ngepok. Lebu kita tinggal jawab ngawak kita. Ia nak ninggal ke kita. Nyok alai anang takut. Lalu anang megak lemik semangat. Hari surat ulang adat 31 ayat 8. Aku bersampai ke Roh Kudus. Meri ke kita penemu dalam. Serta muka mata hati kita ngagai perubahan ke baru. Ti bisi datai ngagai tubuh kita. Ti bisi datai ngagai pengawak. Ngau ngagai penghidup kita. Bakal ti berubah hari ti sakit ngagai pengerai. Hari penyuntuk ngagai pemisi. Hari penglemik ngagai pengering. Mega hari pemuyan ngagai pemberani hati. Makanya mega kita nyuak ke semua penanggul penekul kita ngagai jari Tuhan ti berkuasa. Ngambil kaya nyadi ke pemuan ke pengujuang ya. Bawa pengawak ngebuat tubuh kita. Awak ke Tuhan nyadi ke di Alpha and di Omega. Bak semua keputusan penghidup kita. Haleluya. Bakani jalai kita ulih numbang ke munsuah penanggul bak penghidup kita. Bakani ke kita nelesai ke munsuah penekul. Tinya majak mayuas mayuah. Ti majak besais besai. Ti alai kita nyandak nemu bakani ke ngau dirimpu lagi. Tak bakal kebisi gerasi gempang bermua kita. Tak nadai hop lagi asai dalam din. Hari ini tiang hari. Tak lalu nak pansut dari tanggam pemerinsok pemedis. Tak lalu nak ulian sepi penyemai penghidup. Tindang patut dimpu kita. Tak bakal ke semua dunia tang leban kita. Lalu kita nguji dekat leban semua tanya. Ngenak penemu ngang ngenak pengeriang diri. Hari ti mansang kemua ke. Kita yang sepi diri tak jauh lagi tinggal di belakang. Tak seminak berpusin-pusin. Tak seminak berbelit-belit ngutai ti dikengai ke kita. Balau problem tak majak nyakap kita. Tak lalu ndak baduk-baduk. Tak lalu ndak habis-habis. Tuk menutai ti nyadi berbalas dadu orang Israel menyok. Bakal ti ditulis berbuat 1 Samuel bagi 17. Balas dadu Israel tu bergelumuk. Laban dekat berperang berlaban kau balau orang Palestin. Bak siti ndu ti dikumai lebak elah. Bak bukit sepiat tu. Alai kem balas dadu orang Israel. Lalu bak bukit sepiat nyin kem balau munsuah sidak balau orang Palestin. Bakal kita ke bertimbak lagi pemberi banyak bisi belatuar sidak. Lalu bantara bukit duiginya bisi siti lebak lebak elah Valley of Elah kura putih ya. Ti kenyadim nalan duar sidak dekat bertangkuk. Ninti yang pagi balas dadu Israel tunya capuah berkerawah. Belanda mansang ngayau ngagai tengah menalan kian ke. Dekat berperang laban munsuah sidak. Belak ransi yang megang belak sidak. Laban? Yalah. Semua dekat jadi hero megang-megang. Semua dekat boleh gelar bujang berani megang-megang. Ya kejaga lagi. Dulu lagi ikut mansang. Ndak sabar-sabar kau ngesyo ketira diri empu. Setidi aku nak. Tak lebuah sidaknya mansang semak sesemak menalan sabuang. Ha? Semua sidak belok ngetu magang-magang. Belok surut magang. Belok nikal magang-magang. Laban sidak takut kesiku sedada orang Palestin ni. Tinya mesai antu gerasi. Nganti sidak. Paloknya mesai sintuang ke ketiban.
1: nyakap serta ngese kebelos daduh ra Israel. Gerasa itu tanah kau nak kau ia pemesai. Jauh besai gi hari balau ranti begusti ti di pedak kita buat tibinya. Jauh lebih besai hari gerasa incredible haknya kegaduangnya. Bebel madah ke peninggi ucak tu kira ke 9 kaki 6 inci. Apu tinggi nyamnya dek. Nyam 4 kaki tinggi hari kita ibad. Nyam lebih kaki tinggi gi hari sekedar sadau rumah penjai kita. 9 kaki 6 inci yo. Lalu baju kebal jadi kena ya. Pemberat ya 59 kilogram. Perundian ke? Nanti babi pemberat 59 kilo. Berapa ikut dekat nangkap? Dekat masuang babinya. Ngi ucap tu baju wajah udah 59 kilo. Nteran sangkuah jadi baik ya. Nyau mesai tenai jadi kena orang bertenun. Lalu pemberat mata sangkuah ya jok 7 kilo. Kere yang ucap tu mai utai ngemberatnya. Arwah ke balas dadu Israel takut ke ya. Tanti kita berundian ke. Namo ada kebuah tengenok gari ngemberat-meratnya. Kau beli-beli. Bob 1 Samuel 17 ayat 8 hingga 11 nyebut. Goliath berdiri lalu ngangau kurang Israel. Goliath namo ucap tu. Kuya, namo kebuah kita berintai dekat berperang. Tapi aku tukai orang Palestin. Pilih siku dari bala kita. Lalu awak kia nurun kita ngagai aku. Nanti ia boleh ngelaban aku. Lalu terbunuh ke aku. Awak ke kami menjadi uluan kita. Nanti aku menang ngelaban ia. Lalu terbunuh ke ia. Kita menjadi uluan kami. Pihak kau kira aku layaknya. Ayat 10. Sari itu aku nyakap kita sedadu orang Israel. Asuh siku dari bala kita ngelaban aku. Kuya. Confident lah dia. Lalu lebuah sawal ngebalas hidak yang ingonya. Tidak tusah hati. Serta balat amat takut. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Jesus. Amat gemunyi tika ucap Goliath tu. Hari itu belaban berbalah mayu. Bekal kita itu main buah lagi bersekolah pemberi menyok leh. Nyau bisik 50 ikut bermain berpadang. Nyau sekut. Nak uliah nandu ngesyok ke skill dari impu. Tika dribble mai bolnya. Tanya berbalut mensia dia. Hari ti belaban berbola mayu. Nya megi kita milih siku mano sabuang kita ngelaban aku. Ndak ga mayu bala ti berbadi. Pia ko go layak. Logik go dia cak tu. Deal ya mudah aja. Nanti kita menang. Bala kami ndak mati. Agi hidup. Lakonya mega. Nanti aku menang. Bala kita ndak mati. Tang hidup. Deal or no deal. Goliath ni tak gagal. Tidak gerinti menang. Kuati ya. Klasik. Dulu manjuang bapala uang. Nyaung ke 6 minggu ya dah nyakap orang Israel. Tak nada siku sudah berani nyatup ngeleban ya. Nada siku sudah berani nerima tuwi Goliathnya. Tak menyadai. Ya kebetang benar. Bisik siku orang Israel ti kurang lebih mesai Goliathnya. Ianya Raja Saul empu. Bible madah ke Raja Saul tu bisik sekaki tinggi lagi dari semua orang di menua Israel. Nanti berjalan berbalau mayu. Dan lagi dari jauh dah di pedok itu. Cuit-cuit tinggi lagi dari orang bukai. Saya apa takut ke belaban ke Goliath? Engkau yang sepik diri Raja kini nyalai yang ngai belaban. Kati ndak ada. Nanti tak lah. Rugi ndak namanya ni. Bukan ndak nyamai nyadi Raja. Semua tai di tanah kurang megang-megang. Serta di perbasa kurang mayu. Ni kau baduk. Nanti baduk kan. Ngai memberi ngai orang bukai. Beri ngai anak dari empu ke. Ni pun ngantik. Tanti ni tiah ke. Ya, maka patut berlaban ngau Goliath. Laban nan ke menua ya empu. Nan ke kingdom ya empu. Kedua ya. Nyok baru tau nyadi ketuai orang. Nyok baru tau nyadi ketuai kayau. Nyok baru tahu dikumai bujang berani tahu serang. Tang iya pun takut ngeriut bako balas dadu kebukai. Laban tin ada siku orang berani nangkup ya. Goliath tu nyau majak semajak ngeriak serta nyekap bala orang Israel. Lalu lebuah Raja Saul ngebala ya ningonya. Tidak tusah amat hati. Serta balat amat takut. Takut tidak menjadi. Setinya balas tidak udah putus semangat. Dah putus asa tidak. nadai gi harapan sida. Barundia sida tida nang udah Allah. Namo ku buah sida udah ngaku dari Allah demi di. Mudah benar. Laban sida merniang ngagai penanggul sida. Laban sida ngemesai ke penekul sida. Laban sida fokus buat problem sida. Laban sida medok masalah sida. Laban sida ningo kutai kejai. Sida ningo ke jakuk ti nyakap. Jakuk ke ngeriak. Nga jakuk ti ngembo sida. Ayat 24 ngga 25 nyebut. Lebuah orang Israel medok golaya. Sida lalu rari takut. Medok iyo nyok. Ku sida jakuk ngepangan diri. Pendiang oleh kita jakuk cakap iyo. Raja Sawa lalu bersemaya dekat merik prayas ditukup ia besai. Nangai siapa-siapa orang ditubunuh ke golaya. Raja dekat merik anak darah ia nyadi ke bini uranya. Lalu ruang bilik apai uranya, ndak ibu maya cukai lagi. Hai say man. Nyak mem nyadi. Namo nadai cara bukai lagi. Duit lalu tamo. Induk lalu masuk. Sampai ke sarito pan. Prayas duit itu. Duit ngoindo agi menjadi opo orang tikok ngeno orang bukai. Raja Sawa bersemaya dekat meri upah kebesai ngagai barang sepo ketubunuh ke gulaya. Tambah kagi anak darah raja empu ke dekat diberi jadi kebini orang ketubunuh ke gulaya. Tuk kau susah-susah mimit kau menjadi. Iyalah kita nak nemu berkening ke gamal anak darah raja tidi opo ayanya tidi beri nyeri prayasnya. Nanti kita bakal sempama sempama darah paras kita nya. Pama ke bisik ke hasil berkikis bulu betis. Dan nanti kita bansa ke bakal lagu ikan kekek mak iloi-iloi nya. Susah dah lah banyak nya dek. Anak darah raja pun nanti kita nya rangap-rangap bermain anak patung. Nanti nya berteritik atas hari hari hidung. No deal man. Lalu upah ke penudi tidak diberi dengan siapa ke terbunuh ke gulayahnya. Sidak sebilik dari buah maya cukai lagi. Itu kira okey lah. Boleh pincin semua hidup. Good deal. So lebuah offer tidak diberi Raja Sawal dengan rakyatnya sudah sah. Lalu berjalailah ritanya tadi. Siapa terbunuh ke gerasi gulayah. Dekat kaya. Lalu nyadi menantu Raja. Tang tajak pun pemenang offer diberi Rajanya. Tantan ada sikuk balas dadu Raizra bani nangkup gulayaf. Siapa berani? Udah ke gulayaf ngemesainya. Nya mesai hantu gerasi. Nya tinggi lagi hari sadau. Tambah kaki. Dia ngenok baju kebal. Hari palok nyentuk ke kaki. Dibalut ngenok besi. Nadai can dah boleh menang. Balas dadu Izra. Ndak cukup berani menjadi. Sidak ndak cukup ganas. Sidak ndak cukup brutal. Serta mereka tidak cukup beli. Dekat bersatu dengan orang tindak ditemu. Kita tidak boleh dialah ke. Nanti bangsa tahu. Menang darat lah gula ya. Siapa berani mendak utai dengan mesai ini menjadi. Nanti tak seminat mesai tunjuk anak aja. Udah berebut balas dadu Israel dekat ngelaban gula ya. Tuk ni nya. Tak seminat nganyong pawang dempok jenik aja. Tuk nyawa bakal orang kemin bul deh. Medak mua lainnya Mesir aja, dia dah nak mu nyipak buah buah lagi. Ukainya besai Mesirnya. Mesai kita itu. Tang pelan dia yang main buah. Skill ya. Ini buah cerita lah. Nadai dia jalai mimit-mimit oleh menang. Semina hari tolong taruh aja me. Baru besi can menang. Nanti berpangai berpengelan dia. Nanti ngarap ke skill terimpu aja. Bak mimpi pun. Nak boleh menang. Only by grace bro. Grace, artinya unearned, undeserved, unmerited favor of God. Utainya tidak patut ngi kita, tidak patut dempu kita deh. Kita tidak layak ngempu utai kemanahnya. Kita tidak patut tahu bisi utai kemanahnya. Kita tidak patut nerima utai kemanahnya. Tang laban pengasih petaro, laban grace Allah kalau utai kemanahnya,

Israel ti belaban dito. Laban balas dado sida naday layak siku oleh petangkuap ngau Goliath. Laban naday siku sida besi can oleh menang. Nya alai ba maya ti beketuk mas nyadi. Ti patut ndua sida minta tulung. Minta sukuang Allah Ta'ala. Awak kia ngegak jalai pemenang. Lalu nganjuang siku bujang berani ke sida. Awak boleh ngalah ke Goliath. Ba maya situasi ke beketuk mas nyadi. Sida patut berpangai berpenyinuk ngau berpengasih Tuhan. Ngambil ke yang laban nantu gerasi tindak baduk-baduk nyakap sida. Tindak baduk-baduk ngelesai ke sida. Tindak baduk-baduk ngemaruah ke bansa sida. Problem tindak habis-habis sebab penghidup kita dia tu menjadi penyakit tindak gerai-gerainya. Anak kita tinggal dengar kejekuk ajar kita. Tak nama-nama masalah. Tak nama-nama penanggul-penekul kita. Menjadi serah kerja dengan Tuhan problem kitanya. Ngambil ke nganjuang sikuk bujang berani ngelaban gulayafnya deh. Gulayak tibisik berdiri bermua kita. Tinggal panjalai pemujur semua pengawak dan penghidup kita. Bakal balas dadu Israel tiba laban berperang berlebak elah. Bak maya sida takut leban tindak uliah ngelaban nantu gerasi gulayaknya. Allah Ta'ala nganjuang sikuk bujang berani. Nyelamat ke sida ya. Ukai semina nyelamat ke sedadu wajahnya di. Tak nyelamat ke bansa. Nyelamat ke menua sida hari ti dimpu orang Filistin. Laban minggu kita itu berkongsi itu nya datai bak ngujuang yang menjadi. Minggu baru kita nyambuan cerita itu baru. Siapa kini bujang berani tidak dianjuang Allah talanya. Tidak nyelamat ke menua Israel. Lalu nyadi Raja Sida ya. Nanti Raja Saul. Ilok kita nemu. Tak sangka aku mayuh kita sudah nemu siapa nama orangnya. Dan sajak pihak. Galau dulu. Lalu sekumah kita tinggal nanti pengujuan cerita itu minggu baru. Nanti boleh dia habis ke kita. Enjoy meh mendak orang main bola dulu. Batibinya. Siapa menang? Awak keberkat. Pemain. Pengerai penyamai. Diberi nambah-menambah ngagai semua kita. Nambah-menambah berpenemu pasal Allah Ta'ala. Ngau berpasal Yesus Kristus. Ketuhan kita. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: Dalamay Y FM.
1: Napamaagi, deka di temu kitai, ni bagi 12 itik lagu deka bukit ba pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu deka nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu deka ditemu kita ba malam anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah deka dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamim. Di sadang datai megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
1: Program Temega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar.
3: ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Di bekas lama pukul 7:30 lemai itu lagi peningan sama belam dia ke berita lemai hari WFM Iban RTM Kuching tak sedanya setiap lagu retro hari Antonio Jawi anak ngelengkak kakak.

Selamat malam, evening. Ada tu kami nak ke berita lemai 10 hari bulan 7 tahun 2026. Pemayor rakyat Sarawak tingadu ke pengawas sidak dengan perintah ngenak pelasar digital udah macam nambah. RM1.48 bilion kena berjalan keempat sektor projek kedepegai sadar. Dadah kebungkus RM1.35 juta ringgit dirampas, 78 ekor orang ditangkap. Ya, tadi batang berita lalu tu isi berita.

Pemayu rakyat Sarawak tingadu ke pengawas sidak ngau perintah ngenak pelasar digital udah macam nampah. Sekretari Perintah Menua Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki merah ketuk ngayan ke rakyat udah majak sedar ke pemutai guna sidak berkenak ke aplikasi digital ke disukung ngenak transformation Perintah Sarawak nuju servis digital. Berbak ngunyak servis secara fizikal endang agik berguna dikenak ngulih ke penerang ke sidak agik laban sekedar-sekedar isu nyak seminak ulih diputar ke ngenak cara bertungak. Ya Mansur ke Jaku tu ngagai pengarah berita bak pengawat Nur Berjadi Sarawak Kusayang SKS Sibu bak dataran Tun Tuan Kubujang ke digulu lebih 30,000 ikut mensia. Duit 1.48 bilion ringgit sudah dikemendar kena berjalan ke empat sektor projek keripegai agensi pemansang bagi Menua Sri Aman SADA nakak ke Diato. Penyampaunya nyengkaum 98% dari duit 1.5 bilion ringgit ti diungkup kena berjalan ke 87 bengkah projek bak 5 sita konsol negeri. Agih belanja kemaduk besar kebulih 1.037 bilion ringgit sudah diungkup ke ngagai projek infrastruktur lalu ditangkan ke duit 160.55 juta ringgit ti diungkup ngagai sektor bertanam tupai. Berbak ngonyak projek ti berkaul dengan sektor ekonomi megak bisik nerima agih belanja 121 juta ringgit lalu 161 juta ringgit agihnya diberi ngagai projek sosial. Ia maksud kerja kutuk bak program randau bergulai ngau Sarawak FM bak RTM Kuching. Duit 6.9 juta ringgit sudah diagih kena ngagak masjid baru bak kampung Pasir Pandak di Kuching. Sabit Menteri Bakupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi pada ke projeknya dipercayai ke penduduk hari orang kediau bak genturung peniaunya ke udah macam mayuh kelimpah hari dikenak nganti Masjid Darul Rahman keknya udah tuai benar. Masjidnya kerigagak bak tabak 0.46 hektar pemesai oleh 2,000 ikut orang bersembiang. Projeknya kena pakai upis pengarap Islam Menua Sarawak di Sadan dekat Temuk dalam bulan 12 tahun baru Tok Ilak. Ia maksud ke Jaku Tok ngagai pengarang berita udah ia kebjadi pengerami nasihat tanah ke projeknya di Kuching. Kes nyual dadah Datuk Suah lagi dikerja orang nak cara drop and collect. Polis Megap Sing rampas 26.97 kilogram dadah ke bungkus 1.35 juta ringgit bak 4 bengkau operasi ke diatur sidak di Kuching Enggau Perawan. Kepala Polis Pilih Menua Kuching SCP Erickson Nanga Cabuk mendaka 7 ikut suspek ianya 3 ikut lelaki ngau siku induk Arim Nua Tompo serta 2 ikut lelaki ngau siku induk rakyat Indonesia ke umur antara 25 ngagai 46 tahun sudah ditangkap. Operasi itu kediatur antara pukul 4.35 minit lemai hari 3 nyentuk ke pukul 12.30 malam 4 hari bulan 7 mengabisi Nur berjalan ke operasi merasa ngenyit bak calon matang bertukawa setutung Enggau Tabuan Tranquility. Kes itu dipansir kena Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Empat ikut suspek itu megak ditemu positif dadah. Bisik dirampas ianya sebuah motosikal dengan sebuah kereta kebungkus RM16,500. Lalu sama bisik ditanka ianya sebuah motosikal dengan kereta kebungkus RM16,500. Bab menerang ia kebukai SCP Alexander Nanga Cabu merah kesikul lelaki ke berumur 26 tahun sudah ditan ke ngimbai jalan simpang 3 di Kuching Insana laban kenyadi izin betui pekit main bol Piala Dunia 2026. Lelakinya dipawak ke bedong ikat orang ke dekat betui. Polis megak sudah merampas telefon bincing di dipawak ke dikenak ngatur tui tau nyengkam duit ke dipawak ke duit tui. Lelaki itu mekat ditemu bisi rekod ngerja penyalah jenayah lalu kes itu dipansir kena Seksyen 6, Bracket 3, Akta Betui 1953. Kita dah tu benar mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Lebih 4,200 ikut orang ke Tegar Belanda dekat Bergempuruk di Bandaraya Kuching kena 26,700 tu lapan kengau masuk Belanda warisan setengah maraton Kuching 2026. Menteri Nembiat Lombak Ngemain serta Pemansang Radagang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Pansah madah ke 70% aris Datuk ianya orang aris Sarawak Tumpu.
Tok ditangkan ke 672 ekor orang dari Semenanjung Malaysia, 420 ekor orang dari Menua Luar, lalu 168 ekor agaknya orang dari Sabah. Sidato dekat berlombak dalam tiga kategori, ianya kategori 21 km, 10 km, engkau 5 km. Jalai ungkup kategori 21 km dengan 10 km megak, terima sertifikat teknitih ke standard lomba antarabangsa. Peraya sekebulih RM61,000 megak bisa disediakan kepada orang timenang, bak pelanda nyaila. Ia Mansur Kecakutuk di Kuching, bak gemburuk pengarah berita, tip bekal dengan program pelandanya. Sesayis dalam pengelamat kira sejamnya nyangka dipedak mudah benar tang pengawaknya manah ke pengerai ngau kaul antara orang ke begulai gawa. Setipak ngau jula ati tikak ngagak pengawaknya ke pengerai nyadi ke sitik budaya dia kelab pengelantang ati RTM Kuching bisik ngatur program berjalan pagi dalam penjauh 5 km keripasuk kira 100 ikut orang ke gawa bak RTM Kuching. Direktur RTM Sarawak Wan Wizana Hashim pada ke program bakal bercalai kakinya ukai seminat manah ke pengerai dan megak uli negap kaki kaul dengan gempung orang Pak Upiesto. Program yang megak sama bisik disediakan dengan senam robik serta nyabut tiket bernasib. 5 hari 62 pintu bilik bak rumah Henry Gomez Kampung Mission Ulu Teru di Baram diriput kangus pagi tadi. Tajak pihak penusahnya dadai diriput naban kenyawa orang. Penderang Ribidik Operasi Upis Bomba Menua Sarawak mereka sidak nerima kangar pasal penusahnya urung pukul 4.38 minit dini hari. Seraban orang di Upis Bomba Lutung lalu dianjur ngagai endur penusahnya kenyadi ke bisik 134 km pintar penyawa hari Bandaraya Miri. Lebuh kedatai api diriput ke endang udah padam. Penusahnya ditetapkan oleh dijaga urung pukul 8.35 minit pagi lalu tembuk kira sejam udahnya. Kebuah penusahnya ketau nyadi dengan pengerugi agi dipansir. Siku baya kira 4.5 meter pemanjai udah oleh ditangkap bak sungai Batang Kayan, Selang Melayu demalam. Siku orang kedia bak genturun pendiatur Jamsari Ahmad mada ketuk nangkan ke operasi kreatur siku orang ke bisik lisin nangkap bayar kerisau orang mayuh bak genturun pendiaunya. Pemuja operasi megak udah ngandal kati orang berikan ngaman siah mayuh kedia bak endurnya tik sudah tu suah berasai Irawati kebayanya tik suah ayan dia. Dikenak ngujung ke berita kita ke lemai tu batang berita dibaca baru. Pemayuh rakyat Sarawak tingadu ke pengawas sidak dengan perintah ngenak pelasar digital udah macak nambah. RM1.48 bilion ringgit ke mencalai keempat sektor projek ke dipegai sadar. Dadah ke bungkus RM1.35 juta ringgit dirampas, 78 ikut orang ditangkap. Nak kami mai kita mendiang ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Nur Akila Arbain hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: 2026 Quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6/11/2026. Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/7/2026. Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina melawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agroface sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu medak orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7, 2026. Berengkah pukul 6, setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2000.

0: Ricky Anderson baru dah menangkan
1: lagu YFM Segulai Sejalan.
0: Ya, dengan lagu ya Janji Hidup Sekunci ke Lemah Itu. Terima kasih lah bagi Muka Bulan Sejalan dengan YFM. Terima kasih yang peningkat kita ikut bersihnya apa. Yang tadi penanyi Rick Anderson Siko Ari penanyi kerekaan merindang Mensia Mayu berstream by engkau Agrofest sebawah ke dekat diatur ya. Jadi peningkat terima kasih ke penghidup kita sekali lagi ke Muka Bulan Sejalan dengan kami. Biar dekat peningkat kita ke bisiknya apa ke Lemah Itu bakal Jessica Itan. Terima kasih Jessica Itan. Hari bau tu nanti nak silap kona. Terima kasih ke penghidup Duan Keseram Dian ke YFM. Biar dekat Syasha Mada Syasha ke Lemah Itu Madah Rimpu Menum Dian ke YFM. Terima kasih Syasha. Hari sibo minta lagu hari Fazil ke ya. Sepanjang lagu hari Fazil kena merindang balapangan ngau orang ke dikelala ya aku ya. Biar mereka menikah Malia Bunga saat lemai di Jerry Miri itu sebab berjalan ke pengawat Nuju Nuan. Terima kasih Monica Malia Bunga. Biar mereka Juni Ben bisik nyapa sama lemai DJ sebab berjalan ke pengawat Nuju Nuan. Gaya hari kami di Miri mana ke lemai itu. Riko hari Miri itu nah. Okey, terima kasih Juni Ben. Biar mereka Andrew Ujai masih yang saat lemai DJ sebab berjalan ke pengawat Nuju Nuan. Jadi mana hari kami di Miri ko ya. Salam nuju semua kaban Facebook ngau kaban WhatsApp ngau peninga YFM kelemai tu. Salam dari Andrew Jai Masing hari Miri. Tu orang Miri ke orang ketiga hari Miri kelemai tu. Orang Miri nah terima kasih ke sokong kita. Biar muka tujum selalu. Bisinya apa muka selamat jadi pengawat nuju Nuan DJ. Terima kasih tujum selalu. Ini tinggi orang bertuang tu sangat lemai DJ sampai jadi ke pengawat. Berasa hangat hari kami bak menua bertuang di tu ko ya. Terima kasih ya maya-maya si saya sama-sama ngarap ke kita sama bak nyaga pengerai di rimpo na kelebih ki maya menua kita menung tapi ngau gaya hari ke cukup hangat kadang pengangat tu diasai kita nyentuk ke lemai nyentuk ke malam lubuh kita yang tadi dekat ninduak ke diri tentu ya gaya hari ke ketuk tak benar ngerukap pengerai kita siku-siku na. Okey, jadi lagi macam peminta dari peningkat kita ke sekarang itu ianya Jonathan Rayang saat lemai DJ saat berjalan ke pengawat. Terima kasih Jonathan Rayang burinya lu saat lemai DJ saat berjalan ke pengawat mana hari kami di Miri kok ya. Rini Sabai saat berjalan ke pengawat Nuju Nuan DJ ke konti lemai itu mana hari kami di Serikai lemai itu ngau selamat ujung minggu kok ya. Iba Vincent malah rimpu benar dia ke YFM. Terima kasih Iba Vincent. Catherine Robin saat lemai DJ Baji aku yang berlai ke pengawat Nuan ke lemai tu. Terima kasih ya peningan Baji. Sama-sama Baji kita na. Okay, Richard Unup saat lemai DJ saat berjalan ke pengawat Nuju Nuan mana hari kami di tu ya bak jalai simpang Semunjan. Terima kasih DJ. Sama-sama orang Semunjan tu na. Okay, Nita sepikan down saat lemai DJ saat berjalan ke pengawat angat hari kami di seluai sebuti senyap meh kami di Kuching Pan sama berkenyak mekak na. Dina Bugis saat lemai DJ saat berjalan ke pengawat Nuju Nuan hujan hari kami di Johor di tu ko ya. Purindu hati na celap malam tu. Okay, Roy Kuang orang Sri Aman tu saat lemai DJ saat berjalan ke pengawat mana hari kami di Sri Aman ko ya kerja tu benung gawak sambil mendiang ke YFM Iban mantai ke gambar radio antik ya di tu. Nah, terima kasih Roy Kuang. Nisi Timah mantai ke love dia. Terima kasih ya ke love Nuan. Terima kasih Margaret Unci yang sangat lemai DJ hari sibuk kok ya. Panas hari kami di sibuk minta putar lagu hari Gwen kena menindas semua berkaban ke bisik ingat ke radio lemai tu. Sindun Idi sangat berjalan ke pengawal hari Miri tau kok ya minta putar lagu hari Jonas McKean terlebak ke diri kena menindas rimpu biar mengat nuju semua peningat radio YFM Iban Station pemindang kita. Hanya tadi sekedar hari peningat kita. Terima kasih mengat ke peningat kita ke bukai ke seluruhan mendiang ke YFM. Angkan tadi nak bisik dipansak pesan bala peningat kita ke bukai sidak hari Miri Akik Muam biar mengat hari peningat kita di Kalimantan Barat Indonesia hari Sabah hari Semenanjung hari Menua Ribai kini biar mengat hari Menua kita di Sarawak di Tumpu. Terima kasih ke pengerindu kita ngagai YFM. Terima kasih lagu hari Fazil Rumbau semaya balang kebisik dipinta peningat kita ke lemai itu sudah temdian ke tanduk program Randau Pemansang.

0: Lemas.
1: Okey, selamat mai pendengar manyuh kita lagi dengar kami YFM. Okey, didengar Bandar Kuching 101.3 FM Kelimpah kena RTM klik tau ke channel My TV. Ke lemah itu kita baru buat program Randau Pemansang di keluar kami pukul 8 malam. Jadi tanduk program itu tak didengar hari 6 pukul 10 pagi. Ke Sari Tembaga bakal selama dalam program kita Randau Pemansang. Kita bisa bergulai dengan Siku Mega ianya temuai ke di kangau untuk kita ngisi program Aram Mansang ugup ya Sari itu. Kelemah itu laban kami sebuat kira ke berpeluang datai ngagai menua tunggak ke Ulu Engkari di Lubuan tu hanya rumah rantau ke Mayau Manis di Lubuan tu ya. Okey, kelemah itu laban ke tu berpeluang berandau gua siku mega temuai ke dikangau inya pengulu pergi anak wow gua kita bakal ke lemai tu. Jadi aku mai kita tulis berkala engau pengulu kita kira kemadah dari dulu pengulu penatian wan gunsi kemimit perjalanan wan ti diciri jadi pengulu tuan kemai ya ti ti agingan.
2: Terima kasih ngagai nuan DJ. Mencuba bu kewedah ngatur randau ngau aku kelemah itu dalam curung radio buka kelemah itu. Jadi nama aku nyak pergi anak wow hari rantau rumah ngindang rantau ke Mayau Manis. Dulu aku bekerja jadi penolong jurutera DJK Aras Sarawak.
1: Iya.
2: Lalu pencen tahun 2021 aku dalo de ciri ke jadi pengulu. Bulan 3 tahun 2024.
1: Iya.
2: Kira-kira masuk ke 3 tahun ke tahun tu. Lalu tugas aku ianya pengulu Batang Kari, memakai kuasaan Batang Kari ke ngengkaum semua rumah sepemanyai Batang Kari 11 buah rumah, ngau 4 buah rumah. Hari Bawi ulu mana.
1: Semua ya.
2: Nah, semua ya.
1: 15.
2: 15.
1: Awak. Tu kira ke berandau senentang menua tunggak itu tebal lagi ba Engkarimpu pengulu ngelansak dulu sejarah bala pembesai pengari rakyat siapa bagi pengari rakyat ke Kalak Megai tau ke ia ke nyaga pilihan menua kita ke Subak nyentuk ke dia tu ke dikingat nuan lah boleh berkongsi ke penerang dulu. Tu kira kedai ngingat ke baru sejarah bala pengari rakyat ke Kalak Megai kita ba
2: kira nak jawa iga. Aku ngepun hari pengari dun dun N34 batang air.
1: Iya. Yeah.
2: Kedulu YB Mikai Mandau. Udahnya YB Dublin Untiang. Lalu ke dia tu. Lalu dia sambung Dr. Makam Musin Lama. Lalu apa peringkat parlimen P203 Lubuan tu. Dulu Jawa Gerang bisa 5 penggal ingat
1: aku. Yeah.
2: Udahnya William Nyalau, YB William Nyalau. YB juga Muyang sepenggal. Lalu ke dia tu YB Roy Angau anak Jengkwe. Lebih harinya tempat tu daerah Lubuan tu.
1: Yeah.
2: Lalu dia tu Tuan Dio kami enya Akui Hijau.
1: Ya ke Benung Bangku Pengawal.
2: Oh, Benung.
1: Ya. Okey, jadi peningkat banyuh ya ke baru mending ke program kita ke lemah itu kita kepada kami live mega. Okey, Benung berandau engkau pengulu pergi anak wow bekau engkau sekedar hari ubah pemansang ke udah dibaik ke dekat dibaik ke dikarap ke dibaik ba ungkup kita ba sita engkari di Lubuan tu itu. Tu nyo ngalih gagai perkara pemansang tu pulu. Tu menang senentang perkara pelajar dulu ne. Au. Jadi anu biak ba pilih menua kita di tu dini sidak ya bersekolah. Ya sidak ke sekolah primary. Sidak nyana pun gagai sekolah primary ba dini.
2: Jadi ba kuasaan Batang Kari. Di tu bisi doi ti sekolah primary.
1: Ya.
2: Yeah. SK nang ibu ngau SK Lubuk Pantau.
1: Awa.
2: Dito sudah belajar hari prasekolah ngai primary 6 tahun 6. Mm-hmm. Lepasnya sudah ngai secondary.
1: Oh, secondary.
2: Secondary tahun 1 ngai tahun tahun 3 tahun terus ngai 5 bukannya. Kemayu ya ke SMK Lubuk Hantu.
1: Oh.
2: Lalu bisi sekedar kata pilih ya.
1: Heeh.
2: Ngagai MRSM Betong.
1: Heeh.
2: Pom 4 pom 5.
1: Iya.
2: Bisi sekedar kata pilih ngagai sekolah sains dia tu.
1: Iya.
2: Amai berapa tahun tu bisi dicurum ke pom 1.
1: Anu biar kita ba pilih
2: mari
1: sampai.
2: Lalu amai kagai pom 6.
1: Heeh.
2: Nembia ditu sudah masuk lagi SMK Kelili,
1: yeah.
2: SMK Semanggang, lalu lebih harinya bisa ya, bukai terus dari pom 5,
1: yeah.
2: Masuk Politeknik sebelah Kucing ngau tempat bukai ya kemana Rizal dia tu mayuh masuk IPG,
1: mm-hmm.
2: Institute Perguruan bukai de Kucing,
1: oh,
2: de
1: yeah.
2: Batu Lintang. Waktu lintang ngau de Bentanggor.
1: Oh.
2: Lebih harinya nyoge peringkat universiti kemayu ya masuk age tanya universiti Unimas,
1: oh.
2: UITM, UPM kada Bentulu ke ke Tabukai. Ngau sekedar ke Bukai ke ngambil technical.
1: Oh.
2: Mayu maka ku simban Kebukai.
1: Mm-hmm. Oh, sidak ke nampak pelajar berenggat secondary ketika setinggi ginya. Kiranya pula ngagai negeri kin.
2: Ya, negeri kin. Oh, semua ke negeri kin.
1: Jadinya sekedari penerang ke dikunci ke pengulu pagi ngau kita senentang ba perkara pelajar dan biar ba pilihan menua itu di menua enggari Lubuk Hantu tu. Let's go!

0: lebuan tu. Tok laban nuan ke nyadi pengulu abak sita di tok nama kini serbana tau ke peminta bala pindai ke kalak didingan nuan tau ke kedi kenatai ke bala manyuah ngagai nuan. Tok agi nampung sentang para pelajar tadi au.
1: Oh ya. Ba di tok laban apa inai ba kuasaan tu kuasaan kena bagi aku mayu aje nya orang bertanam topi
0: iya
1: jadi penatai nya nak tentu nak tentu meruan tiap bulan
0: iya
1: jadi tapi sekolah kat tiap hari nurun oh. Jadi nya perlu ke belanja ba belanjanya kayak kurang ba kayak datai
0: oh.
1: Terlebih lagi lebih nyum bak primary kurang lagi masalah. Maya nyum lagi secondary.
0: Banyak nyum pula lagi negeri nyum jauh lagi.
1: Lepas dia benua ulu jauh amat ke pasar. Tengah tengah air bisa 3 jam. Bayar motor air sekali mansa 200 setengah dia tu. Sekali mansa,
0: sekali
1: mansa.
0: Sekali trip ni?
1: Sekali trip. Banyak pula. Bukannya muka ngah. Jalai balak ngena kereta. Nanti mayu apa kunci? Bayar lagi. Bayar tambangnya pun sama 200 setengah ke kelubuan tu.
0: Iya.
1: Keng kelele 200 setengah nanti sampai ke Semanggang 300. Tipe kunci. Lepas lagi.
0: Iya.
1: Tiap apa yang naik sebuah rumah 2 ikut 3 ikut nyaka susah.
0: Amat.
1: Dua minggu balak nembiak kulai.
0: Dua minggu sekali.
1: Dua minggu sekali. Siti penanggul ke besai dikira. Maya namanya masuk agai form 6. Sudah perlu ke komputer.
0: Ya. Laptop.
1: Registration aja masuk ke laptop. Bisa kira 4,000.
0: Ya.
1: Guleng pakaian, macam-macam pakaian. Berat amannya, Pak.
0: Labanya nyu mungkal baru
1: nanti. Rumah panjai. Nyaka penekol.
0: Jadi kita nemu laban benua tu ngak ke ulu engkari lubuan tu sigi benua ke jauh di lawak kita. Tempat lagi kami sebuat laban ke datai ari benua Bandarai Kuching den nemu gitu. Kira-kira umbas jaga pajauh penyawuh pejalai ngagai benua di ulu engkari.

0: Dito, entah sebabnya laban kemindahan nak jalan air ni berkenaan kau dah nyebut tadi nyumayar tambang perahu 250-300. Kedai tu kira kau boleh lawak kita nak jalan darat tentu menyuah ke dekat dikenang di tu tuan dengan menyuah awak.
1: Aw.
0: Bagaimana cara kita boleh menatai ke diri dengan menua tunggak kita atau kita ke hari menua itu kita akan pasut dengan menggeri awak.
1: Ya, dulu nang amat siti aja, ngena ai aja.
0: Aw.
1: Pengalaman nanti bukan nurun mudi kira 3 jam. Ungko sudah aku sebut tadi.
0: Ya.
1: Ada itu mana mimit bisa jalai raya, nama jalai raya, tanya jalai bala.
0: Iya.
1: Jadi penanggul ya, tu jalai bala. Konsesi bala 60 tahun. Orang ke kerja bala 2-3 tahun habis. Lama nunggu nunggu mulai baru. Si 10 tahun nanti kayo ketua.
0: Iya.
1: Dalam mayanya. Ada orang minta jalan.
0: Oh, jalan ada itu nih?
1: Ah, nak itu. Lalu ngarap ke kami rumah panjai, ke mana bagempuang kini kita. Bagus tuan ruyung. Tapi jalan dah 50 kilometer. Ada daya kami di tuan ruyung.
0: Iya, iya.
1: Ati ka, tulang ka, sejam dua jam, sari ke ka, lebih harinya. Jalan majak rosak. Hari-sari. Lalu, ingat aku, dalam pengelama 8 tahun tu jalai hari jalai balaknya hari simpang setamang baru kulu kita sampai kalak ada grading
0: lalu berdau ya
1: sampai kalak ada sapu larti jadinya kangen usah kami
0: tu nyo nguyen agi kenal serentang pemansang bak menua kita di tu bengulu au baka ke udah di pedanuan bida ke di pedanuan nanti dibanding kau 5 atau ke 10 tahun ke udah lalu boleh berkongsi ke mimit sekali ke baru dengan nuanya udah mesti ubah mimit kini tahu ke segi memerlukan perubahan ke bersailah untuk kita ke di obat menulu itu
1: ubah namanya ubah tapi aku kan ngenang 10 tahun ke lepas
0: ya
1: pedih mimit lebih pedih ya nama kebuah dulu peruntukan perintah lagi kurang
0: ya
1: nyari tusah nara berbagi kenya. Lalu ngarap kenya datai ge kami menua ulu. Besi tusah mimin. Nyalai suba. Besi ni nga cerita aja. Kadang-kadang nada daripada datai ba kami. Nyalai dia tu dalam kandang 5 tahun ke tau ke tanya dulu. Mai mah ubah. Laban perintah nyoda besi ya peruntukan
0: iya, iya.
1: Maka jalai bala ke dia tu bisi pemanah hari perintah Sarawak perintah GPS tidakkah ngambil alih jalai bala
0: iya
1: ya ke pengarap kami ngambil semua jalai bala ke seminak jalai kuliah dikenal kami ke pasar ke upis ke klinik ke sekolah oleh dami perintah pulainya di jalai negeri. Kelebih harinya jalai udah mupuk-mupuk di itu. Mayu apa kes ya beka dulu bukan yang kami itu ambil kebandingan jalai kami itu 1.5 kilometer sudah udah deh semen ngena peruntukan dari konsesi balak tanda itu jalan kancur bangsa kita tadi ya amanya lalu 800 meter udah ada semen JKR lalu ngena peruntukan maris lebih harinya perintah dia tuh udah bisa peruntukan nengah ya kayak itu jalan kok aku nengah jalan perhubungan desa Maris semua tu hari JKR lalu nambahnya bisi RTP ke Debrie YB melalui YB lalu dia tu megang baru dah beri YB Datuk Malcolm bisi 100 ribu kena ngeripe jalan ke depan saat kita tadi ke tu dah nanti ke ngagak dah lalu lebih

0: Inya merak kami sebana merak sebelah WhatsApp group
1: oh.
0: Mbak Facebook jalai teru YB impi pun kena jangka pendek udah merek 5,000 kena ngerepenya ke 2-3 hari itu
1: oh, jalai nanti, ke balai rusaknya
0: nanti RTP nya ke
1: masuk oh.
0: Nyalai terima kasih agak YB doiko nya udah ninggal sebana kami
1: iya
0: rakyat kerito tang penanggol jalainya namanya
1: aman
0: jalai ketusur udah suah ku nganjuangnya jalai ketusur bisa pansa ketatai
1: iya
0: ngambal tang nanti mah maya hari ini hari JKR ka hari seda
1: iya
0: YB
1: agensi ke Bekawal nih
0: Bekawal
1: au jadi peringat manyu balik kita ke di bedak kami live. Bisa juga dikongsi ke sekedar di klip video lebih kami sebuat ke data yang kami menua ulu ke hari itu video atau di pendapat kita untuk penjalai kami sebuat hari pastor lebuh antudin nyentuh kami melihat data yang kami menua ulu ke hari itu tuan mengal dulu program kita akan tahu pemansang tu mengal sitik lagu dulu lagi tu enam pun baru balik kita akan dengan kami. Terima kasih pemanyu dengan kami secara live di RTM Kelita ke channel My TV. Terima kasih lagi pun baru.

0: Okey, program Randau Pemansang Kedai ke Lemai itu hari 5 didengar kita pukul 8 malam. Didengar kita program ya, tanduk ya, hari 6 pukul 10 pagi. Jadi ke sehari itu, bertuah nar lepas kami sebuat ke Uliah Nemuai dengan Gaim Nua itu ngak ke Ulu Engkari. Jadi sempat enggak berendau engkau temuai ke di Kangau isi awak kita ke Lemai itu. Program ke didengar kita enyak penghulu pergi anak wow itu nampak baru senentang atur pemansang ke diasai kepala kita pada itu. Jadi itu nampak program dua tua itu penghulu projek pemansang ke Benung di Pejalai ke kedia itu nyengkam projek ke udah dipinta kepala kita tadi itu ada ngelasa bimbing senentang projek jalan eh nyengkam si projek bukai
1: kau mahu projek-projek kuda dan beri YB kami loikonya. Ah, bekal rumah, bekal ngeripe rumah, atap,
0: yeah,
1: siling, tile, kipas, pagar, bisa pemasangannya. Api solar, bisa diberi orang lalu tawa, selkom.
0: Iya.
1: Lalu api elektrik, hari sesko penyuka datai. Tajanya udah lama kami nganti, yang udah lama berdiri 6 tahun kuda. Tapi yang kayaknya udah lama game kami nganti.
0: Oh, juga ada tekanan nih.
1: Oh. Oh. Jadi, otak kita pinta tadi nih. Otak kebenar kita pinta kami lebih hari jalannya tadi jembatan.
0: Oh.
1: Jembatan kira titik lorong lah. Oh. Jembatan Valley Bridge ke apa? Karena nukar jembatan gantung kaminya. Pama agak perjalanannya tak kaya-kaya. Nanti perjalanan itu buah orang baik ke, nanti baik barang. Bekari itu ke pasar, main buah lada, berguni-guni. Boleh dari pasar, beli baja, beli terbuka.
0: Itu sana. Berangkut jepedi ya,
1: sebenarnya. Ngarap ke peminta jembatan ke Sungai Engkari, Pak.
0: Mereka
1: rantau ke Manis itu. Boleh ada pujur ke, tu udah ada taiba MP lalu udah ada bayang ngagai pak ngagai parlemen ngagai kementerian luar bandar. Nah nemu bekeni ke pengujung ngarap kata okey mah. Lawan pedes senar gak kami nyumrai sungai.
0: Iya. Bisa diperkunci ke video begat sentang kami sebuat ke data iba menua tu tadi mansak jematannya nunda aku takut nunda tadi gantungnya ya segi maya tua ke ngenaknya tua ke barang barang segi pedias ni. Okey, tu nyungguin ngagai produk hasil dari menua kita di itu tebal lagi ba menua tu ngak ke Ulu Gari itu pengulu. Ia ke udah mujur di kemansang ke sekali ke ba utai tanam tau ke hasil dari perni jari baru tadi kau punya beda lada ni. Kan oleh berkunci ke bimit.
1: Hau. Jadi ia ke dia tu. Otai kepala ada kerja kami itu hanya berkebun lada. Beka bertanam ke padi udah kurang. Dia tu ngemeran ke kebun lada. Sawit mesti susah mimin. Bukan kita nak meda, bukan jalan yang tadi biang megang. Nyalai ladanya kena kerja. Tapi kami terima kasih yang agak pihak lembaga lada hitam. Tiga tahun lepas tidak sudah bisa nolong kami mulai subsidi. Lalu tahun tu sudah cukup tiga tahun sudah habis ke dulu tidak datang itu baru. Lalu tidak rindu menda pengerindu pengrajin lalu pengeransi yang hati bala rakyat itu ngerja lada nyalai ngarap ngarap. Mujur untuk ini ada tolong lembaga lada baru. Lalu teh bukai beka hasil siti nyari ikan tagang kami sistem tagang. Sistem tagang kami nyak panjang cerita. Kami ngagak ke diri suah udah minta ngambai ngagai jabatan pertanian. Ngagai jabatan perikanan darat. Duni-duni itu bisa meminta ngagai forestry. Medah ngora dulu dia. Bisa. Forestry kan nyintu dah. Tanya lalu dau. Nyai ya ke dia tu nyampau. Tulung hari ikannya. Mayu ada beli kami serumah mampu mayar ke besar. Hanya bisa dia tahu sebut semua sekedar lalu mana harga.
0: Tahun kemaya nubuh ke sistem tagang entah ingat.
1: Bisa 5 tahun sudah.
0: Okey.
1: Ada tu nyu sudah masuk ayah ke taratur lagi. Bisa orang jaga ke ke nyala ya, ke nyual ya, ke nyibun harga. Hari itu nyanyi di kami beli baja ke diri dengan lapan lama kan nunggu tolong bantu hari ke hari
0: iya
1: pihak yang berkaitan
0: hari utai tanam tadi pengeluh engkau ikan ke ditupi kita sistem tegang tu engkau hari pengelandi ajari bala badi tu engkau bisa udah di dijual kita ba market luar lepas itu kita bidah bisi internet keduanya engkau ketuanya oleh ngelaku yang nak cara iklan secara online bisik ni
1: jadi utai ke gagak kena pengalik jari itu aman hari dulu dulu orang agak aku kira lebih 10 tahun 12 tahun dulu itu tiap pintu orang agaknya agak apa kumbo lalu buat kumbo ni ada jual semuanya yang kari itu agak skim gemboro ada airo dia sampai ke Sekerang sampai ke Betung sampai ke Lubuan tu ke Seriaman mayu ada jual jadi dia tu lebih harinya ia ke lapan buat kumbo sekali sedang agak 4 itiknya oleh jauh laju lagi kan. Kelebih harinya utai kalau segi ini ngagak kuat sungkit. Hanya mal lagi. Ohnya sekedar bisa dijual. Ke sekedar anti minuman bisa peluang. Medak maya pengalami maya kata tay. Tiap ke laki tiap ke indo. Hanya baju sungkit. Serap sungkit. Kain sungkit. Ya maya ada kena.
0: Yeah.
1: Kain kebat sekedar.
0: Sudah ke belajar ke pasal hasil pengenai jarinya? Sehingga belajar di bala tua di tumpu? Pernah naik tumpu lah.
1: Nang belajar dari orang ketua ini
0: lah.
1: Sebenarnya kurang lah kayak ngerjanya dia. Lepas dia itu orang yang ngerja manik, yang ngerja buri. Kalau mayu itu buka ya, sedai, berjual ke diri kiri. Nah ada pedanya, orang online, orang kaya utai. Nah ada peda, dan sobat ada peda, baik berapa itu, nurun pun lain ada lagi. Udah beli
0: laku punya. Kena itu lepas kita ada mesti internet sambung ya cukup mana nyengkau kami sebuah tadi lepas sangkai pendai tadi jematan jadi pun lain dari segi udah kira kata kembali kita cukup dua kita yang datai ke berita ngagai benda luar kita oleh telefon berandau engkau peranak di luar jadi ok peringkat banyak ke dia tu kita lagi berandau engkau temui ke di kangau untuk program Randau Pemansang bila engkau perlu pergi anak wow hari penilih menua di Engkari Lubuk Hantu itu untuk pihak itu kena dengar kita hari 5 pagi lah tanduk program dia ianya pukul 10 pagi hari 6 atau kira ke aku main nuan tu kira ke jauh tinjau tau pengulu kira ke tinjau tua ungkep yang masa depan ok nama kini ubah tau ke pemangsang ke dikerkak ke nuan dalam niat hati nuan sebenarnya nuan tu tadi kira ke ngelengkap nuan jadi pengulu di sambung bala-bala kebukai
1: tiap ikut tuai tidak enak bisa berniat niat ke pemujur niat ke pemansang tiap-tiap menua kada pegawai jadi bukan hanya aku tapi aku sending dia tu jembatan jalai sebenarnya apa jalai bisa lapan bukan jalai simpang tapi 6 kilometer ke dia tu 100 meter kada kerja RTP nak 5 kilometer udah ambil JKR ke ngeripeng nanti dah ada nanti dah dalam nak bulan tu bulan tu lalu kelebih lagi bekapi kami sebut tadi ngambil udah mau jual udah meruan lalu kelebih harinya Sekolah.
0: Oh.
1: Sekolah. Kasihan medak bala cikgu. Kasihan medak bala nemia. Dia aduh itu sekolahnya. Dia sebut sekolah dah.
0: Ya.
1: Jadi perincangannya nang udah bisi perintahkan ngadu ngarap ke. Maya tu, maya aku nyoba do elak. Sekolah udah ada. Udah ada aduh ke baru.
0: Oh.
1: Sekolah baru. Nah, kebesar lagi.
0: Oh.
1: Keselamatan lagi. Lalu kenyamai lagi no nembiak belajar. No balai cikgu ngajar.
0: Iya.
1: Semua. Balai ke mana? Kemudian sekolah apa mana?
0: Iya. Atau kenang tentang sebana engkau peminta peranak badi tu pengulu labanuan kemegai kira dalam 15 buah tadi ni.
1: Hmm.
0: Oh, okey. Bekeni cara kita pengulu tau ke tuan rumah mutar ke penanggul tau ke sebana ke diratai ke balai rakyat. Peranak kita di tu. Sekali kita hanya berhubung terus dengan Upis Menteri tau ke bekeni ni.
1: Oh.
0: Oh, tau ke berkongsi mimit?
1: Jadi, batu aku dalam kandang 3 tahun tu udah. Ba Upis aku kerja ba Upis pejabat daerah Lubuan tu.
0: Ya. Yeah.
1: Tiap hari 5. Aku milih hari 5 laban bala de rakyat de ulu tu tidak bisa peluang nurun kenya.
0: Oh.
1: Labannya maya sida yang ngambil anak. Tak banyak anak ke sekolah.
0: Oh,
1: so. Kelebih harinya kami bisa grup. Grup saya dah tahu hubung aku dengan grup. Aku dah ngadu ke grup.
0: Yeah, yeah.
1: Grup tuai-tuai rumah Batang Kari.
0: Oh.
1: Bisa semua bala tuai rumah.
0: Hmm.
1: Bisa dia megang. Kelebih harinya ke rakyat biasa. Bisa grup Batang Kari, grup Batang Kari.
0: Oh,
1: yang tadi itu rumah Batang Kari.
0: Hmm.
1: Kita ingin grup Batang Kari. Lalu lebih harinya saya dah tahu kontak ke kumbu.
0: Oh.
1: Ngena nomor 0139 856 5125.
0: Ya, jadi nomor pengulu pergi tadi bisa dekat di ayan aku ba screen itu bala kita engkau yang sertai ke dekat di kenatai ke dengan pengulu. Secara direct laban yang pun tadi madah nada rahsia jadi lembur habis ayat bak screen TV kita di tu ni jangan mesti kenang tau ke perkara bukai ke tak ditanya tau ke disebut tua kenyari pun randau tadi pengulu jangan mesti sekedar penerang bukai ke dekat dipengusi ke nuan jangan mesti sekedar tadi tanya yang ada di ditanya aku ke dekat dipengusi ke nuan
1: laban lah kanya laban di tu kami 15 buah rumah.
0: Oh.
1: Nang mayuh penanggul. Sedang ke mansa aku, udah dengar pendiang aku, sedang melalui wari WhatsApp grup tadi.
0: Oh.
1: Hari minit, mitu yang sedang ke Danyuang 6 kali setahun. Lagi Upis. Harinya aku medak nama penanggul, nama ke bincang.
0: Hmm.
1: Kelebih-lebih lagi, maka dia tu. Semua rumah panjai dan kari itu udah berumah baru memegang.
0: Oh.
1: Tinggal 2 buah rumah lagi. Enya rumah Nangga Mengka, Nangga rumah Nangga Hukum Kudango semua.
0: Hmm.
1: Segar tabak.
0: Oh.
1: Tabak kalau ada kerja sudah siap. Jadi Nangga Mengka tahun tu tadi udah ada sungkur orang sebenarnya nembok ke dalam.
0: Hmm.
1: Jadi ngarap ke semua itu laban. Maya akan bertemu dengan YB. YB mana magang.
0: Oh.
1: Tidak enang bekerja ke pengawas tidak.
0: Oh.
1: Terima kasih akhirnya saum. Lalu kami, aku juga selalu berwasap, selalu nganyong. Peminta hari bala rakyat. Kadang-kadang terus lagi tidak.
0: Hmm.
1: Sekedar nanya hari tidak, asu anjong ke pusat khidmat. Nanya selalu danjong.
0: Iya.
1: Yeah. Lalu, nanya bidang otai kerja kerja aku ngelama tu nguji nolong bala raya ngambil pemujur sida pemujur aku minya ngambil gagah-gagah kece-kece udah ngatur.
0: Yeah.
1: Udah minta entinya bisa dia kerja orang.
0: Hmm.
1: Nyalai hari nyajar hari aku.
0: Oh.
1: Oh. ngarap ke kita lihat semua baru nyamai garai lantang senang gede lansia ngarap ke kita terus bertuah berlimpah dalam jaga Tuhan selalu.
0: Iya. Jadi randau kami dua pengulu bagi anak wow ke lemah itu kebenarnya kita itu berwayanya rumah ngindang nih di rantau ke Mayau Manis benua tunggak ke Engkari di lubuk tu itu. Jadi sudah ke berkenan ke sedar hari penerang keringan tayang ke pengulu pergi tadi enggak peringan manyu balik kita tempat lagi kita ke dia berpilih benua lubuk itu atau tu begak kita nya berasai gagati laba kita itu dah ngasai kita sudah ubah pemansang sudah dibaik perintah kemegai benua kita di itu tempat lagi bak pengari rakyat kemegai kita hari cita dun enggak hari cita parlimen. Jadi program ke lemai itu program randau pemansang lemai hari 5 pukul 8 malam tanduk ya tadi dengar kita kena ke hari 6 pukul 10 pagi di keluarga kami hari YFM Iban di Kuching. Jadi ke kami sebuah tepung dulu enggak bala kru perbitan kita jadi dengar ke kami sebuah hari RTM Kuching kemega pengurus YFM ingat Cik Monica Midi enggak bala kukai sama kita bak ulung kari gitu bak rumah ngindang rantau ke Mayau Manis. Berbesar terima kasih ya. Bas sambut kita sebuat ke cukup mana ungkup kami ke datai nemua yang gagai menua di di Ulung Kari Lebantu. Berbu bagi kita bawa awak bukai dalam program Randau Pemansang bawa awak bukai untuk kami seminat di YFM sebulan sejalai. Terima kasih.
2: Okey, ini yang nak kami maitam dia ke tanduk randau pemansang ke malam tu. Jadi tanduk randau tu tak dengar kita baru bak Y912 pukul 10 pagi pergilah. Terus boleh sejalan dengan YFM bak awak sadalamai.
3: YFM Segulai Sejalai.

0: Tak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu, semina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai pembayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Visi mimpi kanya di penanyi, tuh meh peluanuan. Besri main ngebaram Brigata 2026, Amir FM, dekat ngatur pekir berlaku bintang baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Okey tu, dibuka ngagai Peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, luan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai

0: Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau, pengguna jalan raya lega. PRN Johor, rakyat mahu kehidupan lebih baik dan selesa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Susulan pembukaan laluan baharu yang menghubungkan kompleks ICQS Bukit Kayu Hitam, kompleks CIQ Sadau, Thailand esok. Pengguna jalan raya menyambut baik inisiatif ini kerana laluan yang lebih luas dapat menjimatkan masa perjalanan mereka. Menurut Anusha Chalam dan Syamsul Azman Ahmad, laluan baharu ini juga akan melancarkan urusan mereka di kaunter imigresen, terutama pada waktu puncak dan musim cuti perayaan.
1: Bagi saya mudah banyak. Selalu ya, jam lah. Kebanyakan jam waktu public holiday, jam tahun baru Cina, hari raya haji apa kan. Sebelum ni ada jam sampai sini, dari Thailand sampai ke sini lah. Jadi kami kerja pun susah lah, jadi lambat lah. Sekarang jadi senang sikit lah kalau border baru buka tu. Jimat banyak. Jadi kita main pun kerja pun cepat lah, sangat cepat lah bagi saya. Satu hari dalam 4-5 kali juga lah.
2: Kami mengala ke terang. Objektif je mungkin nak mengurangkan kesesakan di pegan danau kan. Jadi apa yang saya faham, kita akan exit mengalir ke Sadau. Jadi tak melalui pegan danau lagi. Pertama kali ya, nak lalu yang baru ni kan. Kalau keluar bagus lah, dia nampak pembaikan kan. Kat situ ada usaha-usaha kerajaan untuk menambah baik.
0: Terdahulu, Kementerian Dalam Negeri KDN memaklumkan laluan itu akan dibuka kepada semua pengguna jalan raya bermula pukul 6 pagi esok. Laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok pula akan ditutup sepenuhnya mulai 12.30 malam ini. Laluan berkenaan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul hari ini. Datuk Seri Anwar dalam ucapannya berkata, jajaran jalan baharu berkenaan bakal menjadi pemangkin pertumbuhan ekonomi di kedua-dua wilayah tersebut dan memperkukuh hubungan rentas sempadan, aktiviti perdagangan dan kerjasama ekonomi antara kedua-dua negara. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri memberitahu Malaysia-Thailand mahu memperluas kerjasama melangkaui hubungan diplomatik biasa dengan usaha mewujudkan zon ekonomi sempadan. Ia melibatkan utara Malaysia dan selatan Thailand bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi.
3: Now, we are in our discussions yesterday, we're extending it beyond normal diplomatic engagements to having the resolve to try and create special economic border economic zone which covers north here of Malaysia and south Thailand to propel economic growth and is not something that can be done fast and easily, but I think with the resolve of the leadership in Thailand and Malaysia, inshallah, God willing, we can spearhead this new development for Perlis, Kedah, Kelantan, Perak and Penang, of course.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Anutin berkata laluan baharu itu hasil usaha kerjasama Malaysia-Thailand yang akan memudahkan perjalanan rentas sempadan dan pergerakan barangan selain mengurangkan kesesakan di pintu sempadan berkenaan. Menurut Anutin, kedua-dua negara turut membincangkan beberapa inisiatif untuk memperkukuh kesaling hubungan, iaitu antara Songkhla dan Kedah, Satun dan Perlis serta Naratiwat dan Kelantan. Katanya, kesaling hubungan lebih baik mampu merancakkan ekonomi tempatan, mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk yang tinggal di sepanjang sempadan kedua-dua negara. Ini pula mengenai pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Siapa pun yang membentuk kerajaan, harapan rakyat hanya untuk menjalani kehidupan lebih baik dan selesa. Bermula 8 pagi esok, 172 calon akan merentap bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dipertandingkan. Laporan bersama Taufik Salimin. Silakan Taufik.
4: Baik Syah, dalam politik apa-apa sahaja kebarangkalian boleh berlaku. Pensyarah Kajian Sains Politik Universiti Tun Hussein on Malaysia UTHM, Ku Hasnan Ku Halim berpandangan, dalam falsafah sains politik, hari ini kebarangkaliannya dilihat berseteru tetapi hari mendatang mungkin bersahabat baik.
5: Kebarangkalian akan berlaku yang sengit, kebarangkalian akan berlaku dalam kemenangan yang selesa, namun apa sekalipun akhirnya pada hari kejadian akan ditentukan kepada berapa ramai yang keluar mengundi dan berapa ramai yang keluar untuk mengundi untuk meraihkan tanggungjawab sebagai warga negara dalam pesta demokrasi yang akan menentukan kelangsungan 5 tahun proses bernegara.
4: Kempen yang berlangsung dalam suasana penuh kompetitif menjadi faktor kepada keputusan akhir undi. Menurut beliau, kehadiran pemimpin-pemimpin tertinggi membantu kempen calon juga berkesan meraih perhatian pengundi.
5: Secara keseluruhannya, apa yang saya dapat lihat di sini, kehadiran-kehadiran figura-figura ataupun tokoh-tokoh itu tadi sedikit sebanyak memang memainkan peranan yang tertentu dalam mempengaruhi sama ada kehadiran dan keberadaan mereka itu boleh menambahkan atau mengurangkan bergantung kepada keputusan di peti undi itu tadi.
4: Mengulas mengenai pengundi muda, katanya tren semasa menunjukkan pengundi muda bersifat pragmatis dan tidak terikat secara mutlak terhadap aspek kesetiaan kepada parti seperti pengundi veteran. Pengundi muda boleh menjadi kingmaker di kawasan tertentu, namun keputusan keseluruhan tetap bergantung kepada gabungan beberapa faktor. Sehubungan itu, beliau berharap semua pengundi dapat menggunakan hak mengundi dengan membuat penilaian secara rasional. Undi anda bakal menentukan pembentukan kerajaan baharu negeri Johor. Tunaikan tanggungjawab anda demi kestabilan politik negeri ini. Sekian laporan Taufik Salimin untuk perkembangan PRN Johor. Kembali bersama Syah Huzaili Salihuddin di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Taufik. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kemajuan dikecapi perlu diseimbangkan dengan aspek kesejahteraan rakyat. Menurut beliau, inisiatif seperti perumahan murah perlu diutamakan terutama di kawasan bandar termasuk di Johor Bahru.
6: Ini election itu bukan janji. Saya bukan janji. Kita sudah buat tengok Kuala Lumpur yang kita jadikan gerai-gerai kecil. Orang meniaga. Kita ada duit sikit bagi Tuan Rahmah. Ada duit sikit bagi Sarah. Ada duit sikit bagi budak-budak sekolah. Mau masuk sekolah semua dapat RM150. Ada duit lagi bagi RM100 beli buku. Tanya saya, mana ada negara boleh buat begini?
0: Beliau yang berucap semasa program Yuk Merahkan Johor Undi Harapan di Dun Bukit Batu Kulai Johor. Hadir sama calon PHN 51 Bukit Batu Arthur Cheong Sanson.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Belgium Rudy Garcia yakin pasukannya mampu mencipta kejutan ke atas Spanyol pada aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok. Meskipun mengakui selesa dengan status pasukannya sebagai bukan pilihan, Garcia menegaskan Belgium antara pasukan paling produktif selepas merekodkan 13 gol setakat ini. Beliau percaya dengan kualiti pemain yang ada, mereka mampu untuk mencabar skuad La Roja. Dalam pada itu, pengendali Spanyol Luis de la Fuente berkata pemain bintang mereka Lamine Yamal masih belum menunjukkan prestasi terbaiknya pada Piala Dunia kali ini. Bagaimanapun, beliau percaya pemain muda itu tetap menjadi ancaman berterusan kepada benteng lawan, khususnya menerusi gerakan di bahagian kanan serangan Spanyol. Menurut de la Fuente, pengalaman yang dilalui Yamal sepanjang Piala Dunia turut membantu meningkatkan tahap kematangannya sebagai pemain.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, 10 orang maut akibat ditimbus tanah runtuh di wilayah Sarangani, Filipina. Menurut laporan Xinhua, runtuhan berpunca struktur tanah yang lemah akibat gempa bumi dan hujan berterusan selama beberapa hari. Susulan itu juga, ratusan keluarga terpaksa dipindahkan ke kawasan selamat. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Di Perancis, seorang remaja maut dalam kemalangan ketika cuba memanjat sebuah traktor sebelum terjatuh dan digilas kenderaan berkenaan. Menurut laporan agensi berita Jerman, kejadian berlaku ketika sambutan kemenangan pasukan bola sepak kebangsaan Perancis ke atas Maghribi peringkat suku akhir Piala Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau, pengguna jalan raya lega. PRN Johor, rakyat mahu kehidupan lebih baik dan selesa. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

hari Suilin ngau Nelson Nehru anang baca-baca lagu dikenal ngepun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam untuk peningah. Terima kasih kita ke segulai sejalan dengan kami di YFM malam hari 5 ke Sarito yang 10 hari bulan 7 2026. Kalau ke malam tu kita bergulai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 12:30 malam tu lagi. Nampakkan selama ya abah segmen pemerintah malam nintiang hari 5 9:30 malam tu lagi kita boleh mendiang ke tanduk program Randau Ruai pukul 10 malam mendiang ke berita malam. Lalu bak jam ke penudi pukul 11 malam tu lagi kita bergulai bak program irama pupu bangsa. Okey, nyak ke tusun tau kerintai segmen pemerintah malam. Okey, so malam kita ke mendiang ke YFM. Nak ngira kita ke di rumah jam ke dia tau bak ndor kawa atau ke kita dalam kereta engka bisik pejalai bisik mindah ke malam tu. Harap ke sama berjimat ya lebuh ke deriba apa rantau jalan. Okey, jadi bedau kita mendiang ke tanduk program Randa Ruai. Merindang kita ngau dua ke lagu tu hari Shane Evan ngai Brumban. Tangkan ke lagu hari ini Albert lagi ya. Bisik gantinuan.

0: 2026 Quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu hari 6/11/2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, live megak box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/11/2026, Norway bertemu dengan England, live box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina melawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Sibu 87.6.

0: kita gerai mau jauh. Ini kita tahu nyoka. Saya suco. Lawan ke bayang ulang. Kami suruh besok lebih lagi sangau. Macam-macam mau lah. Suco lebih lagi ibu kita sangaunya. Kekau dulu ditipu orangnya suco. Jadi, tahu cerita ya suco. Lebih banyaknya, hari pegadah sangau suco. Maya hari pegadah ya, sudah bisa terima tipuan orang pada ke dekat break price. Nyama disebut price. Aku panjai pendek yang sangau dinyanya. Ucu, sampai tipu orang. Nah ibu kita sangau jauh, ucu, kasih ya. Alamak kita dinyak kerana luai ke sekali itu ucu, skabel hari pegadah.
1: Hari di tembawai kanyok rumah piteng anak bawang punya panjang punya rumah.

0: Oy, nai-nai. Ama panggawa, di ba blakang niya, bilya niya, nai. Apo, apo, apo, apo. Na mimpi, na ngigaw ako to, nai. Kini.
1: Nama, udah kudai itu jambuak. Mimpi lama banyak jam tau. Ha?
0: Kati aku na ngumay mimpi. Ngumay din po mimpi, nai. Bataon-taon to, tapatupi, babay, batupi, yan, nai. Anang kano makai se makai bulu manuk tua makai bulu jani tua kena bedau kala ko makai debai de toy nai lama to dijual di lama to baru ya ko meda de muno manuk tupiknya kelawak tua makai nasib masarik tau kira kemana mimpi aku to. Asai aku ini.
1: Ini saya mah aku buat aja buat. Saya tahu ini special budek. Ya buat. Spesial-spesial. Jadi lawak pun spesial. Maka. Nak gagal aja buat.
0: Nama. Nama naik naik. Bisa dik kak bisa tanya. Orang laki biar. Nanti mana-mana ke lawak. Orang keretanya lagi. Biar naik. Tinti nasib orangnya kan nanya ini biar nade kalah atau makai manuk tupi dirimpung
1: itu bisa ulah nanya ini dia tahu apa aku kak bunuh manuk siku jani bunuhku nemu dek nemu dek salito ali nama nemu dek hari spesial aku salito cabut jarang dihitung saja pen tiap tahun hari spesial tu datang.
0: Kana namo akun telahnya ini. Okay, are tau. Are bedai dek tak ketau kari pengadah dek kesari tau ini. Okay, dek pemama dek. Nyamunu mano. Intu are bedai.
1: Landi ya dek jabut. Landi ya. Cukup landi ya. Nyak baru cau aku. Nyak baru pulih sebrina sangau. Nyak hari pengadah aku. Budek. Saya tau 55 tahun. Tua makai besai. Manuak pansuah. Nama lagi kaki manuak pansuah. Hidung manuak pansuah. Mata manuak pansuah. Nama ucap ke pansuah. Kulian pansuah, pansuah.
0: Pahami lawak manuak sarito. Ni alah berbaik ke belawak ke keladi. Belawak ke daun cangkuk. Belawak ke daun ubi. Belawak ke daun ngkrutak ke jajak. Dapat ini, pemama makai manuak saya tu. Siapa mana mimpi aku tu? Baik ini makai manuak tu, baik kami doa ya. 2 jam selepas itu.
1: Siapa bangat telefon main atau? Ini siapa atau? Hello? Hello? Siapa tau?
2: Halo, Miss Sabrina Sangau. Selamat tengah hari, Miss. Aku telefon hari upis line telefon senyum. Berserima dengan hari pengadam Miss Sabrina ke 55 tahun. Kami bisik perayas dengan kita ke ngenak line senyum.
1: Perayas? Paham bisa. Perayas hari pengadam debu nemu dari hari tau hari pengadam. Nama perayasnya Jang.
2: Perayas Miss, ya perayas. Dia nyak company. Kami hari company line telefon senyum dekat merik line internet nekati dikenal pengamak sebulan. Inya berengkah hari sehari itu untuk ke hari bulan sama bulan baru ila.
1: Aku tahu kan yang bayar bulan yang tak layak nak disek. Nadai boleh ya dikenal telefon. Kati yang sama boleh terima perayas hari pengadar ke diberi kita nyak Jang.
2: Anang irau di Miss Sabrina. Jadi prayas tu diberi angka orang kena line bayar bulan, angka orang tindak kena line bayar bulan tau ke prepaid. Angka kita ke kena prepaid dalam tempoh sebulan kita boleh kena line telefon kita sepenuh hati. Boleh telefon 24 jam ke angka menua tau ngau, angka menua bukai, angka menua jauh, angka Afrika kian pantau. Jadi sepenglama sebulan tu mega kita nak ibu hari lot tau ke telefon. Lalu penegar mega kita mendak cerita internet. Mendak TikTok, mendak YouTube.
1: Apa?
3: Nama ini Jang. Udah amai maku tu. Nama aku nadai kalak ninga. Ura bukai kalak nimak pelai hari pegadab ketauk deh. Ada nipu aku di Jang. Nak nipu deh tu Jang.
2: Apo, ndak aku nipu di Miss Sabrina. Ani rau deh. Nanti aku nipu deh. Kati aku tau nemu sarito hari pengadab di Miss. Kati aku tau nemu di kena line telefon sinyum. Semua datang ke penerang pasal kita hendang bisik buat company kami. Lalu Miss Sabrina, ukai semua orang boleh prayas berkata, semina ungkup sidak tengin tu hari pengada 55 tahun aja.
3: Eh, abang hai gak kok dah jang ni? Nampak yang ajak prayas hari pengada di break kita jang? Anak bagak lukai abang hai, kok boleh tipun kita ngai melik banyak player jeng ya. Boleh cabut tiket bernasihat kini boleh percaya sekali boleh kereta kini kau tuang ibu dia tahu ilak ilak aku baik dek lawan selatan dunia.
2: Oh nyak nuan anak irau Miss Sabrina kelimpah hari ndak mayar line telefon tau ke nak ibu top up line sebulan. Kita mekap bisik diberi duit RM500. Duitnya masuk dalam line telefon kita. Lalu lih diklaim tau ke tukarnya di duit Pak Upis line telefon sinyum ke semak ngau kita diau.
3: Hah? RM500? Kak kujang. Kemaya duitnya masuk wak?
2: Oh nyak nuan anai rau Miss Sabrina. Kelimpah hari nak mayar line telefon tau ke nak ibu top up line sebulan. Kita mekap bisik diberi duit RM500. Duitnya masuk dalam line telefon kita. Lalu lih diklaim tau ke tukarnya di duit Pak Upis line telefon senyum ke semak ngau kita diau.
3: Aleng kuah dulu Jang. Aku ngangau kucuk ku dulu au. Kucuk nadai meh. Nemu medak lubuatnya. Lagi dia telefon baru au. Dah 5 minit berkenyak aku ngigat kucuk ku dulu.
2: Okey Miss Sabrina. Jadi duitnya dekat masuk. Udah 24 jam kita aktif ke line telefon free berserima dengan hari pengada. Dan dekat aktif tau ke ngidup ke line telefon free sebulan. Minta dengan cik telefon dek Miss Sabrina out. Persal mesej ke bisik masuk. Buat mesejnya bisik diberi lumur kod 5 itik. Kodnya seminat diterima ke kedai aja. Kampu lumur telefon. Dan kami perlu aktif ke line telefon sebulan free. Jadi lumurnya diberi nuan ke aku. Kena aku aktif ke line free. Okey?
3: Pama, maybe saya beri udah duit bayar hari pengada. Ni jabut ke tadi. Ngai nak maya tu. Gaya berjegawai jabut.

0: Jabon. Jabon. Bisa diruai deh Jabon.
1: Ngemah di terawah toy naik. Ih, aku tu benang leset. Ke kucing, ibu minut, ibu bantuan beruai si dah ibu minut itu. Ngemah di. Ya.
2: Oh, sangau. Baru ayam deh sangau. Nah, kita ah, ngelesai kucing ngau kami di ruai itu.
3: Amai gede sangau. Sari hari-hari itu di nadai di pedak. Nama pengawak di bangan nadai ayam. Nama utai kerja sedua di jabut bersebelah bilik. Lalu nadai panjut ke ruai ngau kami bertunggak.
0: Eh, kira ah. Nuci ibu. Melesai bilik aku cari tau minum, panuan. Nyak dayan keruai tadi. Jabut, sampah lagi keruai dulu. Lalu ke telefon tu dulu.
1: Nama kakak telefon deh, Nek. Napa tuh, Cai? Mengak baru bingung si Tik ni kemarin meli telefon. Sebulan tu udah deh Tik telefon deh. Dia tu jengka kau makai telefon deh tu. Kau kena telefon deh tu.
0: Eh, jampat jabut akai. Buku hai kita jampat. Nuka 5 minit lagi. Telepon baru orangnya lagi. Jampat lagi tulis. Kini dia tak nombor kad telepon.
3: Eh, sangau. Baru hai tu tahu mengadu kenya. Nama utai banget ke Derisia ke dek. Nama utai ke delalai dek dek. Baru hai tu mengasuh jabut mengadu kenya. Nama dia bisa utai delalai pihak ngau.
1: Ini tu. Kau nama selalu lah, selalu untuk berkata. Untuk nak ukai kena tipu orang. Bisa boleh boyfriend baru. Nyak ya telefon nyingit-nyingit untuk orang. Nyingit-nyingit ketubuah belalalalai. Jangka kau nyakak dampai-dampai lah ini kau tahu. Bisa ukai main dekat dan belalai. Aku mendak peniaunya aku nemu. Okey, terbuka sehari dua hidup oi ni aku tau.
0: Malah seputih yang sekali-kali itu jabut. Nyoka telefon baru sidak hari. Aku beli lain telefon. Si nyuam tau lagi. Hei, rugi aku nak. Boleh perayah lagi gitu jabat ke? Hei.
2: Eh, sangau? Ukai rep ngada deh sare to.
0: Eh, kati re lembu minuan. Jawab bisa madah kedai pia.
2: Nada jabun madah. Nemu de sidak ke telepon to madah ke diri. Lain ndak bebayar sebulan mayari pengada. Madah ke diri company lain telepon sinyum. Ya, amada?
0: Eh, ya bai minuan. Untung amai kati de nemu minuan. Nak pa, tunggu de kalak boleh prayes. Tidak tadi siapa bandar ke semina ungkup orang ke nyincuk bergandar 55 tahun aja. Ya.
2: Ah, kita ada, kita ada. Kita ada keruai kita. Ni telefon dia beri kaku dia tu.
0: Ya, ya. Tidak ada telefon baru. Ya, minuan. Kami minta nunggu kad ke dia yang kena mesin. Beri kesidakan nunggu kadnya minuan. Nolong aku lauk. Nih, nama adik madam ke telefon aku nyak minuan. Eh, ke papa mak dia tahu ah.
2: Nipunya namu di sangau. Aku bedau lama. Maya hari pengadaan nerima telefon hari sidak tu. Madah ke peraya sebulan ada berbayar lain telefon. Laban aku kengena lain. Udahnya, asuh sidak nganjung nomor kod OTP. OTP, ku sidak ya. Kod nomor kod OTP ke diterima bak mesej telefon kita. Kapa akunya? Kumbai sida nak nemu aku, sida nyak nipu.
3: Apa pihak yang inut? Ya, nasib dia pansut keruai sangau. Nanti dia nak pansut keruai tadi. Pihak udah kena tipu orang dia tadi ngau. Nasib dia buat nyenak di bilik ngau dia. Nanti nak. Udah meduit dia kena tipu orang sangau, sangau.
0: Eh, abai ku dia jamin nuan. Kati dia demu yang nipu nuan. Nanti dia nak nipu rugi. Aku lagi nuan. Namari yang nunggu kat kedipada ayahnya. Udah kak, kak beri aku RM500.
1: Ini ini. Ih. Ma disebut keduit. Lah cuma dinya ini. Nak berunding panjai. Ya. Dalam dunia toka orang merede dia percuma ku ini. Nadai utai bisa percuma dalam dunia to ini. Kemai dia tahu gak 50 sen mode. Ukai 20 sen lagi. Ini bisa utai peri. Dalam dunia to dia tahu. Dia dikemikir. Tak nuan nadai kalak berpikir kutai bekenya dia tahu. Ini makin tua makin tak tahu, makin tua makin mamau itu. Ada itu tay, ada itu yang lepak jago itu. Bangka ngayabi-abi.
2: Mau dek bisik, kami supir sudah kena tipu. Bisik berapa bulan tu dah. Kes sama bakanya meh. Mayari pengada, nerima telepon dari company lain telepon. Percaya meh ya tu tadi. Leban bakat diknya meh. Kak free sebulan ku jako nak ibu berbayar layan telepon. Tambah ngau bisik peraya sah bakat diknya tadi mah price duit. Diberi sidak mayari pengada. Udahnya nama lagi beri ya meh lumur kod OTP ngage orang ke teleponnya tadi. Layan telepon dia niki ngage 1000 dalam tempoh seminggu udahnya. Namu disangau. Tajak pen ya nadai mayuah ngena layan telepon. Ngena telepon ya. Tang bil teleponnya udah tay beribu-ribu ni tiap bulan. Ha, dalam bilnya kena orang beli macam-macam utai. Tang ya, sigi nadai pembeli tanya. Ha, ketegalnya tadi meh kena scam.
0: Apa nasib amai aku nak terpejuah kena tipu tadi minum. Nak lah aku tu berbayar beribu-ribu bayar bil telepon. Apa itu amai si dari kumpulan lain telepon sinyumnya tadi meh. Eh, tukar lain kita. Mungkin bekerja minuat, baluan.
2: Ya, kain company-nya kenipu kita sangat. Tanggurang kenipunya, nyaruk diri, madah ke diri dari company-nya.
3: Ya, kain sebina company telepon aja yang ngau. Kadang-kadang orang telepon berbulak madah ke diri dari biang, madah ke diri kemeri duit. Ni kari company kereta, madah ke diri kemeri kereta peri. Mayuah meh, company-company bukai dikena sedaya nama. Tahu kekumai orang skema hari pengada. Namun dah ngau. Kami sama upis harinya. Bisik kena bakal ngedek harinya ngau. Nyus hari-hari-hari-hari yang ada di peda. Nasib gak tu dah nyujujuang harinya tu dah nyunemu dirimpu. Asal saya kekena tipu. Tutup ya terus telepon kau dah ngau. Ya. Nantinya dek teruna-runa ngau tak ke dia sebut sedak ya. Udah madek kena tipu. Kulih panjuak sedak ya.
1: Kau cikgu aku mada harinya. Di menua Sarawak tau. Ukai yang kau mengerim ukai. Di menua Sarawak tau aja. Dalam sebulan kak 1 juta orang rugi kena tipu. Tipu hari telefon. Ngau internet. Nya kau cikgu aku mada. Macam internet bisik maku mada pasal tau. Hari-hari orang bak YAM nyemesan ke kita. Lalu tidak ke suah kena tipu antara umur 19 ngagai 72 tahun. Nya, nya patut aku nak patut kena tipu. Nya laban umur aku tu 7 tahun. Nya patut. Nya patut aku nak kalah kena tipu. Namo kita. Namo di ini. Namo di ibu banuan ibu bidungan.
0: Nasir aku nak kena tipu cari banuan minuan. Udah tau. Berjimat maku. Nelima telefon maya hari pengadah tahun baru jenila. Huu kru semangat.
1: Oh ini. Kan di tadi bisik mansuh manuak. Maya hari pengadah tau. Bantai ke dia mempansuh manuk dia tadi. Kena di merik terima kasih say thank you. Ngagai kami tiga ke udah nyelamat ke duit di sarito. Nya anak-anak dia berterima kasih adik.
0: Eh, amai aku dah jabut. Nunggu dulu aku ambil luas pansua dulu ke bilik. Kita tiga nanti cerita.
4: Nak lama udahnya.
0: Ya, pedak kita pansua bang makku. Manua tu baik kami dua jabuat tau. Mana mai saya tau. Kelak itu hari pengada aku cari tau.
2: Bakal tak percaya ajak aku mendadak kempang munuh manuak tupik dia tu sangau.
3: Ya, mai munyi kodenya ni nuan. Kada nak manuak boleh yang beli bawa pasal dia ni tadi deh sangau.
1: Amai betul. Amai memanuak tupik tu. Ini ku. Ibu benar ni pembicaraan. Tang asal saya ku. Tau manuak ke lembah-lembah warinya tau. Ya. Bisa tiga hari udah tadi makai. Udah disesuai kerigai manuaknya. Nyokran yang rusuk tulang manuaknya. Nyok kata tinggal tulang. Nyok kata bunuh ya. Nyok nanya mai sop tulang manuak ini ekonya.

tipu scammer, mari pegadaya. Tidak benar saya membayarkan telepon ribu-ribu. Nah, anda yang nak berarti ke kita tu, kita ucap berjimat, ucap. Jadi bayu hutai kena kubai orang scammer atau ke tipu kena telepon. Nah, internet tu ucap. Bah, zaman datuk ucap. Bukannya zaman ini dia subak. Nada berkeda ketipu bincian. Ini ke kita dia. Ini mana yang kena tipu manual atau kalau menyimak tangan tipu banyak di pengada. Nalih tipu hidayah ini mana yang kita tuju. Mana yang ulak. Ini ulih ditipu mana yang ulak keladik nipu. Ngai ke hidayah aku tipu. Jadi orang ke nguluk ke diri. Baklah nau ruang itu. Sangau neng sidangai, jabut beli di bank, minut Monica Midi, banun mati badi lalu problem lana ruai itu tadi, dikeluar ke Monica Midi, anak kesal.

Okey, hanya tadi peninggal kita baru dah mendiang ke tanduk program Randau Ruai ke malam tu. Hanya di pukul 10 malam tu lagi kita dekat mendiang ke berita malam. Ke dekat ditabur ke terus hari YFM. Sebab kita mendiang ke berita malam. Untuk merindang kita ngau lagu hari Sawang Van. Kemaya bertemu baru.

0: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerin okati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Pak Dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buat pekit lomba perau kayu ngau powerboard tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Kucing 0.1.

Selamat malam peninga. Dia tu kami nabur ke berita malam. Keterubah tu batang. Jadi itu berita Raban Idok Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak majak ngenegap ke jentera parti bak ke semua sita kaunsel negeri Dun dikena nyikap diri napi pengawal pemilihan negeri Sarawak ke 13. Ketua Raban Induk PBB Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah madah tajapan hari bulan berpilih bedau ditetapkan dan semua jentera patut udah nyedia diri berindi hari penggal Dun ke diatuk di pelabak dekat ambil setimpuh bulan 2 tahun baru. Ku ia Raban Induk PBB terusnya di jematan tara perintah ngau rakyat dengan cara ngerembai ke penerang pasal mayuh macam inisiatif ngau cara bantu bakal skas bantu pengelantang pendiau ngau program pemansang. Berbak ngunyah mayuh calon ari Raban Uraindo ke bisik potensial berdiri minta pilih tajapan pengawal tentu ke sidaknya ilah dekat berpanggai bak merit serta peluang oleh menang. Ia maksud ke jakunya sepengundahnya di chairman awam kaunsel tertinggi Raban Induk PBB di Kuching. Nakak kedetok Raban Induk PBB bisik lebih hari 182,000 ikut Raban. Tren penyalah komersial di Miri majak nambah kalai sindiketnya dia tok nakit semua regan mensia mayu kelebih lagi Raban pengguna telefon pintar ngau media ramah. Kepala Polis Pelilih Miri, Assistant Commissioner Muhammad Farhandi Abdullah madah ke kes ke suah diriput ke nyengkaum pengawak nipu beranak ke pokok ti nadai wujud pengawak nipu batang pengawak nginjau duit along dengan cara online ngau salah guna akaun bank. Ku ia, Miri kalau ngerikut ke pengerugi menyampau 2.6 juta ringgit dalam sitik kes nipu beranak ke pokok ti nuntung mangsa ke disemaya tau boleh penguntung kebesai. Ia ngansak mesia mayuah ngambil kena mudah terparuk ngau pengawal merik duit calik tenadai lisin beranak ke pokok cara online tau ke peluang kerja ti besemaya dekat merik penguntung tertinggi serta nentu ke sebarang company tenyedia ke duit caliknya bisi lisin serta udah berjister ngau pis menteri pengawal perumah ngau perintah lokal. Ia mansut ke jakunya rambau sisi randau bawa program geng pagi tidak keluar ke Miri FM di RTM Miri. Ngenang pasal pengawal nipu bawa batang pengawal dikerja, Kepala Polis Pelilih Miri, Assistant Commissioner Muhammad Farhandi Abdullah madah ke sindiketnya suah nyedia peluang kawak secara nyambil bak media ramal ngau penyampau komisyen tik mimit bak renggat ke terubah. Tik-tik tu dikena ngulih ke pengarap hati mansa sebedau ngasuh sidak ngena duit dirimpu dahnya. Yang mekak ngelalau mensia mayuh anang nejuk ke akaun bank sidak dikena orang bukai. Kebuah pihak 8 pengawak tibakannya tahu ngasuh sidak ke bempu akaunnya sama dikumbai ngereca pengawak jenayah. Sidak tinya di mansa pengawak nipu dengan online dilalau ngambil kelengkas ngatai ke penerang ngagai palan respon skim kebangsaan NSRC ngena umur 997 dikena nyekat arus perkara wang sidak sebedau ngangkat report polis ke disempulang ngau semua bukti transaction tiba kawal. Premier Sarawak Ditopah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkulai ngau lebih 2,000 ikum siam mayu sama bersembiang hari 5 ba Masjid An-Nur di Sibu tengah hari tu tadi. Ia datai rong pukul 12.20 minit tengah hari di sempulang Speaker Dewan Kaunsel Negeri Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Wanasar ngau Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Bakat Dato' Dr. Anwar Rafai. Sembiang tengah harinya bertuai ke Imam Besar Negeri Sarawak Dato' Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Sepengudah pengawak bersembiang mensia mayuh ngambil awak bertabik jari serta ngerandau premier. Penemuai premier ke Sibu nyadi sebagi hari program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 ungkut bagi menua Sibu tinggembuan 7 ngenyemak kaki bala tuai perintah negeri ngau rakyat bak kanan menua adab tengah Sarawak.
penyerta Radagang Menua tu dalam Sibu Kitchen diatur berserima dengan program Sarawak Ku Sayang SKS Ungkup Bagi Menua Sibu nyanya di pelasar di cukup mana dikena ngelaku ke produk menua tu seraya mantu nyungka penatai pemisi Radagang Mir. Siko Radagang hasil pengandik cari ngau ngepana saliban Sati Juntung madah ke programnya nyadi medium tip madu mana nur ngelaku ke barang hasil pengandik cari ari menua tu ke dikaka cara manual. Berempat ngunya Norina Hassan siko Radagang pemakai asal Melanau madah ke programnya meri peluang besai ngakai ya mantai ke pemakai asal Melanau tumpi ngakai nebiak rebak baru. Sibu Kitchen nyadi pematak besai program Sarawak Ku Sayang di Sibu tenyedia ke 30 buah bansal nyedia ke mayah macam pemakai airum hasil pengadik cari ngau produk ari menua tu. Nyalakan abur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saimin ari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: lain sejalan.
1: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu? Visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah. Battle of the Band. Sabah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sabah 10 dan tuak ngagai 12 hari bulan 7 2026.
2: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antemeh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengeram itu. Buang pekit lomba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 1. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Merindang kita ngau lagu hari todi ya, bersumpah masuk neraka. Hanya mai jam kita 10.15 minit malam. Datai ba jam kedua awak pemerintah malam kita ke malam tau ya, malam hari 5. Kalau ba jam kedua tau okay, terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang. Yang muka berkongsi ke Siti 2 berita program-program ke bisa diatur. Berdau kita bergulai bahawa program ke penudi malam tu lagi. Inya irama pupu bangsa pukul 11 malam tu lagi. Okey, jadi tu ngenang program Sarawak Ku Sayang ke diatur berengkah hari sehari tu tadi. Nyentuk ke hari Minggu tu ilak ya. Bak dataran tun tuanku Haji Bujang fasa 1 Sibu. Jadi ke sehari tu tadi bisa diatur pengawal nyuak ke tanda basah atau ke pingat perkhidmatan setia bagi benua Sibu. Kalai abak pengawal tu bisa 212 ikut penerima udah nerima pingat perkhidmatan setia bagi menua Sibu ke disewa ke Premier Sarawak ya, Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Jadi pengawal nyawak ke midul tanda pangkatnya jadi ke Kelai. Terima kasih ngakai penalu ngau meka komitmen ke dipandang keraban pengerja pengawal perintah ngenatai ke servis tip berkualiti serta nyulut ungkup mensi

ekor orang ditangkan ke Upis Pengerai Menua Sarawak, 24 ekor orang. Ngabekari Upis Kaunsel Bagi Menua Sibu, 37 ekor orang. Jadi sama bisi ratai bak pengawal tu nya Sekretari Perintah Menua Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Okey, hanya Siti hari pengawal ke bisi diatur ke sari tu tadi ya, nyerumbak program Sarawak Ku Sayang di pagi Menua Sibu hanya palan ke lima Nur ngatur program tu ya. Mayuh macam aktiviti ke diatur. Kalau pergilah maka program tu dekat dipenyadi ke Premier Sarawak ya, Dato' Pahang Tinggi Tan Sri Apang Johari Tono Peng. Lalu maka ditagak ke lebih 30 ribu ikut orang maka ya, dekat Ratai Ngulo pengerami atau ke program Sarawak Ku Sayang di bagi menua Sibu. Jadi kita akan di Sibu atau ke hari menua bukai maka nadai salah sama-sama ratai apa mayu macam aktiviti pengawal ke disediakan tentu ya dekat merik penguntung agak kita ke datai nguluk pengerami tau ya lebih hakim maka apa encabut tikim nasid mayuh macam prayas ke disediakan agak mensia mayuh. Okey, nya tadi ngenang program Sarawak Ku Sayang untuk pagi menua Sibu ke berengkah sehari tu nyentuk hari Minggu tau ya lah. Untuk hari Juyaya ngapung lalu aku.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Walta bercerita lagu hari Ramdes Walta ya, setiap lagu kemujur masuk angka renggat semifinal ACSJ ke-9 kedekat diatur 1 hari bulan 8 telah ya. Okay, lagu mengkata kena merindang kita ke agi mendiang ke wak pemerintah malam di YFM ke malam untuk peningga. Nak ngira kita ke di serata menua Sarawak itu. Ya, muka kita hari menua buka ya di Semenanjung Malaysia, di Sabah, Brunei, Indonesia. Ngau kita di menua Tasik. Selamat malam, selamat muka kita belalak ke malam tau ya. Okey, jadi lagi berkongsi ke muka sekedar hari pengawal buka ke bisik dekat diatur. Atau berkongsi berkaul ngau pelanda ke dikumbai Kuching Half Marathon Heritage Run 2026. Kalai lebih 4,200 ikut orang dekat ngau masuk Kuching Half Marathon Heritage Run 2026 ke dekat diatur 26 hari bulan 7 tu ilah ya. Jadi ni tiah ke penerang hari Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pelanda ke sekali tu beramai ke Jako Embrace the Legacy Run the Journey ke ukai seminar pekit pelanda aja atau meka platform nur ngelaku ke budaya ngau pemanah bandaraya Kuching ngakai mensia mayua kelebih haki ngakai orang rimnua luar ya. Jadi ya meka madah ke Kuching Food Festival meka ke diatur meka dekat meri penguntung serta ngangkat ke sektor dagang temuai ngau muka mandang ke budaya di menua tau ya. Jadi hari penyampau orang ke berjistanya 70% inya orang hari Sarawak lalu ditangkan ke 672 iko hari Semenanjung Malaysia 420 iko hari Antarabangsa ngau 168 iko hari Sabah. Jadi ya muka madah ke sidak ke ngau dekat masuk pelanda telah dekat berebut ke tiga kategori ya inya 21 km 10 km ngau muka 5 km. Okey nya tadi berkongsi berkaul ngau Kuching Half Marathon Heritage Run 2026 ke dekat diatur di Kuching dalam bulan 7 hujung bulan 7 tu ilah ya nya 26 hari bulan 7 tu ilah. Setiap hari pengawal muka ke dekat diatur di menua kita. Okey, okay, terus merindang kita malam tu. Bedau kita bergolai program ke penudi irama pupu bangsa pukul 11 malam tu lagi. Tu hari Desa Nadi Oh Wai Sulu.

0: kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut mu jampat, lalu kangok ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulengo YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Bersedia ke Kak Menung Sapa Juara Capai Kumialan Minggu Tu? Sapa ketika lebih surat kabar, ketawa engkau kami.
2: Alah, dia
3: naik guna.
2: Dia
3: setara ya.
1: Lagu.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Okey, sekarang hari lagu maka kena merindang kita ke malam top ninga ya. Ke penuh mendiang ke YFM, ke penuh belalak ke malam tau. Hari Anderson Ngala ya, nak seluak sempak. Lalu sebedaun tadi hari Stella pilih pengai di Kemula. Sebedaun kita ke pukulai bawa program ke penuh di malam tau. Ianya irama pupu bangsa pukul 11 malam tu masih ya. Okey, tu lagi merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita dari Syah Payeng, dari Kaban, nyau nyadi pangan. Lintangkan ke lagu dari Ika Saiful, udahnya lagi. Udahnya terus bergulai buat program irama pupu bangsa buat jam ke penuh dia.

Okey, kenapa hari Tony Peace Band lagu Bidayah dikenal mungkal program Irama Pupu Bansa kita ke malam tu peninggal. Merindang kita dengan lagu-lagu etnik basic di benua kita di Sarawak tu ya. Jam ke penuri nyentuk ke pukul 11 malam tu lagi. Okey, jadi nangkan ketuk kita ninggal ke Siti lagu hari etnik Kenyah. Inya lagu Tuyang hari Idi Kuyang. Nangkan Kenyah lagi Siti lagu Melanau hari penyanyi Joseph MJ. Ngau meka lagu hari Marilyn lagi ya, Bersumpah Masuk Neraka. Kini sekedar hari lagu-lagu ke dipilih bah program etnik Kirama Pupu Bangsa kita ini tiang malam hari 5.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Sabah 2026 Quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6/11/2026 Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live Megak Box Sukan Plus. Main Nangkan Kenyak hari Minggu 12/7/2026 Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina melawan

Okay, yang lagu ke dipilih maka apa program irama Pupu Bangsa kita ke malam untuk peningat. Ya. Lagu hari Merlin bersumpah masuk neraka. Jadi ke sekali tu tu lagi merenang kita ngau Siti lagi lagu Bidayuh ke malam tu. Aria Tonius Puji lagu ya seraru gaun angka betul cara nyebutnya kini ne. Okey, lalu ditangkan ke lagu hari etnik Lumbawang hari Spini Lazim ngerada Lupian ngau lagu hari Sweli lagi ya nyari etnik Sabah Sumanda Borneo. Okey, tiga buah lagu kenangkan katuk Pak irama Pupu Bangsa kita ke malam tau ya.

Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu meda orang berlagu bisi Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Licau ofis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau Mayu Hagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2020.

Okey, so Manda Borneo Ria Sueli megah lagu dipilih bah program irama pupu bangsa kita ke malam top ninga ya. Ya, lagu-lagu etnik bisik di benua kita di Borneo. Ya. Okey, ngambil kena masa jam atau lagu hari ini utai orang. Nangkan kenyak lagi lagu Ngunci Cinta. Hari Chris Wooden Gun featuring Alan Kayan. Lagu Bidayah ya. Udahnya lagi ninga ke Siti lagu hari etnik Bisaya. Hari Aben Bidadariku.

Bisaya Ari Aben ya, bida dariku. Nyonya berasai kita nyonya datai ba pengujung program lagu etnik popo bangsa ngamaka segmen pemerintah malam ke malam tu. Jadi bakal selama pukul 12:30 malam tu lagi peninggal kita boleh mendiang ke timang kerbaik tawas nyentuk ke pukul 6 pagi peninggal. Jadi lagu ke penudi kena nutup program kita malam tu, Ari Heli pelakon. Terima kasih Mayu, kita aku dah pukul lain aku kenyari pukul 9 malam tadi. Harapkan ke boleh bertemu baru bawa ke bukai. Selamat malam, selamat belalak semua peninggal. Bye-bye.

Aram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Ramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengerami itu. Buang pekit lomba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak cerita aja. Asai kemeh regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Nak lama lagi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu. Semina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai. Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu? Visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band. Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2020.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku, Pimlia David, ngau YFM.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Lepas kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat de pastor. Suah tuan ingat orang nyebut utai munyi itu deh. Cinta sebut nuan dalam-dalam.
2: Betul.
1: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor. Eh?
2: Betul, betul.
1: Ya tangte ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke muta ke asai ati ti kelalu ringat tu.
2: Au. Sekedak prinsip tu ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita nagan nuol ti sunyi. Bertinya anang ngasuah utai ti ngelinginya mengka ngembar rundiang kita tadi. Nagan nuol ti sunyi. Nama pengawak kita dia dah. Bapak pengawak tik sunyi, dia nuan meluah keperasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah, ka enuan nyaba, ka nuan mukut dinding. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati nuan dian. Tangan nangga mukut dinding, terus pecahnya. Okay, okay ajal aku, ya, okay. Ya, aku tu ianya meluah keperasaan kita. Nama lagi udah nuan reda dah. Belajar berlagu nyembah Tuhan. Dia selalu mai kertai ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya.
1: Amat.
2: Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah maya kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngai dia penghidup kita. Roh penglikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa ke jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya banu te sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai itu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dolo au be still and know that I am God nyak jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun na engkertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan nama erti jakuknya erti nyak kitai ngasuh ya betata bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nade meri awak ngai nade meri peluang ngau ruang ngasu Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak penglikuan yang ngai kita kita nyo turuna-runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab so, buat kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri enti kita bisa ndak nyamayati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pangan diri
0: Sajurai 6:35 Belasar ndo bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10.12 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

simpan mengau badas, gelemak basin wan, are kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat me ya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin me daguk, ari bercerita kasih diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke Jakub, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke Jakub, sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakubnya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngergak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelambu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungar anak ujum.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Bugap anak untun.
10: Nyaru anak talang.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Lentap anak tulu.
15: Manit anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Boda scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Andrian anak tadang.
21: Lala kita sapa sinato.
22: Sidato 21 iku ari Iban Rege Ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuah maya menua agi siga subah.
24: Sidato bebadi maya ngelaban musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucil kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemanai sidang ngenan ke menua meh kitai hidup likut nyentuk ke diantau.
27: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani
28: di udara berambung
29: nyawa ngetan ke menua.

Kes culik tau kalian biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain baluar rumah tang dak di kemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Pagi rewind.
1: Ibu di kota Bako begitu dia boleh duit. Jadi nyawa bega e-hailing.
2: Alo break e jalai sekali.
1: Break e jalai sekali. Menyika jaku sempama anda meri orang yang ikan dan ajar orang yang ngintai.
2: Ngintai.
1: Dan nanti orang mengguna kedua kalanya ngainya di ke dah.
2: Aman. Kumai ko anak ngajar ikan tadi nyemrah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Tiba muna pesisial selalu bisa borang yang kah engkah kami buat pejabat residen, pejabat daerah ataupun buat pejabat kebajikan pun lah. Tapi punya kaku lah man nak salah tu rumah ngemai orangnya deh. Mai baik borang agai raya tu kian so hidup isi di kelaya isi laban bantuan tu nak semua layak lah. Hanya Siti kan disebut aku laban bantuan tu nak semua layak. Siapa kelayaknya mohon lah. Takut ya kelayak lagi nak mohon tertinggal lah. Nyak saya laban bantuannya bisa deh. Baka tahun depan dia kena buat deh bantuan harga emasnya. Sudah tu sebulan 500 lah. Subak 300 setengah. Jadi tiket baru ke 500. Jadi next year lepas budget 2025 tiket ke ketempu PMX lah. So dia tu jadi 600 sebulan. Nyampau 600 nya. Nanti si kau nyampau lah. Nyak kebuah minta tolong lah bala pemusai-pemusai kita bakal sudah mewancar penghulu ke rumah. Nada salah mayat pasal dulu pasal lah. Nikit ke upis kebajikan. Lepas upis kebajikan tu nak laku pula aku. Yang harap ke sidak tu nurun kia nurun ngambil lah orang agak rakyat ke kadang orang tua itu nak kena munyak ke tanggung pengawak tuanya di tu rumah
1: memang munyak aku lah.
0: Baik orang tu break ke sidak so hidup isik tidak nemu kita ke isik
1: punya pada
0: tu tu rumah pula aku mayu sekolah magi aku
1: lah. Encik Harry anak Silasti Rao Ketua Penolong Pengarah Cawangan Penguatkuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

0: Nur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai sejalai.
1: Nanti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ya ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah ya pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap atau ke dikingin ke kita nama utai ke patut di kerja kita.
2: Tu teka manyua jadi persoalan pas tiap ikut misi atau laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik mega tekalannya. Au, nyak keterubah. Lalu kedua mega kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyekini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Au, utai maka kunya tadi nama tekak dibeli tua, ambil ke bandiang rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai ke besainya nanti dulu lebih arti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labannya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tu ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tu ngiga kujakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tu minta Tuhan dekat diberi. Biar aku jakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampai. Laban sampai tu, mai tu semangat dengan Tuhan. Laban munyi ke jakut, nginyau jakut Melayu, Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya, Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampai kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsit. Erti ya. Kerja utai dipatut dikerja serta bersabar. Jakob dalam ada. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuh kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi manah bak penghidup kita. Ya.
3: Sajurai 6.35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintian hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Aku pengajar Penny Anak Nyanggai, punya di pengajar ber SMK Sibu Jaya.
1: Sekolah kita SMK Sibu Jaya tu udah mujur. Abak Siti Pekit jarang didengar. Hanya Siti Pekit ke disebut Pekit Jaku Etnik Wiki Kata 2024 Renggat Nasional Kategori Sekolah Secondary.
0: Pekit Wiki Kata tu Siti Ari Pekit dia digagal orang online 5,399 lekat Jaku udah dipasuk ke di dalam Wiki Kamus. Tata cara ya berkata kita masuk ke lekat Jaku ke dekat kita pok kita dalam Wiki Kamusnya nyemak lekat Jaku yang udah dipasuk pasuk ke orang bukai, kita milih lekat jakuk kembali di pasuk. Gagak kategori kata jakuknya, jakuk kerja, tak ke jakuk adjektif. Seleka gagak nombia. Mayuah lah udah di pasuk ke sidak ya, serambau ke pepekit. Okay, jadi, nuju bala nombia, tak ke siapa-siapa, kita iban. Sekali kena udah ngau pekit tu, tak ke bedau, semua kita buat luar din, buat IPT, bala pengajar. Ya ke udah ngeregister diri jadi volunteer ngisik lekat jakuk buat wiki kamus awak ke kita terus bersemangat ngisik sajak pun kita ngisik 2-3 lekat jakuk sari dan mimik-mimik lama-lama jadi mayuah melekat jakuk di tepuk kita. Jadi nuju balan nembiak ya ke udah ngau pekitnya terus ke ngagak lepuk lekat jakuk kita dalam wiki kamus laban jemeh hilak mayuh utai besai dekat disedia kurang menuju kita. Sekali kena berjalan dengan menua bukai laban orang ke lepuk lekat jakuk mayuh paling mayuh dalam jakuk Melayu ya penyunting terbanyak. Dekat je baik orang berjalan dengan menua bukai dengan Paris dengan Singapore serta sidak yang megak uliah bersemekiah uliah ke beasiswa Wiki Foundation dengan nak sedap yang nyambung pelajar pergi lah lusa. Namanya kena lebuh kita udah nepuk lekat jakuk kita mayuah di dalam Wiki Kamus tu kita buka seminar nepuk lekat jakuk dan kita nyesan ke identiti bangsa kita. Jakuk kita daya

Hai, aku Diana Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

0: 24 iti lagu deka bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang.

0: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, leka Lih Acuap tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi, leka ngau tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, leka ngau tiun Roslyn Jerman.
1: Richard Lee, lagu Lelak, leka Konselor Sangin, tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, leka PB, tiun PB ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, leka ngau tiun Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, leka ngau tiun Matthew Mambang ngau Jesli Jabu.
1: Vinuel, lagu Arung Pemenci, leka ngau tiun Andra Abah.
0: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, leka ngau tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, leka ngau tiun Ellen Muntai.
1: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, leka ngau tiun Jesli Jabu ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, leka ngau tiun Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

74 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Beruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengeranan.

0: FM.
1: Jadi hatup dekat pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan ndo kita gawak tu tadi orang ke bergulai ngau tua gawak tu tadi dia mayu pupu raban bangsa ngau tua bergulai de pastor ukai sikok tu aja kelimpah harinya ngemuan mayu megak jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita jadi apa perkara ke baka tu tentu mayu cabaran ko kita hati dekat di asai ketua lebih tua tu tadi ke nyadi saksi dah. Nyadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bakat ni tua ulih nyadi saksi dah pastor.
2: Oh, mana amat labau utai tu nyadi di tempuh kita tiap hari ni ya.
1: Ya.
2: Yeah. Nah, amat kita bergulai dengan orang mayu. Kita bergulai dengan orang banyak menyukur orang dini-dini nol kita bekerja nah, ya. Mayu hagi orang, mayu hagi megak perangai. Mayu hagi megak ulah tidak sama ya nitiah ke baik penumbuh diri empu ba ruang bilik lalu ba nama utik ke karap ke kita tang ba maya nyak mah nyak nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang tang nuan nyadi ke pengubah bak nuanya. Ya, anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah, inah cara sidak ya kagi berjaku ke orang bukain ya. So, anang kita nitiah ke sidak ya. Nama kebuah, kebuah aku kak nal, aku namanya nando atau kenyebut leka jaku Tuhan, Bob Daniel 11:32. Jaku Tuhan dia madah. Kita ti ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyelai agi ari urang ti bak dunya tu.
1: Ya.
2: Nama kebuah nyelai agi laban kita ti ngelala Tuhan, kita bisi nilai Tuhan bakal ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya. Ianya kita nemu Tuhan secara pribadi. So nama tu kepadah ke kita ari hasil penemu kita. Kita ti ngelala sapa Tuhan, ya ti benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai ti benal ngaji orang, utai ti aman.
3: Lasar jurai 6:35. Lasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiap hari Minggu pukul 10:15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Hashtag, let me active dear to. I'm a new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss. Boleh dengar kita di Jeng Aridua. Malam minggu peluang bertemu. Pukul 4 lemai. YFM, boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang dah ingat, dengarkah hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, berkendi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliah.

0: #numpiahaktif.
1: But why FM?

0: Lagi pronounce dua ya.
1: Kita ngai-ngai. Kami buat pantai, kami belagu pada kita punya belakang.
2: Aku andal mai 8 hari tu kita mesti 2 kejutan.
3: Perine yo.
4: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang ke tengah hari tu.
4: Awak ni tu ke.
1: Kalau minta undaran bau.
4: Isai bala tu ni. Tu ke ni
1: sama pagi meh.
0: Kau jadi kira ke duit bocornya kira bisa orang bau meh.
1: Kita sirap lora.
6: Carta Kenyalan tahu di pada ba Facebook YFM Iban. Ning tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus ninga ke kami.

0: Nica Banacu.
1: Nica Banacu!
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami di sini berita kita. Penggerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerebak tawas.
3: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: Y FM. Segulai sejalai.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uleh berjangku, tangi ya uleh belagore.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nada iku off sari tu.
0: Oh, kau mai iku off.
1: Kediri jangan apa sih? Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam bisi.
0: Mana neh? Pada jam kutuk bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama anak tu ngurus-ngurus. Nggak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segurai sejalai.

0: Radio YFM
1: 101.3
2: YFM. Sari tu topik dekat di pejurai ketua ianya engkerama jaman moden. Ha, pelabaku nyebut ayat pasal engkerama tu nyangka udah ayan bak mua tua mayuh macam bangsa patung ti digaga bayak kenyak ari kayu kini atau ke batu kini atau ke besi. Ya pihak mega nyangka kita ingat ke engkerama ke bisik digagak kita aba umai kena kita muru tok ke ngenakut ke jelu ngeburung awak kena ngacau padi ke ditanam kita. Nyangka nuan ulih madah ke nama reti engkerama kedekat di pejurai ketua ba topik sari tok pastor.
3: Terima kasih ya tok mengingat ke agi mit suba puan Penny lebuah ke di keramba orang kau engkerama tu ini lagau korang, tak kini guru korang. Takut nak ke mit suba. Jadi nama kini engkerama saman moden tu. Engkerama tu boleh jadi nama-nama tai yo. Nama-nama aja. Ti tingkah ke kita ngeloi hari Tuhan, bak penghidup kita itu. Jadi suba kita mendak takut kita mendak engkerama lebuh kita nya tadi berjalai, lebuh kita nya agi mit kini. Tang dia tu engkerama begulai ngau kita. Begulai ngau penghidup kita. Lalu kita berarti kanya ke ujung ke kita nyembah atau ke balat ngemarat rindu kutanya kan nak disedal kita
2: ya
3: yeah. Tau itu nak disedal kita takut maka kita ke takut ke keraba kita takut kantu tang kutanya kan kita ke di kangau ketua agar retir kutanya maka kita ke di kerindu ketua atau ke cara terkepeda atau kenar peda ngerama tu ukai semina utai ti uleh daripada munyi kekutari serta semak ngau kita tang maka utai tu bisik dalam hati kita.
2: Ya.
3: Munyi kaba Rom 8 ayat ke-6, gue ditu terang ya madah ditu. Enti rundi yang hati kita diperintah gaya penghidup mensia tip dosa, nyak kengujuang ke pemati. Tang enti rundi yang hati kita diperintah Roh Kudus, nyak kengujuang ke penghidup ngau pengelantang. Artinya, kita aneh sekali-kali kita berunding lalu ngembuan engkerama tu bak penghidup kita. Laban nyak tau ngasuh tua jauh hari Tuhan tau ngasuh penghidup kita nya tadi berdosa ngagai Tuhan. Laban Tuhan sikit nagang kita betuai kotanya tau ke ngibun notanya.
0: Plaza Jurai 635. Plaza endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
0: YFM.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo menenang?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisi penanggul. Tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukais minat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengiru kediri ni. Ya. Namai aku.
0: Tadi
1: aku
0: main nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mah di kediri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nak ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nak mau proto lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kampak ke tu ni. Nama tu kebisa di tu si. Salung irut di tu, pihak.
0: Kampuah.
1: Kampuah di tu. Nyamai kampuah di tu si.
0: Nyamai. Kampuah di tu nyamai.
1: Kamu uji ke? Oh. Kamu uji kampuah merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nak tu minsap di tu, Sam?
1: Eh, nak tak. Nak awak. Nak ada orang medak deh.
0: Nyen mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira korang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nuan tu makai. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini tu aja lah duduk di tu jangan nginsap.
0: Eh, paduk nak nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, ya manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Anang nginsap
1: lah. Kalau kumai lo sih, kumpal luang betul lo.
0: Nih, nemu apa nuan takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

program Rundown Minggu. Ngena tai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tau ke topik ketika rundown. Nama station Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gaulimba, Ninja Ngarinam, jam ketubah, ngelal, tengah hari.

0: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio, mayu acara kenatnuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.
1: Tu aku contoh aja deh tor.
2: Oh.
1: Nanti semak kita lah tu. Nanti kita kak mendak wayang ko kita. Nanti kita kak mendak wayang. Sebenarnya kita mendak wayang. Sebenarnya kita tamak ngagai panggung. Kita kak beli tiket dulu deh pastor.
2: Betul.
1: Laban nanti tu anak beli tiket. Tu anak boleh tamak. Labannya syarat ya ko kita deh.
2: Nah betul.
1: Jadi nanti aba penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tak ke tiket kena kita tamak ngagai surga. Yang kan nuan boleh nyawa tu pastor.
2: Amat, terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai surga. Bakal orang ke tamak ngagai gai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dinga jalai ngagai surga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minak bergantung bak siti aja. Tiket kita minak siko orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Jesus siko aja. Ba Injil John 3:16 laban Allah Taala balat rindu ke dunia tu nya kebuah yang nganyuang anak tunggal ya lalu tiap iko orang ti arab ke ya nak mati tang boleh penghidup ti meruan sunti so, kita harap ke Tuhan nya mah nyadi ketiket kita ngagai surga tu ditanu ba bob rom bab 10 baris ke 10 ti nyebut utai munyi tu. Kita semina ngaku ngau mulut Arab dalam mati Jesusnya amat anak Allah Taala pengarap kita nak lebu laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita ti Arab kaya nya alai leka jakuk Tuhan madah ba tiap ikut kita ti udah nerima Jesus Kristus kita di grinti Roh Kudusnya nyadi ke jakuk orang putih seal. Artinya ngecuap kita pengik ya, empu ya, di gerinti kita bisik tempat di serga. Nama kita ditulis bak buap penghidup bak serga dedin. Nyak kebuah kita mesti ngelempai, mangai ke pengharap kita bak Jesus Kristus siku aja. Anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengarap kita bak duit ringgit bak pangkat derjat kita bak pengaya kita anang mangai ke baknya nyak mah siti ite ya tiket kena kita tamak ngagai surga nyak mah siti ite ya pasport kena kita tamak ngagai surga
3: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintian hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi Rewind. Niklas Ajarau pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti sira is rumah nang suang aga krim tu gift exchange tukar tukarkan dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ira mina matang ketebal lagi sira serumah tu tadi beli ke perangkat elektrik ya kicak ke sama boleh perangkat elektrik megang. Arti rumah punya dia tu dah sekaran punya.
1: Ya.
0: Tak selalu trend itu pada aku sebut perangkat elektrik nama tu ke data drone ni tiada beli present.
1: Periuk karan.
0: Periuk karan.
1: Oh, ngede dia tu.
0: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
1: Ya. Yeah. Baik keruai. Maya manggil yang berluar baik. Berluar.
0: Kelima. Tanya maya kita akan gitu bersiar janik dah. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih janik. Sekarang keba penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
1: Kembali ke pasal lagu.
0: Nak patut di pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi ni. Oh,
2: ya. Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

influenza A. Dia tu nyo majak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza yang kaum kabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari perampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Menak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Anameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

Lima hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: アジア証券。
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.

0: Pagi rewind.
1: Nicholas Sajarau pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti saya rumah nang suang harga krim itu give exchange atau tukarkan dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ira mina matang ketebal lagi sila serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya kicak ke sama boleh perengkal elektrik megang arti rumah punya jadi tu dah mesti karan punya
2: ya
1: tak selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik nama tu ke datang di rumah nanti dia beli present
2: periuk karan
1: Oh,
2: ngendai datun.
1: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia beli kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Beli baik keruai. Maya manggil meluah baik.
1: Baik luar. Banyak maya kita akan gitu bersih jani, ne? Baik ke penai. Kalau dia kurang nyemulih jani. Sekarang aku bawa penai dia. Uleh baik penai. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita itu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nak matuan di pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngomik ke nyawa pada nyari lagi di ngau.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Aku budak Nanca, atlet gumpal isi Malaysia. Dekat berpesan ngagai bala kita peninga. Lebih lagi ngagai bala nembia. Nambi keransi yang hati ngerja pengawak. Nak ngira sekolah, tau ke bekerja. Mesti lihat hati, nak mantul ngapa nguliah kemujur ke juluk hati. Nyentuk ke tepantuk berbandir. Agi hidup, agi ngelaban. YFM segulai sejalai.

0: FM.
1: Seagi-agi kita itu mensia, tua nak ulih lari ari ti betapik ngau mayu macam penusa, tau ke mayu macam penanggu bak penghidup. Jadi tu tadi nyengkaum pemal tau ke penusah ke Tegal dituntung penyakit, nak cukup belanja bak ruang bilik serta mega sidak ketusah bagi gak ke pengawak ti engkeman ngau pelajar ke dikemuan sidak ya. Nama kini kebuah Tuhan ngemenal ke penanggul tau ke pemedisnya diasai ke kita mensia di dunia tu.
2: Sebenar aku nyawat utai kada tanya nuanya tadi puan pini aku dekat maca ba 1 Korintus 10 ayat ke 13 ya kamu nyitu. Genap bengkah penguji ti udah diasai ke kita nya nang utai ti selalu datai ba orang mayu. Tang Allah Ta'ala nak mungkir kesemaya ya, lalu ya nak nyagi kita diuji ngelui ari ti ulih ditat ke kita. Lebuah maya kita kena uji, ia dekat merik kita pengeriang kena nan ke diri, lalu ngada ke kita jalai dia kena lepas ke diri. Jadi jaku Tuhan udah terus terang madah pak jaku ya dia. Tuhan dekat medak pengharap kita, lalu Tuhan mega nak ngelak ke kita dalam pengujinya, dalam penusahnya, ngelui ari pengeriang ke diasai ke kita. Laban, bak buat kudus mga bisik contoh. Ianya kita meda Ayub. Ya tu tadi orang ti ngasih ke Tuhan. Orang kenangi ke Tuhan. Orang ti bepangai ba Allah Ta'ala. Tang Ayub kena penguji. Penguji itu ukai datairi Tuhan tang setan pu madah ngagai Tuhan. Aku dekat nguji Ayub. Awak kia ngelengkak kenuan. Tang lebuh Ayub diuji, Ayub ndak Allah laban pengujinya. Tajak pun bini Ayub madah sumpah me Tuhan nuan. Tang Ayub ndak nyumpah Tuhan Allah Ta'ala laban ia nemu nama utai kedasai kia penguji kedasai kianya ukai datai ari Tuhan. Tangnya datai ari sitan. Tang udah Ayub menang ngelawan penguji. Dia kita merdak penghidup Ayub di berkat berlipat-lipat. Jadi bala peninga pernieng alu perhati kajaku Tuhan tu. Anang kita yang ngerinsa, anang kita yang ngelawan, anang kita yang ninggal ke Tuhan. Lebuah kita betapi ngau penusah. Lebuah kita betapi ngau penguji. Laban bisi tulung sawup Tuhan bak penghidup kita. Bak rum bagi kelapan mega madah nge kita. Tuhan semampai ngau kita. Tuhan mesti patut dikangau ke kita. Laban penghidup kita, kita bisi Tuhan. Ia me patut nua kita berpangai. Lebuah kita bertapi ngau penyakit kini. Lebuah kita bertapi ngau pengurang kini pak ruang bilik kita. Lebuah kita bertapi ngau kita kangigak pengawak kini. Kita bisi nul kita berpangai. Ianya Tuhan. Kita ukai bapangai ba nasib. Tang kita bapangai ba atul ngau perambu Tuhan.
0: Plasa Jurai 635. Plasar ndul bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Jadi aku yang berhormat YB Wilson Dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningan YFM kita di seluruh Menua Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai.

0: kanta Binalhan sa Dalamay at Marilang Malan.
1: Selamat pagi Blingnya, selamat kita bertemu baru dalam segmen Pengerap Pagi YFM hari itu 11/7/2026. Selamat pagi semua. Nama berita ke pagi itu ngarap ke kitanya gerai belama lantang hati. Terima kasih telah memilih kami Bak YFM jadi stesen pemerintahan kita ke pagi itu. Okey, jadi aku Raja Smoking tau ke RB bergulai dengan kita dalam penglama 3 jam berengkir hari dia itu pukul 6 pagi nyentuk ngekip pukul 9 pagi itu lagi. Okey, selamat dengar ke kami. Bagi selamat juga dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM ke Semandur Tadiau. Kita di Kuching tu, di Serian, di Seriaman, kita kediau bah kerandur di Betung, okey, di Sibu, di Mukah, di Selangau, di Bintulu, okey, di Bekenu kini, di Miri, Limbang, Lawas, pemegang kita kediau di Sabah, Labuan, di Brunei Darussalam, atau ke di Kalimantan Barat Indonesia, di Semenanjung Malaysia atau ke benua luar. Selamat dengar ke kami ngena cara online mega, boleh dengar ke kami ngena RTM klik portal radio.rtm.jowi.my ngau website RTM klik ya. Mau cara dikena kita dengar ke kami pemegang boleh dengar ke kami ngena My TV. Okey, jadi selamat pagi semua. Terus segala sejalan dengan kami dalam segmen kita Pengerap Pagi YFM pagi hari 6 11/7/2026. Bulan Julai Rang Putih, nyak bulan 2 kita Dayak, bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
2: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
3: Aku dekat malaku dengan semua iban. Nampung singalang burung tuntung menawal buban. Tuk gak bulan dua jaku canduan. Dama gak bulan nebas upas halai batanam. Nebas ketulang bagas niau kibak kanan. Semua kita serta nang kita carayan. Induk ngawala laki ayak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah mamperan. Mantap laki tae jimat anang kena pangan. Gawak anang berundang yamai kita mamalam. Tumu kita gawak hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngawur sam. Lebas ke anak kakas munuh anak mampasan. Lebang ke kayu serang batang kurang ruman. Letak garanau rarak parugan manyuh dan. Munuh kemadang buluh parugan barintai 6. Awak laki tae daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adiakan. Baduk ga aku nuk bajaku ngaunuan. Selamat ga uwa tigas mantap kiba kanan. Lebas ga udah baduk lantang iga ikan.

Oke, sekali lagi Mari selamat pagi, selamat ninya ke kami dalam segmen Pengerap Pagi YFM pagi hari 6/11/7/2026. Oke, jadi ke pagi itu bagulang gawaku Raja Smoking atau ke RB. Oke, jadi ngelalu ke semua kita ninya ke kami yang kayaknya sekedar hari kitanya baru ninya ke radio jam kedai itu. Oke, selamat ninya ke kami dalam segmen Pengerap Pagi inti di Kuching itu boleh ninya ke kami ngena gerumangin 101.3 MHz. Oke, kita ke diau di Bintulu boleh ninya ke kami ngena frekuensi 97.5 MHz. Yang kaum kita ke diau di Tatau, di Kuala Tatau, pemegang tungak ke sebawah. Okey, selamat dengar ke kami pemegang di Semelaju mega. Okey, ngau kerandur ke bukai di Bintulu. Boleh dengar ke kami nak frekuensi 97.5 MHz. Okey, pemegang kita kediau di Miri serta kerandur ke Semau boleh dengar ke kami nak frekuensi 95.7 MHz. Serta kita kediau bendur-bendur ke bukai, selamat dengar ke kami nak frekuensi radio WFM ke Semandur kita dia. Okey. Jadi jam kita ke dia tu belinya pukul 6.23 pada pagi. Jadi pukul 7 pagi lagi. Dor aku ngatai ke pesan berat jaku gerah. Pesan pemati, pesan kita sulit. Nggak pesan-pesan ke bukai. Ke bisik diterima kami. Lumur WhatsApp kami pegang. Email kami yfmiban@gmail.com. Okey. Lalu nangkan kena pukul 7 setengah pagi bakal selamat dor kami nabur ke berita pagi hari YFM. Okey. Jadi anak gue bida kebukai, anak nukar frekuensi radio kita, tentu kita terus segulas jalan tetap kati kita ninya ke kami dalam segmen Pengerap Pagi YFM. Okey, pagi hari 6/11/7/2026.

0: Nak maagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin, Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri musik Iban.

2026 Quarterfinals. France lawan Morocco pukul 4 dini hari, Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6/11/2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, live megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/11/2026, Norway bertemu dengan England, live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawan, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Okey, Winnie Albert ngau lagu kena beri nama Bisi Ganti Nuan. Jam kita ke dia terbenarnya pukul 6.50 minit pagi. Sekali lagi meri selamat pagi. Selamat dengan ke kami dalam segmen Pengerap Pagi YFM. Okey, jadi sudah aku ngatai ke sekedari pesan berat ke Bisi diterima kami bak YFM ke pagi tu. Okey, pesan ke BCD Anjung bala peningat kita ngaga email kami pemegang ngaga nombor WhatsApp kami. Okey, kita ini ngaga dua itik lagu. Lagu Shane Even ngau lagu Enggai Berumban ngau Siti agi lagu PB Chloe ngau lagu kada beri nama Pergi Lalu Ndak Pulai Agi. Okey, terus tinggal ke kami dalam segmen Pengerap Pagi YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, mendingan jadi dia tu dah tai ba awak Nur kami ngatai ke pesan berat ke bisik diterima kami ba YFM Iban. Okey, ke diterima ngena cara email pemega ke bisik Danjung bala kaban kita bala pendengar kita ba nomor WhatsApp kami. Okey. Jadi pesan ke terubah ke pagi tu pesan pemati datai ari tuai rumah cun anak penyabang nanya kemali baliah madah ke menyadi ya Kristina pagi anak penyabang udah nadai kena pagi 10/7/2026 jadi niang dekat di Senggai baru mah apa ya pengabang anak labu bak simpang pisang jalai seliriak kapit. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai bala kebang belayan hari batang Bali, batang Gad, batang Rajang, batang Mujuang, batang Sud ngau ba pasar Kapit. Jadi ni yang tu dekat dintu 2 malam. Ianya beringkas 10/7/2006 nyentuk ngakai 12/7/2006 lalu dekat dikubur pagi hari Minggu 12/7/2006. Jadi penang kesil ya. Kita tak bertanya ngakai tuan rumah cun anak penyabang dan umur 0167476249. Okey, jadi ingat pesan ke terubah ke pagi tu dengar. Jadi pesan bukai ke bisi menjadi terima kami. Okey, pesan tu datai ari suno anak rabuang tok ke apai jalin madah ke pengawal ngetas sulit ngamuai tebalu niang anak ya nawi anak suno atau ke dikangau ngau nama Jalin. Okey, jadi pengawal tu dekat datur kena 11/7/2006 pukul 10:30 pagi ba rumah Simon nanya tutung ulu angkari. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kampung Melayan ke dia ba kampung Rayu Iban skim tutung nanga jela skim ukum panggang lubantu paket A danau sebang Serembai, nanga Setapang, nanga Gugu, nanga Mengiling, nanga Mengkak, nanga Ukum Ulu, nanga Sepaya, nanga Setamang, Rantau ke Mayu Manis serta ke Melayan. Kena boleh dirintai ke Magang. Okey, jadi nyam tadi, madah ke pengawak. Ngetah sulit ngamuan yang terbalu, niang anak ke... Aku cuba baru, pengawal ngetah sulit dengan muay yang terbalu, nawi anak sunwa, tak ada kangen orang jalin, okey? Kena 11/7/2006 pukul 10:30 pagi, bak rumah Simon nanya tutung ulung kari. Okey, pesan ke sekali itu, pesan datai ari melia anak wat tau ke petut, pesan ngetah sulit, satu anak beliang tau ke indai alut, kereka datur kena 11/7/2006 pukul 10 pagi bar rumah Kennedy Langkang Ulu. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai semua kemulayan baka Johnny anak beliang, Amung anak beliang, bak Salim Sibu, Dimbu anak beliang di Bintulu, Pengansah kemulayan di Pengansah, Bukit Tungku, Sungai Keruh, Batu Niah, Basi, Tekalung, Lio, Pedalai, Tanjung, Ijuk, Langkang Ili, Tawai, Empat Buah Tawai, Pak, Sengkabang, Jelukuang, Seriaman, Miri, Ngau Bintulu, Ngau semua kemulayan kena boleh disebut kemagang. Kengalan yang satu anak beliang atau ke Indai Alut. Jadi penerang ke Silia, kita tak bertelefon, tak ke bertanya ngagai anak ya, melia anak wat atau ke petut. Mbak Lumur 019-521-7923. Okey, pesan ke sekali itu pendengar, pesan datai ari Geruna anak Jawi ngau seginang anak Jawi madah ke penyewa ngetah sulit jamuan yang terbalu keniang apai sidaya Jawi anak Ujang toke apai Geruna bak rumah pengulu ubi anak Gudul berangan paluah kena lemai rinam 11/7/2006 jadi penyewa ngetah sulit jamuan yang terbalu tu dekat dintu bak Nur Chiang Chuan Sibu Mortuary Hall, okay, Bukit Lima Sibu. Jadi pesan tu dituju ngagi semua kaum Melayan ke ngelala Nian Jawi Ana Ujang atau ke Apai Guruna tu ke dia ba semua namiti rumah panjai pelilih menua Berangan Palu, rumah Jinya Ana Igun Sungai Kelai Pulau Bruit, rumah Won Ana Iring Sungai Bekakung, rumah Joseph Ana Pitis Sungai Naman, rumah Cerengga Ana Stephen Sari Serikai, rumah Regina Ana Muruk Jalai Merudu Serikai, Kansler Rudam Ana Genam Yau Bala Kediau Ba Bukit Besai Sibu, Sida Liban Menyadi di rumah Sida Liban Menyadi di Tuah Bawan Kenawit, Cikgu Jacqueline Jelumi Ana Genam di Miri, Sida Cikgu Undiang Semadi Kediau Ba Nanga Stras Jalai KJD, Sida Cikgu Nicholas Renang Semadi Ba Bintang Ngur, pemegang sida kediau ba menua Rawan Nanga Semah Sibu Serikai sida belabukai kena boleh disebut ke magang. Ok, jadi penerang ke sili ya, kita tahu buat telefon ngagai Geruna Ana Jawi atau ke Apai Runi ngada lumur kusung 111-618-7205 atau ke bertelefon atau ke bertanya ngagai Seginang Ana Jawi atau ke Indai Satah ngada lumur kusung 12-894-7674. Okey, pesan ke sekali itu pesan ngetah sulit lalu ngupas terbalu. Jadi pesan tu datai dari Timothy Jaga ngeri ke ni yang menyadi ya. Ngetai ke pesan ngetah sulit yang ngupas terbalu ni yang menyadi ya. Ianya tuai rumah Henry Ana Jaga atau ke Apai Rawun. Jadi madah ke pengawal tu dekat dintu ngetah sulit ngupas terbalu 18/7/2006 jam 8 malam. Okey, kena hari 6, okey. Kena cara adat Iban sembayang, okey. Bandur Fosio Batu 6 Jalai Nyabau Bintulu. Jadi pesan tu dituju ngagai ke Melayan ke Dau di Kuching, Serian, Kampung Kerangan Tekaluang, Kampung Kerangan Terusan, Kampung Kerangan Jaya, Kampung Menyang, Kampung Tanah Mawang, Balai Ringin, Semunjan, Seriaman, Betuang, Pakan, Skim B, Julau, Serikai, Sibu, Sepemanjai, Batang Sebawah, Sungai Mas, Tatau, Bintulu, Bakung, Niah, Miri, hingga Brunei Darussalam. Jadi penerang ke Silia, kita tahu bertanya ngakai Timothy Ana Jaga, ngelal umur 010-9027 atau ke Roland Gadang Ana Henry, ngelal umur 011-8622422. Okey, pesan ke sekali itu okey, pesan ke BC diterima kami ba email tu benarnya. Okey, jadi pesan ke BC dihanjung ba email kami yfmiban@gmail.com. Okey, pesan nyata sulit datai Ari Lolia Ana Jonathan Juang hari ke sudah sulit madak ke ngeta sulit satu nyuan terbalu Apai sedaya niang Jonathan Jua anak gayau tak ke dikelala ngau nama Apai Lia tak ke Jua. Okey, kena hari 6 25/7/2006 pukul 10 malam ba rumah Chala Ana Jepun Sungai Ranan Kenawit. Okey, jadi pesan tu dituju ngagi semua kaum Melayan ke dia Batang Anap, Batang Kakus, Balai Kapit, Kenawit, Muka, Julau, Bakun, Miri, Gau Bintulu, lalu semua kaum Melayan ke boleh disebut ke magang, boleh dirintai ke magang, ke ngelala niang Jonathan Jua Anak Gayau dipinta sampal datai. Okey, penterang ke Silia kita atau bertelefon ngagi lumur Lolia atau Kelia ngelala lumur 017-995-7716 atau ke Jonita atau ke Bibi 017-856-5899 pergi. Kita tahu bertanya ngagai Indah Liar dan umur 010-921-4540. Okey, jadi nyampe ni ya. Pesan berat ke BC diterima kami bahawa FM ke pagi tu kita dinya ke lagu dulu sebelum aku macam pesan kebukai. Okey, ke BC mega diterima kami dengan cara email ngau lumur WhatsApp kami YFM Iban. Okey, kita berperindah dulu ngau Siti lagu di kena kita menggalawak kita ke pagi tu kita dinya ke lagu. Okey, lagu Ari Donilang ngau lagu Ndak Mudah Aku Lengkap.

Okey, peringat terus regulasi sejalan ini ya, ke kami. Okey, segmen penggerak pagi YFM lalu bajam ke dia tu ndur aku ngatai ke pesan berat. Okey, pesan kita sulit, pesan pemating ya, pesan bukai ke bisik diterima kami bawa YFM ke pagi tu. Okey, pesan ke sekali itu pesan ngeta sulit. Okey, pesan ngeta sulit tu datai ari tinggum ana amal. Okey, ngau sudah sembilik madah ke pengawa ngeta sulit niang tendai ana amal atau ke indai cakin dekat diatur kena hari 6/11/2006 mengenai cara sembayang pukul 9:30 pagi baru macaya anak Langkup Kampung Raya Iban. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pemelayan kediau baru rumah Brown nanga Stapang, rumah Birai nanga Mengiling, rumah Sambau nanga Mengkak, rumah Simon nanga Tutungulu, rumah Bulu nanga Ukum, rumah Ujan nanga Spaya, rumah Celiang nanga Stamang, rumah Ngindang nanga Raka ngau semua kumpulan ba ulu Engkari, rumah Vincent ana Ijau Kampung Bukit Papan Lunduk, rumah Entebang ana Entawan Sebandi Ulu Lunduk, serta semua kumpulan kedai Kucing oleh dirintai ke magang kengelalan yang tendai ana amal tu. Okey, jadi nyap eh madah ke pengawa ngeta sulit niang tendai ana amal kena hari 6/11/2006 kena cara sembahyang pukul 9:30 pagi baru macaya ana Langkup Kampung Raya Iban. Okey, pesan ke sekali tu sebenarnya pesan ngeta sulit lalu berantu. Jadi pesan tu madah ke takkan diterima hari dunia anak santu ngari ke sidas bilik madah ke pengawang ngeta sulit lalu berantu niang apai sedayanya ex tuan rumah santu anak lidang atau ke apai sandum. Jadi pengawal tu dekat dia itu kena 18/07/2006 bar rumah Lang nanga Meruan DJ Selangau. Okey, jadi minta ke pelayan ke ngelalan yang tu dipinta datai lemai 17/07/2026. Jadi ngonya penerang ke silia kita tahu bertanya ngagai Duni anak santu ngelal umur 013-275-1595 atau ke Dami anak santu kena lumbur ke bisi ditinggal kes 2 ini tu 011-595-9300. Ok, ya, jadi pesan ke sekali tu peringat ke bisi diterima kami by email ke pagi tu peringat pesan pemati. Ok, pesan dari Mary anak Eng Ted madah ke diri ari kampung Sungai Empit Kota Semerahan nyari ke sidas bilik madah ke pemati apa ya Eng Ted anak Ajoy. Jadi apa ya udah nadai kena 9/07/2006 tu tadi pukul 7:30 pagi baru rumah sidaya di kampung Sungai Empit. Okey, jadi niang apai sedatu dekat di Sengai kena 11/07/2006 lalu dikubur kena 12/07/2006 hanya hari Minggu pukul 1 ngelahri ba kubur St. Peter Chapel Merdang Kota Semerahan. Jadi punya pesan tu dituju ngagai kawal pelayan ke dia ba Sungai Empit, Sebayur, Pelai, Merdang Gayam, Merdang Lumut, Sejiram, Sago, Mambai, Sungai Rama, Geragam, Nap, Begajo, Siol Kandis, Batu Kawah, Kampung Bulan, Kampung Sungai Nyamuk. Okey, enggak semua ke ngelala ni yang tu meh. Okey, jadi penerang ke silia kita tahu bertanya ngagai Mary kenal umur 019-806-5851. Okey. Ya, okey, jadi macam pesan ke bisi dianjung ba lumur WhatsApp kami tu dengnya. Jadi pesan tu Ari Josh anak Muari tak apa nyantau madai ke pengawal ngeta sulit lalu ngambil terbalu ni yang bini ya. Diana anak jagah atau ke indah nyantau kena 18/07/2006 kena malam hari 6 lalu ulir dekat kertas pukul 2 pagi dini hari. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai bala ke dia bas sepemanjai jalai hari batu 14
nyentuk ke Batu 26 Jalan Bin Tulu Miri. Okey, sepanjang Jalan Mukah, Batang Mukah, Jalan DJ Mukah, Sebakweng, bawah pemikat kebelayan Kedah di Bintulu, Sibu, Kapit, Batang Rajang, Suai Niah, Ngau Belaga. Okey, ngau semua kengalan yang Diana nak jaga. Takkan ina nyantau di Pintar Datai ngai Geru Malih, Sungai Abau, Batu 26, Jalan Bintulu Miri. Okey. Ya, pesan ke sekali itu peningnya. Pesan Datai Ari Ngumbang Anak Cendang Tokai Apai Samban madah ke pemati Indaya Talian Anak Ke jadi niang tu dan adai kena malam 9/7/2006 malam hari 4. Okey, lalu dekat din tu kena 11/7/2006 lemari 6 Barumah Bian Kerangan Rian Julau. Lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu 12/7/2006

Duri, Kerangan Bau, Kepulauan Layan, Ba Selaut Julau, Rumah Rengayan, Ruyak Julau, Rumah Jana, Batu Matu Julau, Kepulauan Layan, Ba Sayung, Entabai Julau, Rumah Baling Rasan, Kepulauan Layan, Ba Mawang Kenawit, Rumah Tera, Nanga Langgo, Entabai Julau, Pemegia Rumah Taduang Skuau. Okey, penerang kesil ya. Kita tahu bertanya dengan nombor WhatsApp, teka nombor telefon Laurita teka Ate nya Ucu niang tu kena nombor 011-519-8203. Okey. Ya, pesan ke sekali tu pedinya. Siti lagi pesan dekat dibaca aku ke pagi tu. Pesan pemati tu datai ari Lamoni anak Jilean tau ke Gidit. Atau ke anak Indai Sidum madah ke pemati Indaya Jaba anak Gundi atau ke Indai Sidum kudan adai kena rimpat 1997-2006. Jadi ni yang Indai Sidum tu dekat disenggai teka dintu Balamayu kena malam hari 6-11-2006 baru mayampu simpang bala Ulu Krian Serato. Lalu dekat di Anjuang hari Minggu 12-7-2026. Okey, pesan tu dituju ngagai bala menyadik ke Melayan ke dia bar rumah panjai ti semakai baka Ulu Krian dua buah rumah awas nanga batang nanga gerenjang dua buah rumah nanga maras empat buah rumah nanga telia tiga buah rumah nanga puak dua buah rumah. Okey, ke Melayan ke dia bar kumpai engkala terumah Rosita anak lugat. Okey, pemegia bala di Wong Besi Sida Sabai Sembili akan melayan Bak Praja Kabung Sulan Empayang Atas Singa Empayang Baru Peliguang Indai Bin Sungai Berangan Rumah Unci Manggi Toke Apai Dwi Ulu Risau Awi. Okey, jadinya meh jadinya pesan ke bisik diterima kami ba email pemegi ba lumur WhatsApp kami YFM Iban. Okey, jadi ngarap pesan ke di kenatai aku ke pagi tu terang di dunia kita semua. Okey, jadi jam kita ke dia tu pukul 7.25 minit pagi kita dengar ke Siti lagi lagu Lin Carta Kenyalang abur dalam pengrindu sudah aku nabur ke berita pukul 7.30 pagi tu lagi. Okey, tentu kita terus segera sejalai tetap kati kita dengar ke kami segmen pengerap pagi YFM.

Selamat pagi, dia tu Kimna Borka. Berita pagi 11/7/2026. Jadi terbatu batang berita. Raban Induk PBB ngeregap ke jentera untuk pengawal berpilih negeri Sarawak ke-13. Projek ngangkat ke pemanah Riam Hill barenggat ke penudi sekedap pengawal ngemanah di Kemujur ke. Agrofest Sabawah ngeregap ke sektor agro pemakai Sarawak. Nyak baratang berita lalu datu isi berita.

Rabaan Indo Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Sarawak majak ngergap ke jentera parti di kesemua sita Kunsil Negeri Dun dikena nyikap diri napik pengawak berpilih negeri Sarawak ke-13. Ketua Rabaan Indo PBB Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah Madah tajapan hari bulan berpilih bedau ditetapka tang semua jentera patut udah nyedia ke diri berindi hari penggal dun ke diatu di pelabak deka ambis timpuh bulan 2 tahun baru. Koya Rabaan Indo PBB terus nyadi jematan antara perintah ngau rakyat nengah cara ngerembai ke penerang pasal macam inisiatif ngau cara bantu baka SKS bantu pengelantan pendiau ngau program pemansang. Berbangunnya mayuh calon dari Rabaan Orang Indo ke bisi potensial berdiri minta pilih tajapan pengawak nentu ke sedanya ialah dekat berpanggai bak merit setaulih menang. Yang maksud ke jakunya pengudah jadi chairman awam konsil tertinggi Rabaan Indo PBB di Kuching. Nakak kediatu Rabaan Indo PBB bisi lebih hari 182,000 ikut Rabaan. Bisi 212 ikut penerima menerima pingat perkhidmatan setia bagi menua Sibu di suak ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Pengawak nyuak ke midul tanda pangkatnya nyadi ke Kelai terima kasih ngagai penalu ngau komitmen tidak pandang keraban pengerja muat perintah dalam menatai ke servis di berkualiti serta nyulut ungkup komuniti negeri itu. OPS Pelajar Negeri Sarawak merekod ke penyampau penerima pemadu mayuh ianya 75 ikut ditangkan OPS Pengerai Negeri Sarawak 24 ikut dengan OPS Konsil Menteri Sibu 37 ikut. Sama besi data ianya Sekretari Perintah Negeri Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Berbangunnya lebur di ranau RTM 3 ikut penerima pingat perkhidmatan setia di OPS Pengerai Negeri Sarawak madah ke penelebak lebih 4 dekad dalam servis penguat perintah nyadi ke perangsang ngambil ke terus komited berjalai ke pangku pengawak ngagai mensia mayuah. Sulan Sawing ngelalau semua orang tiga perintah ngambil ke terus gawak ngawati titalu berdisiplin serta komited dalam berjalai ke tanggung pengawak sida. Redi Muhammad Harun koya pemar dalam nelebak kediri ngau pemansang teknologi sepemanjai 41 tahun negawa ngujung kaya puh serta masa setiap bengkah penlebak ke dikumbuan. Ringkai semua madah ke sepemanjai timpuh meri servis pemar keditapi nyadi pemesai dalam sektor pengerai tebal lagi maya berjalai ke pengawak di menua ulu ngujung kaya tuai agi runding. Yang ngarap kurang tinggianti ya jemahila dekat benar gawa merat ke servis ke cukup manah ngagai komuniti serta ngetan ke standard pemanah servis pengerja pengawak perintah. Projek kemana ke kandang Nebing Bukit ngau ngagak baru parit konkrit tegap bak jalai Riam Hill dekat diserah ke pengudah sekedar pengawak kemana kenya tembu gagak. Menteri Perengka Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin Madah tajapan projeknya dia tu benuang barenggat ke penuh di tang sekedar komponen teknikal agi berguna ke pengawak di Perhati Kenggau Alus Sagi. Koya Rabaan kontraktor bergulang opis kerja raya opis konsil mengeri miri ngau agensi ke bekawal udah dipinta merosak sekedar perkara yang kaum atur ti ngentap ke gaya nebing bukit dikena ngurang ke risiko tanah tusur. Koya nambah, sekelagi pengawak merosak palan ti nangkan kenyak dekat di berjalai ke pengudah. Pengawak ngemanah kenyak tembuk gagak dikena nentu ke projeknya nangkup semua peminta teknikal sebedau tahu diserahkan. Projek kebungkus semak RM450,000 di pelanja wang turut penusah ngenyit perintah Sarawak lalu dipelabak ke tembuk gagak ujung bulan tu. Yang maksud kerja ketua lebuh tidemuai ngagai palan projeknya di Jalai Riam Hill Miri. Kita dia tu benar-benar ke berita hari WiFi Miban RTM Kuching.

Terus ke berita kita ke pagi itu, Agrofest Sabah 2026 menjadi pelasar dikenang negap ke pemansang sektor agro pemakai Sarawak Nengah Pengawak. Nengah Pengawak mindah ke teknologi berkongsi penemu serta ngerembai ke market ungkup orang dagang menua tu. Menteri Industri Pemakai Komuniti Ngau Pemansang Kanan Menua Sarawak, Dato' Sri Dr. Steve Arundu Tom, madah programnya ngawal orang ti bertanam ngau upis bertanam topi serta agensi ke berkawal ngulih ke iring teknikal, servis merilalau ngau teknologi pemadu baru. Kau ya, kerjasama ti seruan di berjalai ke antara perintah ngau komuniti berguna amat dikenal tentu ke tanah nur bertanam, dikenal ngau optimum kelimpari nyungka produktiviti ngau penatai pemisi orang tingmeran ke pengawal bertanam. Yang mansut ke Jakutu lebuh berjadi ke Agrofest Sabah 2026 di Pasar Sabah. Kau yang nambah, pengawal meran ke teknologi ngau cara bertanam moden oleh nyangkat kedaya bersemekih hasil ari benua tu, lalu arinya oleh nyukung agenda jamin pemakai Sarawak. Dulu agi harinya, Direktur Bertanam Sarawak, Dominic Cunggat, madah ke Sabah ngembuan potensi di Kemansang jadi hub pemansut besai ungkup nangcem besai berindi ari pemayuh peminta ungkup utai tanamnya. Ia berarti ke upis bertanam dia tu benar berjalai ke pansiak dikena berarti ke potensial bertanam ke nangcem bak kanam nuanya yang kaum nangkup peminta ari market luar bakal Brunei Darussalam. Pemansang tu muka peluang agak banyak lagi orang bertanam mengambil ke uliah ngerja untuk tanam ti berega tinggi lalu harinya uliah ngenegap ke rentayan bekal agro pemakai negeri itu. Ia mega merangsang raban sidanya ngulih ke Certificate Malaysian Good Agriculture Practice MyGAP dikena nentu ke hasil untuk tanam nitih ke standard penglikuan pemakai serta dikena ngangkat ke pengharap hati raban pengguna. Berbangunnya raban orang bertanam dilalau ngemerat ke utai tanam ti bisi peminta tinggi dikenang mansut ke penatai pemisi Timuruan serta nyukung agenda jamin pemakai Sarawak. Tren penyalah komersial di Miri majak nambah. Kalai sindiketnya dia tu nagit semua renggat mensia mayuh kelbagi raban pengguna telefon pintar ngau media rama. Kepala Polis Pelili Miri Assistant Commissioner Muhammad Farhan Lee Abdullah madah kes kesuah diriput kenyang kaum pengawak nipu beranak ke pokok tidak ada wujud. Pengawak nipu batang pengawak nginjau duit ahlong nengah cara online ngau salah guna akaun bank. Koya, Miri kalang rekod pengerugis penyampau 2.6 juta ringgit dalam sitik kes nipu beranak ke pokok tinuntung mansa kedismaya tak boleh penguntung besai. Ya ngansa mensia mayu ngambil kena mudah terparu ngau pengawak merik duit jali tina ada lisin beranak ke pokok cara online tau ke peluang kerja ti bersemaya dekat merik penguntung ti tinggi serta tentu ke sebarang company ti nyedia ke duit jalinya bisi lisin serta udah berregister ngau pis menteri pengawak berumah ngau perintah lokal. Yang mansuat kerja ketu rambau sesi randau bak program Geng Pagi ti dikeluar ke Miri FM di RTM Miri. Ngenang pasal pengawak nipu bak batang pengawak dikerja, Kepala Polis Pelilih Miri Assistant Commissioner Muhammad Farhan Lee Abdullah madah ke sindiketnya suah nyedia peluang gawak cara nyambil di media rama ngau penyampau komisyen ti mimit bak renggat ke terubah. Taktik tu dikena ngulih ke pengharap hati mansa sebedau ngasuh sidak ngerja, sebedau ngasuh sidak ngena duit derimpu udahnya. Ia magak ngelalau mensia mayu anda nejuk ke akaun bank sida dikena orang bukai. Kebuah pihak, laban pengawak tiba kenyak tau ngasuh sida ke bempu akaunnya sama dikumbai ngerja pengawak jenayah. Sida terjadi mansa pengawak nipu nengah online dilalau ngambil kelengkas ngatai ke penerang ngagai palan respon skam kebangsaan NSRC kena lumur 997 dikena nyekat arus perkara wang sida sebedau ngagai report polis kena sempulang ngau semua bukti transaksi ti bekawal. Sebelum hujung ke berita ke pagi tu, tu batang berita baru. Raban Induk PBB ngeregap ke jentera untuk pengawal berpilih negeri Sarawak ke-13.
Projek ngangkat ke pemanah Riam Hill barengat ke penudi sekedar pengawak ngemanah di Kemujur ke. Agrofest bawah menegap ke sektor agro pemakai Sarawak. Nyerahkan berita kita ke pagi tu, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Matthew Abu, hari bila berita RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 11/7 dalam tahun 2002, stadium tertutup Datuk Kawada Tayo Yudin Sarawak sudah dipenyadi Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud, Kepala Menteri Sarawak. Stadium tu nyadi ke peringkat lumba ngomain setan lantang Kediri. Kedingkup ke ngage orang tigawak bak kompeninya dikena nentu ke sida meruan gerai serta gas. Pengawak ngintu penglantang bala pengeraja pengawak terangamai ngayan ke pemujur sebuah kompeni ngatur pemansang diri. Bala pengeraja pengawak di Ransing, taluk lurusati setangkun dalam pengawak dan reta di pemandu berga. Nambah kenyamegak gaya politik ditegap serta penatai pemisi di mansang udah narit mayuhagi orang dagang menua bukai datai beranak ke puku di menua tu. Sekedar hari orang dagang tu, hari menuaji pun Korea Selatan, Afrika Selatan, menua-menua kilah ke Eropah serta mega Amerika Syarikat. Siti contoh company tu ianya Tayo Yudin Sarawak. Kedatai hari menuaji pun di jauh udah mansang kalaya beranak ke modal kira 800 juta ringgit. Company kini tumbuh ke bak genturong industri narai besekat semajaya tu dan luar ke kapasitas seramik ti belapis ke manggai 1.5 bilion unit ke dijual bagi mayu bengkah menua. Nyalai pemujur kompeninya dan nyungkak penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Kalau bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita, nama berita kita ke sekali itu, sehari itu. Bahkan selama perantai aku, kita sudah nemu ya. Aku sigi tetap main ke kita lima itik cerita, lima itik kisah. Ya kebisi udah nyadi empat lama aku dah. Aku bisi bersemaya ke kita empat lama senentang cerita Rimuna India bisi dua itik. Tangnya barang itik kedua. Kita mansang dulu ngagi round ke terubah dulu au. Jadi dua-dua jenuh-jenuh kita dia. Anang limpang kini, anang kibak kanan tentu ke kita yang tadi mendiang ke mamai. Okey ni ngau mendiang ke program tu. Leman berita kita ke terubah tu.